0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi bay'uni 'ala an la tushriku billahi shay'a wa la tasriqu wa la taznu ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Was'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba.

0: biidnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
2: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
1: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni. Dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

تولوا فاعلموا أن الله مولاكم

0: Pencarian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita letakkan dunia di dada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan menepuk pundak Ibnu Umar lalu berkata kepadanya, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw aabiri sabil." Jadilah kamu di dunia seperti seorang musafir atau orang yang sedang melintas. Begitulah keadaan dan posisi kita di dunia. Seperti seorang musafir, seperti seorang yang berjalan melintas di sebatang pohon, kemudian dalam waktu yang singkat dia akan melanjutkan perjalanannya. Dunia bukanlah tempat tinggal untuk menetap. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kefanaan ataupun keabadian di dunia ini. Maka dari itu, janganlah kita letakkan dunia di dada kita. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan dunia ini, nilai dari dunia ini. Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai dan seharga sayap seekor nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum ya kepada orang kafir walaupun sedikit, walaupun seteguk. Nah, demikianlah rendah dan hinanya kedudukan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga di dunia seperti seorang tawanan. Kita dalam penjara, tidak bebas melakukan apa yang kita inginkan, yang kita sukai. Ada perintah dan larangan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan juga ibarat surga bagi orang-orang kafir. Karena mereka, orang kafir hidup di dunia melampiaskan hawa nafsu mereka, berbuat sekehendak dan sesuka mereka. Tidak kenal perintah dan larangan, tidak kenal halal dan haram. Sementara orang mukmin ada batas-batas. Dia tidak bebas melakukan sekehendaknya. Ya, ada koridor-koridor syar'i yang harus diperhatikannya. Ada aturan-aturan, ada halal dan haram, ada perintah dan larangan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakannya. Salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dari sebagian harta mereka. Nah, ini merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin di dunia. Maka kita hidup di dunia ini tidak bebas. Tidak seperti orang kafir yang menikmati segala kesenangan hidup tanpa batas. Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Rambu-rambu syariat, kewajiban kita menuntut ilmu. Hak-hak yang mesti kita tunaikan. Terlebih hak Allah Subhanahu wa taala. Hak sama kaum mukminin, bahkan hak-hak manusia yang mesti kita tunaikan di dunia ini. Demikianlah seorang mukmin hidup di dunia. Dia tidak bercita-cita untuk tinggal selamanya di dunia ini. Namun dia akan segera bergerak, dia akan melanjutkan perjalanannya. Begitulah. Maka hendaknya kita menjadikan tujuan, kita menjadikan ya terminal akhir dari perjalanan kita ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala mencerai-beraikan urusannya. Walam yati ilaihi dunya illa ma qad qudira lahu, dan tidak akan datang kepadanya dunia, tidak akan diberikan kepadanya dunia, dia tidak akan mendapatkan bagian dari dunia ini kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya, tidak lebih dan tidak kurang. Waman ja'alatil akhiratu niyatahu, barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai tujuannya, orientasi hidupnya itu akhirat, Maka bagaimana? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah akan jadikan kekayaan, ja'alal ghina fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kekuatannya. Allah akan mengumpulkan kekuatannya, Allah akan memudahkan semua urusannya. Wa atat dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina dina, tunduk dunia itu kepadanya. Itu orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Akhirat sebagai tujuan hidupnya. Demikianlah kita hidup di dunia ini. Kalau kita kejar kenikmatan, kesenangan dunia ini, tidak ada habis-habisnya dan tidak ada puas-puasnya. Pada akhirnya tidak ada kenikmatan hakiki yang kita rasakan di dunia. Coba apa yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis. Ya, seandainya anak Adam, lau anna ibna Adam, lau anna bani Adam, ya, diberikan satu lembah emas, ya, diberikan kepadanya satu lembah emas, maka dia akan mencari labtagha minha tsaniyan, dia akan mencari lembah yang kedua. Kalau diberikan lembah yang kedua, labtagha tsalitsan, dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat menghentikan, tidak ada yang dapat ya menghentikan seorang anak Adam itu kecuali at-turab, yaitu masuk ke dalam tanah, ajal datang menjemput, barulah berhenti pencahariannya terhadap dunia ini. Nah, barulah dia menyesal dan dia gigit jari. Barulah dia mengatakan, ya laita, wahai seandainya dulu aku memanfaatkan ya dunia ini untuk meraih akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, berpesan kepada kita untuk menjadikan dunia ini sebagai alat untuk meraih akhirat. Allah mengatakan, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah akhirat dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Namun jangan lupa nasib kamu di dunia. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu harus menjadikan akhirat sebagai prioritas utamanya. Ya, lalu dunia adalah kebutuhan sekunder. Namun banyak dari kita sekarang ini justru membalik ayat ini. Kita jadikan akhirat sebagai kebutuhan sekunder, sampingan kalau sempat, sementara dunia menjadi tujuan utama kita. Padahal sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, ya, akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, namun ya qadarullah dia termasuk penghuni neraka. Dia adalah penghuni neraka. Lalu dimasukkan dia ke dalam neraka sesaat saja, lalu dikeluarkan dia dari neraka. Lalu ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah karena engkau pernah merasakan kebahagiaan, kelezatan? Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, ya. Dan qadarullah dia termasuk penghuni neraka. Dimasukkan dia sesaat saja ke dalam neraka, dimasukkan sekali celup saja ke neraka. Lalu ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan kelezatan, kenikmatan hidup? Dia pun mengatakan, la ya Rob, tidak ya Rob. Ya, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Ya, demikian, coba lihat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi di akhirat, ya, ketika dia merugi, ya, dia menjadi orang yang merugi, dia menjadi seorang ahli nar, penghuni neraka, dimasukkan sekali celup saja ke neraka, diangkat lagi ke atas, lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, tidak. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Nah, sebaliknya, ya, seorang penghuni surga. Ya, seorang penghuni surga. Nah, kebetulan dia adalah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Ini orang yang paling sengsara di dunia. Ya, orang yang paling sulit hidupnya, paling menderita hidupnya di dunia. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia adalah penghuni surga. Dia adalah penghuni surga. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga sesaat saja. Lalu ditanya, dikeluarkan kembali dan ditanyakan kepadanya, "Ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan hidup? Apakah kamu merasakan kemelaratan hidup, kepahitan hidup?" Dia mengatakan, "Tidak ya Rob. Aku tidak pernah merasakan kepahitan dan kesengsaraan hidup." Itu baru sesaat saja dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga sesaat saja, sebentar saja. Nah, kemudian mengeluarkannya kembali dan menanyakan kepadanya, apakah kamu merasa, pernah merasakan kesengsaraan hidup? Padahal di dunia, dia termasuk orang yang paling sengsara. Dia adalah orang yang paling sengsara. Tidak ada orang yang lebih sengsara hidupnya selain orang ini. Akan tetapi, ya ketika dia dimasukkan ke dalam sorga sesaat saja, hilanglah segala penderitaan, segala kesengsaraan, segala kepahitan hidup yang pernah dirasakannya dahulu. Nah, demikianlah perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka dari itu sungguh merugi orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Sungguh merugi orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wamal mata'ud dunya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya, kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Coba lihat kesenangan dunia ini. Ya, tawa pasti diiringi dengan tangis. Ya, sehat pasti diiringi dengan sakit. Ya, kesenangan pasti diiringi dengan penderitaan. Tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan dunia ini. Ya, di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ya, kedudukan dunia ini. Ya, seperti orang yang memasukkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia mengangkat kembali jarinya itu. Lalu apa yang dia dapatkan dari jarinya itu? Nah, begitulah ya. Kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang semu, ya, sementara belaka. Adapun kesenangan akhirat, ya, kebahagiaan akhirat adalah sesuatu yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kesenangan, kebahagiaan akhirat itu lebih baik dan lebih abqa, lebih kekal abadi. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita termasuk orang-orang yang mengabaikan kehidupan akhirat kita. Jadilah kita manusia yang berorientasi akhirat, bukan berorientasi dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah akan mudahkan dia, ya, segala urusannya. Allah akan mengumpulkan segala kekuatannya, dan akan datang dunia itu kepadanya. Dunia akan datang dengan tunduk dan hina kepadanya. Begitulah orang-orang yang menjadikan dunia akhirat sebagai orientasi hidupnya. Namun sebaliknya, orang-orang yang menjadikan ya dunia sebagai orientasinya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di dalam hatinya, yaitu dia menjadi orang yang takut miskin, takut gagal. Ya, takut segalanya, dia menjadi orang yang takut kehilangan dunia itu, berpisah dari dunianya. Ya, kemudian Allah akan lemahkan kekuatannya. Allah akan lemahkan kekuatannya, mencerai-beraikan segala urusannya. Nah, kemudian tidak akan datang dunia itu kepadanya kecuali apa yang telah ditulis baginya, tidak lebih dan tidak kurang. Para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita menjadi hamba dunia. Hamba dinar, hamba dirham, hamba al-khamisah, hamba pakaian. Jika diberi kita senang, suka. Jika tidak diberi kita mengeluh, kita marah, kita menggerutu. Ya, kita marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggerutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita merasa Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan kita ketika kita tidak diberi apa yang kita minta. Kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita minta. Janganlah kita menjadi hamba dinar dan dirham. Jadilah hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang senantiasa menjadikan tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mengejar ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba Allah yang sejati, hamba-hamba yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, yang menjadikan orientasi akhirat sebagai moto hidupnya, dan menjadikan ya dunia ini sebagai alat untuk mengejar dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasional.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal,

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
5: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
6: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
7: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
3: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
8: 104,3 FM, Roja Bandung.
9: Mutiara Salaf.
10: Mutiara Salaf.
9: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari Masjid An-Nafi Dago Pakar Kota Bandung bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Akidah Ar-Raziyain. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, selamat mengikuti.
2: Yang kedua tentang Al-Quran Kalamullah. Maka Ar-Raziyain, itu Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumullah, meriwayatkan perkataan para salaf atau perkataan para ulama yang mereka dapati, di mana mereka berkata, wal Qur'anu kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah. Ghairu makhluk, bukan makhluk, bijami'i jihatihi, mencakup seluruh sisinya. Maka nanti akan kita jelaskan, yang pertama adalah tentang Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus membahas tentang Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu sangat urgen ya. Urgensinya ya banyak ya. Di antaranya ini adalah sifat Allah. Ini adalah sifat Allah. Maka kita harus menetapkan sifat Allah yang harus ditetapkan. Harus ditetapkan. Bukan ditolak sebagaimana dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dan menolak sifat Allah melazimkan Allah kurang ya. Nanti akan kita jelaskan di akhir pembahasan tentang dampak buruk dari mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi nanti pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya firman Allah terkait dengan syariat. Karena syariat bagi kita maupun nabi-nabi terdahulu juga terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita Al-Qur'an, sebelumnya ada Injil, Nabi Isa, sebelumnya lagi ada Taurat, Nabi Musa, ya, demikian juga ada Zabur ya untuk Nabi Daud, dan ada Suhuf Ibrahim dan Musa, semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menganggap firman Allah adalah sifat Allah, kita akan menyatakan sucinya firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang tidak berani mengotak-atik karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk atau Al-Qur'an itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada orang di suatu saat yang berani mengotak-atik Al-Qur'an atau Taurat atau yang lainnya. Dan itu yang terjadi sekarang, di mana orang-orang liberalis mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca bukan firman Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berbicara tanpa bahasa, tanpa huruf. Sehingga mereka mengatakan Al-Qur'an yang kita baca adalah ungkapan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ungkapan ini adalah makhluk, karena ungkapan Muhammad adalah makhluk, makhluk Muhammad adalah makhluk dan ungkapannya juga adalah makhluk, sehingga bisa diotak-atik, bisa diotak-atik. Maka ini yang perlu kita bahas, karena firman Allah terkait dengan syariat, sehingga harus dijaga kodasahnya, kesuciannya, kodasatul Quran. Ya, kalau kita lihat sekarang pernyataan seperti salah seorang liberalis Indonesia, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah produk kerjasama antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagian maknanya, Muhammad bagian konteksnya, bagian terkait tekstualnya. Ya, sehingga tekstual yang Al-Quran kita baca bukanlah firman Allah. Seperti ini saya tulis dalam disertasi saya, nukilan salah seorang liberalis Indonesia yang mengatakan demikian, bahwasanya Al-Quran adalah kerjasama antara Allah dengan apa? Muhammad. Allah bagian maknanya, Muhammad bagian apa? Tekstualnya atau teksnya. Dan ini merupakan kesesatan yang menghilangkan kesucian Al-Quran. Adapun kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang dilafalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini urgensinya. Kemudian di antaranya tadi pemahaman Al-Qur'an makhluk adalah makhluk masih eksis sampai sekarang. Masih ada hingga sekarang. Diwakili oleh dua kelompok besar, yang pertama Mu'tazilah, dan ini di YouTube banyak mereka membahas bahwasanya Al-Quran itu makhluk dengan syubhat-syubhat mereka, dan dikenal oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah juga mengatakan Al-Quran makhluk, yang firman Allah hanyalah maknanya, adapun lafalnya adalah makhluk. Jadi sampai sekarang masih eksis, maka perlu tetap dibahas sampai sekarang. Yang terakhir, yaitu banyak kelaziman buruk, bahkan kelaziman kufur atas pendapat Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Tapi nanti insya Allah ini kita bahas di bagian akhir. Oleh karenanya, para salaf sepakat, kalau enggak salah sampai puluhan atau ratusan ulama, ya, dinukil oleh sebagian ulama, oleh Al-Laqai menukil, salaf sepakat, para ulama, bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kufur, itu perbuatannya kufur. Bahwa man qala annal Quran makhluk, faqad kafar. Ini secara hukum, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan. Kelaziman-kelaziman kufur yang berbahaya dari pernyataan Al-Quran itu makhluk. Meskipun mereka ketika mengatakan Al-Quran makhluk, mereka tidak memikirkan kelaziman tersebut. Tapi kelaziman tersebut dipikirkan oleh para ulama, dipikirkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nanti akan tiba saatnya kita menukilnya. Dari sini, maka urgensi bagi kita untuk membahas tentang Al-Quranul Karim adalah firman Allah dan bukan makhluk. Baik, sekarang kita bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Akidah Ahlussunnah. Atau saya bilang Ahlussunnah di sini adalah seluruh kaum muslimin secara umum. Kalau kita tanya seluruh Indonesia, kita tanya ini Al-Quran dengan Muhammad atau firman, pasti mereka bilang apa? Firman Allah. Semua orang awam. Maka kalau dibaca, kita dengar firman Allah, kemudian sari tilawahnya dari ada pembacanya. Tidak ada yang mengatakan, oh ini teksnya karangan Muhammad, maknanya dari Allah. Saya rasa enggak ada. Kecuali sudah dicicilin syubhat, baru dia mengatakan demikian. Tapi kalau orang awam dasar, siapapun orang muslim di dunia ini, bukan cuma Indonesia, kalau belum mengenal akidah Mu'tazilah atau mengenal akidah Asy'ariyah, pasti mengatakan Al-Quran adalah firman Allah. Ini mukjizat. Mereka tahu ini firman Allah. Dan tidak terpetik dalam hati mereka, ini Al-Quran karangan Muhammad. Sampai datang bid'ah, baru kemudian muncul syubhat-syubhat tersebut. Tapi kalau kita bilang fitrah kaum muslimin, secara umum pasti mereka mengatakan Al-Quran adalah siapa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini di antara bantahan yang menyatakan, untuk membantah orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya akidah Asy'ariyah adalah akidah mayoritas. Ini tidak benar. Bahwasanya mayoritas kaum muslimin di dunia ini menyatakan Al-Quran firman Allah dan mereka mengagungkan firman Allah. Enggak ada yang bilang ini karangan Muhammad atau karangan Jibril. Yang dari Allah cuma maknanya enggak ada. Kecuali sudah dicecelin apa? Syubhat. Dan asalnya mereka tidak pernah dengar syubhat tersebut. Oleh karenanya secara fitrah mereka menyatakan Al-Quran adalah firman Allah. Maka saya bilang ini akidah Ahlussunnah, bahkan mayoritas kaum muslimin di dunia. di Indo dan dunia. Baik. Pertama, bahwasanya logika makhluk jika melakukan sesuatu atau memiliki sifat, maka sifatnya juga makhluk. Benar atau tidak? Sifatnya juga makhluk. Sederhana, saya makhluk, berarti omongan saya makhluk bukan? Ya, saya kesana, saya kesini, gerakan saya, sifat saya juga makhluk, saya juga makhluk. Saya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat dan sifatnya sebagai makhluk. Adapun Khalik, pencipta, Tuhan, pencipta, maka apa yang merupakan sifatnya? Tentu bukan makhluk. Baik, contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat. Apakah kalau Allah melihat berarti perbuatan melihat Allah adalah makhluk? Bukan. Apa definisi makhluk? Definisi makhluk sederhananya, makhluk itu apa? Yang tercipta, yang khuliqa. Khalaqa mencipta, khuliqa itu dicipta. Dicipta. Yaitu dari tidak ada menjadi ada, perhatikan. Dari tidak ada menjadi ada dan terpisah dari Tuhan. Itu namanya makhluk. Jadi dari tidak menjadi, dia bukan di zat Tuhan. Dia bukan di zat Tuhan, terpisah dari itu Tuhan, bukan di zat Tuhan. Paham? Adapun semua sifat Allah, perhatikan, adapun semua sifat Allah, perhatikan, azali bersama zat Allah, dan disandang oleh zat Allah. Benar atau tidak? Apakah Allah dulu tidak bisa melihat, terus bisa melihat? Tidak, dari azali sudah melihat. Apakah Allah dari dulu tidak punya kudrah, kemudian punya kudrah? Tidak, Allah sejak azali punya kudrah. Dan sifat kudrah itu disandang oleh apa? Makhluk atau disandang oleh zat Allah? Disandang oleh zat Allah, maka itu sifat, itu namanya sifat. Sifat itu suatu yang ada pada zat yang azali dan abadi, dan dia disandang oleh zat tersebut. Kita makhluk, kita dari tidak ada menjadi ada. Sifat kita pun dari tidak ada menjadi ada. Misalnya bayi baru lahir, dia belum bisa melihat. Sifat melihatnya muncul belakangan, paham? Lama-lama juga akan hilang, rabun, kemudian hilang. Seperti juga pendengaran, mungkin baru lahir pendengaran ada atau tidak ada, kemudian dari kecil mulai mendengar, lama-lama sempurna pendengarannya, itu pun terbatas, kemudian lama-lama budek, benar enggak? Benar atau tidak? Yang tua-tua? Kita lahir, kita belum bisa mendengar, lama-lama mulai mendengar, mungkin sempurna umur mendengar, umur 33-40, setelah itu mulai menurun. Apalagi sudah 90 tahun semakin menurun, karena itu sifat itu makhluk. Allah mengatakan wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, dia akan turun. Akan kembali lagi, kami nunaqqisu, kami kembalikan seperti penciptaannya. Makanya sering bilang, kalau masih muda, kalau istri ngomel kenceng kita kedengaran, tapi kalau sudah tua nanti akan berkurang itu kencengnya. Mulai budek. Ngomong apa tadi? Karena sifat. Jadi makhluk itu dari tidak ada menjadi ada, ya. Kemudian bukan di zat Allah, tapi disandang oleh makhluk itu sendiri. Ini logika yang saya sampaikan, disampaikan oleh Imam Ahmad. Bentar, saya nukilkan. Rahimahullahu ta'ala.

Imam Ahmad pernah ditanya, "Innan nasa qad waqa'u fi amril Qur'an, fa kaifa aqul?" Ada muridnya bertanya, "Wahai guru, sesungguhnya orang-orang telah berbicara tentang Al-Qur'an. Bagaimana aku membantah mereka?" Itu mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Imam Ahmad berkata, "Alaisa anta makhluk? Bukankah kau makhluk?" Qala na'am, kata muridnya, "Iya, saya makhluk." Qala fa kalamuka minka, berarti perkataanmu darimu. Makhluk juga, makhlukun. Qala na'am, iya, saya makhluk, omongan saya juga makhluk, gerakan saya juga makhluk, omongan saya juga makhluk. Gimana saya makhluk, keluar yang terus yang keluar dari saya Tuhan, enggak mungkin. Saya makhluk, maka semua yang cabang dari saya juga apa? Makhluk. Ini perkataan Imam Ahmad. Na'am. Qala awalaisal Qur'an min kalamillah. Setelah itu Imam Ahmad bertanya, bukankah Al-Quran adalah firman Allah? Qala na'am, fayakunu minallah syai'un makhluk. Apakah ada sesuatu keluar dari Allah atau sesuatu yang dilakukan oleh Allah dalam makhluk? Tentu jawabannya enggak. Artinya Imam Ahmad mengatakan, kalau Allah bukan makhluk, maka perbuatannya juga bukan makhluk. Logis atau tidak? Logis? Logis, sederhana. Karena kalau mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan dia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka berarti semua sifat-sifat Allah juga makhluk. Sifat Allah bukan cuma firman aja. Ada firman, berbicara, ada melihat, ada mendengar, ada kudrah, ada iradah, ada rahmat, ada macam-macam sifat. Semua itu bukan makhluk karena itu disandang oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan dari tidak ada menjadi ada. Adapun makhluk dari tidak ada menjadi jadi ada. Ini logikanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi karena Al-Quran adalah firman Allah, berarti Al-Quran bukan makhluk. Tapi dia sifat Allah. Dia sifat Allah semua. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Makanya kita boleh berlindung dengan sifat Allah. Kita bilang, a'udhu bi kalimatillahi tamah min syarri makhluk. Aku berlindung dengan firman-firman Allah. Kalau firman Allah makhluk, berarti aku berlindung kepada makhluk. Dan itu syirik. Benar atau tidak? Di antara doa kita, a'udzu bikalimatillah tamma, aku berlindung dengan firman Allah. Firman Allah, kalau makhluk berarti aku berlindung kepada makhluk. Seperti orang sekarang ketika mau jadi pejabat, bersumpah supaya tidak korupsi. Bersumpah dengan apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Bukan. Firman Allah. Mereka bersumpah dengan firman Allah. Dan boleh. Kalau bersumpah dengan makhluk, syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat apa? Syirik. Enggak boleh kita bilang demi bumi, demi gunung, demi matahari, syirik. Demi Nabi, enggak boleh. Tapi kalau demi Al-Quran, boleh enggak? Boleh. Karena Al-Quran firman Allah. Kalau dia makhluk, enggak boleh. Berarti syirik. Ini logika sederhana ya. Bahwasanya Al-Quran itu firman Allah dan firman Allah dari Allah. Kalau Allah bukan makhluk, berarti sifatnya juga bukan makhluk. Faham? Insya Allah ujian berikutnya benar semua. Baik. Ini yang pertama. Yang berikutnya, ikhwan,

Firman Allah. Der, sinirli. Yang kedua, firman Allah tidak terbatas. Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Allah, dalam surat Al-Kahfi ayat 109. 18 ayat 109. Kata Allah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala, maka laut akan habis sebelum firman Allah akan habis, karena firman Allah adalah sifat Allah dan sifat Allah tidak terbatas. Dia tidak dimulai dan tidak diakhiri. Faham? Dia tidak dimulai dan tidak diakhiri. Ini sederhana. Kenapa firman Allah tidak terbatas? Karena tidak dimulai dan tidak diakhiri. Karena sifat Allah adalah azali, ini namanya azali, tidak diakhiri namanya apa? Abadi. Konsekuensi dari azali dan abadi berarti tidak terbatas. Paham? Beda dengan kudrah, semua sifat Allah seperti itu. Beda dengan kita dimulai dari tidak bisa, kemudian bisa, kemudian berhenti. Semakin kita lebih cepat bisa, kita semakin sempurna. Kalau ada anak kecil bisa bicara umur 1 tahun, kita bilang bagus gak? Bagus. Makanya di antara mukjizat Nabi Isa, masih digendong sudah bisa bicara. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan ketika Maryam sedang kesakitan akan melahirkan, Allah berfirman, "Fanadaha min tahtiha alla tahzani." Maka ada suara dari bawah mengatakan, "Wahai ibunda, jangan kau sedih." Yaitu suara Nabi Isa. Entah dia sudah dilahirkan atau masih dalam perut, tetapi sudah didengar. Ternyata anaknya sudah berbicara ketika belum lahir. Apa baru lahir atau masih dalam janin, tapi Allah mengatakan, "Fanadaha min tahtiha." Maka ada suara dari bawah. Yang benar ini suara Nabi Isa, bukan suara Jibril. Allah mengatakan dari bawah, "Fanadaha min tahtiha." Makanya dia setelah itu dia langsung, kalau orang tanya, tunjukin, suruh ngomong langsung sama anaknya. Karena anaknya bisa bicara, dia tahu dari mana ketika dia sedang kesakitan. Allah berfirman, "Fanadaha min tahti alla tahzani," jangan sedih. "Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya," Allah telah menjadikan sungai kecil untuk kau minum. "Adapun kau lapar, huzzi ilaiki bijidhin nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiya," kau goyangkan korma maka akan jatuh rutob. "Wa silakan makan," "wakuli washrobi," "fakuli washrobi," "wakurri aina," "fa imma tarayina min ahadin min al-bashari ahadan fakulu inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya." Kalau kau ketemu seorang pun, bilang saya bernazar tidak mau bicara sama siapapun. Makanya ketika dia datang, mereka bilang, "Oi Maryam," fa asyarat ilai, suruh ngomong sama Isa. Menunjukkan bahwasanya Isa alaihi salam di antara mukjizatnya bicara ketika masih apa? Kecil. "Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla." Kata Allah, Isa berbicara dengan Allah ketika masih digendongan dan ketika sudah dewasa. Yaitu sama ngomongnya, tidak ada bedanya. Ketika dia masih kecil ngomong juga dengan lancar, dengan jelas, bisa diskusi. Meskipun masih digendong. Sama ketika sudah besar. Nah, itu makanya semakin cepat bicara semakin mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala sejak azali itu tidak ada permulaan, sudah memiliki sifat apa? Bicara dan abadi. Karena dia azali dan abadi, maka pembicaranya tanpa batas. Ini logika, paham? Maka oleh karenanya Allah mengatakan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi," seandainya lautan menjadi tinta, bisa nulis berapa tulisan? Banyak. "La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi," maka lautan akan habis sebelum habis firman Allah, karena firman Allah tidak akan habis. Demikian juga dalam surat Luqman surat ayat 27, surat 31 ayat 27.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Seandainya seluruh pohon dijadikan pena. Pohon kalau jadikan pena berapa pena kira-kira? Ya, pohon mangga kalau kita tebang, kita jadikan potong jadi pena berapa pena? 1000? Mungkin satu pohon bisa 1000 pena. Sekarang di dunia ini ada berapa pohon? Ada yang pernah sensus enggak? Ada yang pernah hitung? Pena banyak ya, entah miliaran apa miliaran pohon. Terus satu pohon entah bisa jadi 1000 pena, jadi 2000 pena. Kalau semua pohon dijadikan pena, tintanya adalah satu laut. Wal bahrunya mudhu mim ba'di sab'atu abhur, tambah lagi 7 lautan, 8 lautan di alam semesta ini untuk nulis mana fidat kalimatullah, tidak akan bisa menulis firman Allah. Faham? Karena firman Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara tidak ada ujungnya. Tapi kalau makhluk, bukankah makhluk ada awalnya, ada ujungnya? Benar enggak? Benar enggak? Makhluk ada awalnya, ada ujungnya. Ini dalil bahwasanya firman Allah bukan makhluk karena dia adalah sifat Allah, tidak bermula dan tidak berpenghujung. Sehingga ketika dibandingkan dengan makhluk tidak mampu. Jadi laut, karenanya laut tidak bisa menulis firman Allah. Kenapa? Karena laut bermula, karena laut adalah makhluk. Karena laut adalah makhluk. Dan makhluk bermula dan berakhir. Maka semua yang bermula dan berakhir tidak bisa untuk mencatat yang azali dan abadi. Faham? Faham tidak? Oke. Firman Allah berarti banyak. Ini firman Allah. Firman Allah apa aja? Firman Allah banyak. Firman Allah adalah pembicaraan Allah. Allah berbicara dengan banyak hal. Misalnya berbicara kepada malaikat. Baik. Allah bicara apa lagi? Allah bicara misalnya dengan para nabi. Para nabi. Allah berbicara lagi misalnya untuk mencipta. Untuk mencipta, Allah mengatakan kun apa? Kun fayakun. Setiap Allah mencipta, Allah bilang apa? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah kalau ingin mencipta sesuatu atau ingin sesuatu, Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi pembicaraan Allah banyak. Bicara dengan malaikat, bicara dengan para nabi untuk mencipta bilang kun fayakun. Dan di antara pembicaraan-pembicaraan Allah adalah kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci di antaranya adalah apa? Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Zabur, Injil, dan apa? Al-Quran. Al-Quran ini salah satu dari firman Allah. Paham? Bukan seluruh firman Allah adalah Al-Quran. Al-Quran salah satu dari firman Allah. Sampai sini paham? Adapun firman Allah tidak terbatas. Ya, sudah kita bilang tadi, firman Allah tidak terbatas. Tidak terbatas. Al-Quran hanyalah salah satu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai sini paham? Kita lanjut.

Oleh karenanya Allah menamakan firman-Nya dengan banyak ungkapan. Allah menamakan firman-Nya dengan banyak ungkapan. Yang menunjukkan pembicaraan. Ungkapan yang semua menunjukkan makna pembicaraan. Menunjukkan makna berbicara. Berbicara atau pembicaraan. Berbicara. Seperti dalam firman Allah namanya Al-Qawl. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka misalnya. Wa idh qala rabbuka. Tatkala Rabbmu berbicara. Wa qulna ya Adam. Atau fakulna ya Adam. Banyak. Fakulna. Dan kami berkata. Sama. Ini semua qala. Allah menamakan dengan berbicara apa? Qala. Allah menambahkan juga dengan al-hadis. Al-hadis namanya pembicaraan. Afabihadzal hadithi antum mudhinun,

apakah dengan pembicaraan ini, maksudnya Al-Quran. Allah menamakan Al-Quran dengan apa? Al-Hadith, pembicara. Dan ini dalam Al-Quran beberapa ayat. Allah menyamakan dengan nama illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Misalnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Kalau mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini. Allah menamakan Al-Quran dengan Al-Hadith. Itu pembicaraan. Contoh lagi, Allah mengatakan firman-Nya dengan nida, an-nida. An-nida itu panggilan kalau bahasa kita. Panggilan, suara yang terdengar. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma, dalam surat Al-A'raf kata Allah wa nadahuma rabbuhuma. Ini alam anhakuma antilkuma syajarah, maka Rabb mereka berdua yaitu Adam dan Hawa menyeru kepada mereka berdua. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Di sini Allah mengatakan, Allah mengabarkan tentang dirinya, wa nadahuma. Nada artinya suara yang terdengar yang tinggi, seruan. Kalau bahasa kita apa, penggalian apa, panggilan atau apa, seruan. Ini menunjukkan Allah berbicara. Wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami menyeru kepada Musa dari sebelah kanan Gunung Tursina. Wa nadainahu min janibit, banyak dalam Al-Qur'an wa nada yaitu berarti Allah berbicara. Ini contoh. Allah juga menggunakan dengan kata kalam. Al-kalam. Misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan omongan yang sesungguhan. Sesungguhnya itu berbicara. Kalama itu bahasa Arab artinya apa? Berbicara. Ngobrol, berbicara namanya kalama. Yang lain, wa kallamahu rabbuhu. Allah berbicara dengan Nabi Musa.

Seperti juga Allah namakan dengan munajat. Ini bukan afamin hadal hadisi. Tapi di antara juga Allah berfirman misal dengan menamakannya dengan al-munajat. Al-munajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqarrabnahu najiyya." Wa qarrabnahu najiyya. Kami mendekatkan Musa, kami kemudian bermunajat dengan Nabi Musa, bercakap-cakap. Maka ini semua munajat itu pembicaraan di antara dua orang dengan dekat, dengan berbisik-bisik, namanya munajat. Maka ini semua Allah namakan, ungkapkan firman Allah dengan kata-kata yang secara bahasa Arab menunjukkan pembicaraan. Pembicaraan. Maka Allah berbicara. Baik, berikutnya. Satu, dua. Sebentar.

Nomor 5, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an atau tentang firman Allah, Allah berbicara dengan suara dan bahasa yang Allah kehendaki. Adapun dengan suara, dalilnya banyak. Dengan suara yang didengar. Kata Allah kepada Nabi Musa misalnya, fastami' lima yuha. Kata Allah, fastami' lima yuha. Innani anallah. Fastami' lima yuha. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budinu aqimis salata li zikri. Kata Allah, wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Dengarkanlah. Baik, kita manusia dengan struktur tubuh seperti ini, mendengar tuh ada yang didengar enggak? Berarti yang didengar tuh namanya suara atau bukan? Atau kita mendengar ilmu, ilmu itu juga suara, bukan mendengar maklumat, mendengar itu memahami. Kalau maklumat, memahami. Kalau mendengar berarti apa? Suara. Apalagi Allah mengatakan, fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu, kemudian ada suara, innani anallah, aku adalah apa? Allah. Berarti Nabi Musa mendengar enggak? Dengar. Makanya Nabi Musa alaihissalam disebut dengan kalimullah, yang Allah ajak berbicara langsung, karena tidak semua Nabi adalah kalimullah. Ya. Kata Allah, tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd, minhum man kallamallah, wa rafa'a ba'dhum darajat. Demikianlah para rasul, perhatikan ini. Jadi ini dulu kita dengarkan bahwasanya Allah bicara dengan suara yang dengar. Tetapi suara Allah tidak seperti suara makhluk. Dan inilah yang ditakrir oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Imam Ahmad dinukilkan bahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan dia menguatkan pendapat ini bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Dan Imam Ibnu Hajar, makanya kita tidak mengatakan Ibnu Hajar Asy'ari tulen, karena dalam hal ini dia menukil pendapat Imam Ahmad. Bahkan dia menukil pendapat Ar-Razi, saya sudah sampai dalam syarah akidah wasitiyah. Ar-Razi dia menolak sifat firman Allah, tapi di akhir hayatnya ketika dia menulis buku Matalibul Al-Aliyah, dia kemudian berdiskusi, kemudian dia memilih pendapat bahwasanya Allah seperti Allah berbicara dengan sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Dan itu dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dia bilang, Razi telah membahas panjang lebar dalam bukunya, kemudian saya baca bukunya, ternyata benar. Bahwasanya konsekuensi logis, Allah berbicara dengan suara dan bahasa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, Ibnu Hajar menukil dari Abdullah bin Ahmad, bertanya kepada ayahnya tentang hadis-hadis Allah berbicara. Maka Imam Ahmad menukilkan hadis, bahwasanya Allah berbicara. Allah berbicara dengan malaikat. Idza qadallahu amran fis sama darabatil malaikatu khud'anan liqaulihi ya ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik. Kalau Allah berbicara kepada malaikat, maka malaikat ketakutan, mengepak-ngepakkan saja, seakan-akan mereka mendengar suara gemerincing yang sangat pekik yang ditarik di atas batu sehingga mereka pingsan. Yaitu seakan-akan, yaitu berarti mereka mendengar suara yang dahsyat sehingga mereka pingsan. Maka anaknya berkata, ayah anda, mereka menolak hadis ini. Kata Imam Ahmad, hadhil ahadith tungkiru hal jahmiyah. Hadis-hadis ini diingkari oleh orang-orang jahmiyah. Adapun kita meriwayatkan sebagaimana yang datang. Kemudian hadis ini dinukil oleh muridnya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menukil dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad. Kemudian mengatakan, lihatlah Allah berbicara dengan suara yang tidak sama dengan suara makhluk. Buktinya kalau Allah berbicara dengan malaikat, malaikat pingsan. Tapi kalau malaikat bicara dengan malaikat, tidak pingsan di antara mereka. Ini menunjukkan Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak seperti suara makhluk. Ini akidahnya Imam Bukhari, ini akidahnya Imam Ahmad. Sanadnya saya sudah sebutkan. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka mengingkari, berarti mereka mengingkari akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam siapa? Bukhari. Dalam buku tertulis, dalam Fathul Bari ada, dalam sunnah di Abdullah bin Ahmad ada dalam Khalqu Afalil Ibad. Imam Bukhari menyebutkan dua perbedaan di antara yang disebutkan dalam dalil bahwasanya Allah bersuara tapi suara tidak sama dengan suara makhluk. Pertama tadi, malaikat pingsan ketika mendengar suara Allah. Yang kedua, dalam hadis pada hari kiamat kelak, wanada, Allah menyeru bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub.
dengan suara baik yang jauh maupun dekat dengarnya sama. Itu tidak seperti suara makhluk. Suara makhluk kalau semakin jauh semakin berkurang. Tapi suara Allah kata Rasulullah SAW, yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Jauh dekat dengar suaranya sama. Ini menunjukkan suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Tapi Allah bersuara. Dan semua yang dalam Al-Quran banyak sekali. Wa idh kulna lil malaika, ketika kami berbicara kepada malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Wa nadahuma rabbuhuma, Allah berkata, wahai Adam, kenapa? Ini semua pembicaraan. Tapi logika mereka nanti, kenapa mereka menolak Allah berbicara suara? Karena ada syubhat. Nanti saatnya kita bahas. Tapi saya bicara sekarang, mentakrir, saya menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah berbicara dengan apa? Suara. Makanya Allah berkata kepada Nabi Musa, fastami', dengarlah. Dalam bahasa apapun, yang didengar itu namanya apa? Suara, bukan film, paham? Film itu dinonton, dilihat. Namanya yang didengar itu namanya suara. Mau suara apapun, yang didengar itu namanya apa? Suara. Ketika Allah berkata, fastami', dengarlah, berarti apa? Ada suara. Baik. Mendukung akan hal ini, Allah berfirman, saya catat terlalu lama nanti, saya sampaikan aja. Nanti tunggu ringkasannya, terus buat ujiannya. Allah berfirman, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallam Allah. Demikianlah para rasul kami membuat mereka bertingkat-tingkat. Di antara yang menjadikan mereka mulia lebih di atas, lebih meningkat di antara yang lain, di atas yang lain adalah minhum man kallam Allah. Di antara mereka ada yang Allah ajak berbicara langsung. Kalau ternyata Allah berbicara tanpa suara, berarti semua wahyu, paham? Kalau semua wahyu berarti mereka serata, sedatar, tidak ada keistimewaan, paham? Kenapa Nabi Musa istimewa? Karena Allah bicara langsung. Sebagian Nabi Allah tidak bicara langsung, Allah kasih wahyu. Dengan ilham, Allah kasih wahyu. Paham? Maka di antara Nabi-Nabi yang Allah bicara langsung, ada tiga kata para ulama. Pertama Nabi Adam AS. Wa nadahuma rabbuhuma, ketika di surga Allah bicara langsung dengan Nabi Adam. Bukan lewat Malaikat Jibril, Allah bicara langsung. Yang kedua Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Makanya dikatakan Nabi Musa, ketika mendengar firman Allah, dia jadi rindu. Dia ingin melihat. Makanya dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kau sudah bicara dengan aku, saya ingin lihat. Kata Allah, tidak bisa. Kau tidak mampu. Akhirnya Nabi Musa, ketika Allah mulai bertajalli, dia pun pingsan. Gunung hancur, dia pingsan. Di antara yang membuat dia ingin melihat Allah, karena dia berbicara langsung dengan siapa? Allah. Dia berbicara yang wajar, yang kita pahami, ya mendengar. Ada suara tidak? Ada. Jangan disamakan dengan suara makhluk, kita enggak tahu seperti apa. Yang penting kata Allah kepada Nabi Musa, fastami', dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini wa aqimish sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Allah juga berfirman, wa ma kan libasyan ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursila rasulan. Allah menyebutkan, tidaklah, ini dalam surat yang lain, kata Allah, ayat yang lain, Allah menyebutkan tiga cara Allah memberi wahyu kepada para nabi. Tidak seorang pun manusia kami beri wahyu kepadanya, kecuali dengan tiga cara. Pertama wahyu, kedua miwara'i hijab, di balik hijab, yang ketiga ngutus malaikat. Berarti proses Allah memberi wahyu kepada para nabi ada tiga. Bisa dengan wahyu, ilham. Yang kedua di balik hijab, berbicara langsung maksudnya. Di balik hijab itu bicara langsung. Langsung. Saya lupa nabi ketiga yang Allah bicara langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Malaikat Jibril minggir langsung. Atau ketiga dengan mengirim rasul yang menukil perkataan Allah untuk disampaikan kepada nabi tersebut. Maka kalau Allah membagi tiga metode memberi wahyu kepada para nabi, pertama wahyu dengan ilham, kedua dengan apa? Miwara'i hijab, di balik hijab berarti bicara langsung, ketiga ngirim apa? Rasul. Kalau memang tidak ada suara Allah, maka percuma pembagian ini. Percuma pembagian ini. Percuma juga ada nabi yang dimuliakan gara-gara bicara dengan Allah. Kalau semuanya dalam bentuk wahyu tanpa ada Allah berbicara langsung, berarti Nabi Musa tidak mulia dibandingkan yang lain. Paham sampai sini? Tentu pembahasannya panjang. Ini saya sampaikan secara sederhana bahwasanya Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak seperti suara makhluk sebagaimana ditakrir, dijelaskan oleh Imam Ahmad, dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Dan juga para ulama yang lain kemudian ikut menjelaskan. Atau kita bilang Imam Bukhari sesat. Imam Ahmad sesat. Dalilnya banyak.
Baik. Ini paham? Jadi dengan suara yang didengar, tapi suara Allah tidak sama seperti makhluk. Kemudian yang berikutnya, dengan bahasa yang Allah kehendaki. Dengan bahasa yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Maka ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah pakai bahasa apa? Pakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Kemudian Allah berbicara, menurunkan kitab suci dengan bahasa Ibrani. Namanya kitab suci apa? Taurat. At-Taurat. Torah ya. Taurat. Kemudian misalnya dengan Nabi Isa, Allah pakai bahasa apa? Siryani. Siryani. Hah? Bukan mokali-mokali, bukan ya. Siryani. Kemudian Allah turunkan kitab sucinya dengan bahasa Siryani itu Injil. Namun sampai sekarang mungkin tidak belum ditemukan Injil dengan bahasa apa? Siryani. Ada atau tidak? Semuanya sudah terjemahkan dalam bahasa Latin atau bahasa lain. Kemudian dengan Nabi Muhammad SAW, pakai bahasa Arab. Maka Allah turunkan kitab suci-Nya dengan bahasa Arab, namanya apa? Al-Quran. Oleh karenanya Allah berbicara dengan suara, dengan bahasa apapun yang Allah kehendaki. Dengan topik apapun yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Maka dari sini kita tahu bahwasanya di antara mukjizat Al-Quran,

Adapun Nabi Yusuf kalau tafsir 100% apa? Benar. Bukan cuma nafsirkan, kasih solusi. Kasih solusi. Makanya ketika nafsir mimpi tentang 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, tafsirannya adalah 7 musim panen, kemudian 7 musim kemarau, kemudian dia kasih solusi. Solusinya adalah begini, begini, begini, begini. Jadi bukan cuma nafsirkan mimpi, tapi juga memberikan solusi yang tepat, itu mukjizatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbi qad ataitani minal ilmi wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Engkau telah mengajarkan aku tafsir mimpi. Ini mukjizat Nabi Yusuf. Selain ketampanannya yang luar biasa. Karena yang lagi viral adalah tentang tafsir mimpi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam yang sedang viral adalah sihir. Siapa yang ahli sihir dekat dengan Fir'aun. Hidup mereka penuh dengan magic. Ya. Sampai sekarang ada teman saya, Syekh dari Mesir, bilang kalau mereka mengambil barang-barang antik di Mesir itu magicnya banyak. Masih dijaga oleh jin-jin macam-macam. Jadi memang zaman Fir'aun, zaman magic. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, suatu yang mirip magic tapi bukan magic. Asli, benar-benar. Tongkat menjadi ular. Tangannya keluar cahaya. Dari ular jadi tongkat kembali. Kemudian ularnya bukan ular biasa. Ularnya besar tapi lincah. Karena biasanya kalau ular yang lincah yang kurus. Yang gemuk biasanya santai. Ini ularnya Nabi Musa, besar, lincah. Makanya terkadang disebut hayat, kadang disebut su'ban. Su'ban ular besar, hayat ular kecil. Gimana mengkompromikannya? Berarti ularnya besar tapi apa? Lincah. Gemoy tapi lincah. Mukjizat. Belum mukjizat yang lain. Tongkat dipukul kemudian air naik ke atas. Ini semua mukjizat. Kenapa terkait dengan yang sedang viral adalah apa? Magic ketika itu. Nabi Isa alaihissalam yang sedang viral ilmu pengobatan. Maka Allah kasih mukjizat di mana Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit yang mereka tidak bisa sembuhkan, yaitu buta jadi melihat kembali, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Wa uhyil mauta, ya. Aku menghidupkan bi idznih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mati bisa hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang viral adalah syair-syair. Sampai mereka namanya mu'allaqat, mereka tempel syair yang paling hebat. Untuk dilihat dan ditiru bagaimana cara balaghahnya, bagaimana pengaturannya sampai ditempel di dinding Ka'bah. Disebut mu'allaqat. Ada yang 7 bilang 10, tempel. Nah, ketika itu, dan Nabi tidak pernah belajar syair. Kata Allah, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Kami tidak pernah mengajar Muhammad syair dan tidak pantas dia jadi penyair. Maka Rasulullah tidak dikenal sebagai penyair ketika masih muda, enggak pernah. Adapun penyair itu banyak. Tiba-tiba dia bisa menyampaikan Al-Quran yang lebih hebat dari syair. Dia tidak pernah belajar, tidak pernah bisa baca dan tidak bisa pernah tulis, tidak pernah bersyair sebelumnya. Allah siapkan dia sebagai sosok yang tidak tahu syair, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kemudian tahu-tahu ada Al-Quran yang membuktikan bahwasanya Al-Quran bukan karangan dia. Makanya kalau kita bilang Quran adalah karangan Muhammad, maka akan bisa ditiru oleh kaum Quraisy. Makanya Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian mampu, kalau kalian ragu tentang apa yang kami turun kepada hamba kami, datangkan semisal Al-Qur'an satu bi suratin, jangan dengan Al-Qur'an, satu surat aja. Sebelumnya Allah tantang satu Al-Qur'an. Qul la inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kalau mereka mampu mendatangkan seluruh seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu meskipun jin manusia kerjasama. Antum panggil jin ifrit, jin tomang, jin semua suruh kerjasama bikin Quran, enggak bakalan bisa. Satu dunia enggak bisa. Ketika mereka tidak mampu, Allah turunkan. Sudah kalau gitu, bi asyri suwarin, 10 surat. Mampu enggak? Enggak bisa juga. Enggak bisa, satu surat aja. Fa'tu bi suratin, satu surat. Enggak bisa juga. Kalau seandainya, kan mudah. Ini kan Quran kalau kalian bilang, in hadza illa qaulul bashar, ini hanya perkataan manusia. Kalau gitu tiru. Apa susahnya niru Al-Quran? Kalau itu karangan siapa? Manusia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berbicara pun dengan suara, dengan bahasa pun tidak sama dengan apa yang dikarang oleh manusia. Sederhananya begini, saya sering bilang, seandainya ada disuruh buat prosa atau suatu karangan, antara anak SMA dengan anak SD kelas 1 cerita tentang ke pasar. Kalau anak SMA, anak Gen Z, saya ke pasar, gue jalan-jalan, gue, anak SD, saya pergi ke pasar. Saya pulang dari pasar, itu jadi bisa. Padahal kontennya sama-sama ke
ke pasar. Terus susunan bahasa beda. Kita bicara lagi, sekarang kita akademisi, kita lihat.

Sebenarnya saya bahasa Arab, oh, lihat tulisan Sheikh, oh, subhanallah, kok bisa bagus begini. Semakin, mungkin saya bisa bikin konten yang sama, tapi pengungkapannya berbeda. Dan itu kita dalam bahasa Indonesia pun kita bisa rasakan. Satu orang nulis, bikin suatu konten sama, tapi ketika yang nulis anak SD, beda dengan SMP, beda dengan SMA, beda dengan anak kuliahan, bisa dengan profesor, beda atau tidak? Beda. Itu menunjukkan, nah, ketika Al-Quran yang berbicara oleh Allah, maka beda. Maka ketika kita mengenal Allah berbicara dengan suara, dengan bahasa yang Allah kehendaki, tidak sama. Ini baru dari sisi cara mengungkapkannya, dari kata yang dipilih. Muhammad tidak menguasai seluruh selak-beluk bahasa Arab. Bahasa Arab itu luas. Seperti kita misalnya orang Jawa. Orang Jawa itu kan sukunya luas. Mungkin Jawa Timur ada kata-kata yang tidak bisa digunakan oleh apa? Jawa Barat atau Jawa Tengah. Jawa Tengah ada kata-kata yang bisa tidak digunakan oleh Jawa Timur. Jawa apa lagi? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa apa lagi? Jawa Pinggir ada enggak? Enggak ada. Jawa Barat bahasanya beda. Enggak, maksudnya saya yang bahasanya sama. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja ini semua bahasanya apa? Sama. Tapi ada kata-kata yang digunakan di sana. Itu Al-Quran bisa menggunakan seluruh kata bahasa Arab. Yang Muhammad tidak pernah dengar di kampung sana, dia tidak pernah dengar. Tapi ternyata digunakan kata-kata yang terkadang Quraisy juga bingung ini apa maksudnya. Padahal dia orang Quraisy. Maksud saya ini baru dari sisi pemilihan kata-kata, susunannya, balagohnya. Itu sudah tidak ada yang bisa menyamai karena ini firman Allah. Belum dari sisi kontennya, mukjizatnya, susunannya itu lain lagi. Maka kalau kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk atau karangan Muhammad, berarti kita menghilangkan mukjizat apa? Al-Quran. Maka yang benar Al-Quran firman Allah yang dinukil oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didengar oleh Jibril, dinukil oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah Al-Quran. Nah, Allah berbicara dengan yang Allah kehendaki dengan bahasa apapun. Bahasa Ibrani, bahasa Syriani, bahasa Arab, terserah. Paham sampai sini? Paham? Baik, kita lanjut. Yang keenam.

Firman Allah di antaranya contoh Al-Quran atau firman Allah sirum. Firman Allah kita bisa lihat dari dua tinjauan, dilihat dari dua tinjauan. Ditinjau dari jenisnya disebut dengan an-nau, maka dia qadim, maka dia qadim atau azali. Adapun yang kedua ditinjau dari per pembicaraan, dari setiap pembicaraan, maka dia hadis baru. Ini disebut dengan qadimun nau hadisul ahad. Maksudnya apa qadimun nau? Maksudnya Allah sejak azali sudah bisa berbicara. Ini maksudnya. Allah sejak azali sudah berbicara. Bukan seperti makhluk yang dari tidak bisa menjadi bisa. Dan semua sifat Allah seperti itu, qadimun nau. Allah sejak azali sudah bisa berbicara. Bukan dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau manusia tidak bisa bicara, kemudian bisa berbicara. Adapun Allah azali. Tetapi topik pembicaraan, adapun topik atau kapan berbicara, itu terserah Allah. Baru Allah aplikasikan belakangan. Ini penting. Contoh, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini contoh, sampel, contoh satu. Ini ya. Sampai sini paham tidak? Contoh Allah berbicara, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa," firman Allah. "Wa ma tilka," atau Allah berbicara kepada Musa, "Idhab ila Fir'auna innahu togo." Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, dia setelah melampaui batas. Wahai Musa, pergilah ke Fir'aun, sungguhnya dia melampaui batas. Iya, melampaui batas, telah melampaui batas. Saya tanya sama antum sekalian, Allah ngomong begini di ketika di depan Musa atau ketika azali? Ketika ada Musa baru Allah ngomong. Allah kapan bisa berbicara? Apakah Allah baru bisa berbicara setelah ada Nabi Musa? Enggak, setelah azali. Nah, ditinjau dari Allah mampu berbicara, maka Allah sejak azali. Allah berbicara sejak azali. Tapi kapan pembicaraan, maka sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena kalau kita bilang Allah berbicara sejak azali dengan pembicaraan yang tidak pernah berubah sebagaimana perkataan orang-orang Asy'ariyah, berarti di zaman azali Allah sudah berbicara, "Idhab ila Fir'aun innahu tagha," wahai Musa pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Kalau Allah sudah berbicara dengan ini di zaman azali padahal Musa enggak ada, berarti kalau bahasa Jawa Timur belara, apa? Ngaco. Musanya enggak ada, Fir'aunnya enggak ada, kok ngomong begitu? Paham? Musa ada enggak di zaman azali? Fir'aun ada enggak di zaman azali? Enggak ada. Ngapain Allah ngomong pergilah Musa, Musanya enggak ada, kepada Fir'aun, Fir'aun juga enggak ada. Nah, Allah berbicara itu ketika ada Nabi Musa. Ketika ada Fir'aun bikin masalah, baru Allah ngomong sama Musa, pergilah kepada Fir'aun. Demikian juga, Allah berfirman dalam surat Qad Sami'a, kata Allah, Qad Sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka. Qad Sami'a Allah qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar, ini contoh. Allah telah mendengar seorang wanita yang mengeluhkan suaminya kepada engkau, Muhammad. Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah.
Kapan Allah turunkan ayat ini? Setelah terjadi ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku begini begini begini." Maka Allah turunkan ayat. Allah bicara, "Qad sami Allahu qaulal lati." Sungguhnya Allah telah mendengar wanita tersebut mengeluhkan suaminya kepada engkau. Baik, pembicaraan ini sungguh Allah telah mendengar. Azali atau belakangan? Azali atau belakangan? Belakangan. Karena kalau Allah mengucapkan ini sejak azali, sungguh Allah telah mendengar, berarti Allah bohong. Padahal Allah belum mendengar. Wong belum ada perempuannya. Di zaman azali perempuannya sudah ada belum? Muhammad sudah ada belum? Belum ada suara, belum ada pembicaraan. Kenapa Allah mendengar? Aku telah mendengar wanita itu, wanitanya belum ada, Muhammad belum ada. Kalau itu sudah ada sejak zaman azali, berarti informasi yang Allah berikan adalah kedustaan. Sama Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mutabil Ali, dia mengatakan Allah mengkisahkan hikayat-hikayat. Seperti Allah mengatakan, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak." Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kalau di zaman azali Allah mengatakan dengan past tense, fi'il madhi, sungguh kami telah mengutus Nuh. Nuhnya belum ada di zaman azali, benar enggak? Benar enggak? Enggak mungkin Allah bicara dengan pembicaraan tersebut di zaman azali, karena di zaman azali Nuh belum ada kaumnya, belum ada manusia, belum ada siapa-siapa, belum ada makhluk sama sekali di zaman azali. Maka enggak mungkin Allah berbicara di zaman tersebut, "Qad inna arsalna Nuhan ila qaumi." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, berarti Allah bohong. Karena Nuh belum ada. Faham? Maka ini dalil akli, ini bukan dari saya, dari Ar-Razi. Ar-Razi itu Asy'ari. Tapi dia bingung sendiri, di akhir hayat dia bantah Asy'ari sendiri. Dan saya nukilnya semua dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang benar adalah Aqidah Ahlussunnah Muda, Allah berbicara sejak zaman azali, kapan bicara terserah Allah. Bicara dengan ini, dengan topik apa, dengan bahasan apa. Itulah makanya Ahlussunnah mengungkapkan dengan Allah. Makanya dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala yatakallam bima sya'a ma'aman sya'a mata sya'a. Allah berbicara, ini ya, Allah yatakallam, Allah berbicara dengan topik yang Allah sukai apa saja. Dengan siapa saja Allah kehendaki, kapan saja Allah kehendaki. Ini dengan topik apa terserah, terserah, dengan siapa terserah, kapan terserah. Itulah yang dikenal dengan maha berbicara. Paham? Kalau kita terbatas, tidak semua orang mendengar pembicaraan kita, tidak semua setiap saat kita bisa ungkapkan. Dan tidak bisa dengan bahasa apapun. Adapun Allah maha berbicara. Justru maha berbicara itu mengkonsekuensikan Allah berbicara kapan saja terserah Allah, dengan siapa saja, dengan topik apapun terserah Allah. Itu namanya maha berbicara.

Baik. Kalau begitu Ikhwan, kita lanjutkan. Ini yang keberapa? Poin keberapa sekarang?

Perhatikan. Kita nukil perkataan Ar-Razian, dia berkata apa? Al-Qur'anu makhlukun ghairu makhluk, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk bi jami'i apa? Jihatihi. Dia mengatakan apa? Ghairu makhluk bi jami'i jihatihi. Al-Qur'an firman Allah bukan makhluk dari segala sisinya. Ini penting. Sekarang proses Allah ini ya, Allah menyampaikan Al-Qur'an. Tanzilu Rabbil Alamin. Menyampaikan, ini proses. Menyampaikan Al-Qur'an kepada Jibril. Jibril alaihissalam. Makanya Jibril disifati dengan Al-Amin. Innahu laqawlu rasulin karim. Ya. Dzi quwwatin inda dzil arsyil makin. Muta'in thamma amin. Jibril Al-Amin. Yang sangat amanah. Dia tidak menambah, tidak mengurangi. Dia sangat amanah. Dia dengar dari Allah, kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa? Rasulullah. Kepada Rasulullah. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian kepada para sahabat. Terus para sahabat dan seterusnya itu sampai kita, sampai pada kita. Pada kita. Di sini para salaf mengungkapkan Al-Quran kalamullah, mereka mengatakan ungkapan begini, Al-Quran kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Maknanya Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dari Allah, Al-Quran itu dari Allah. Yaitu Allah yang berbicara dengannya, wa ilaihi ya'ud dan akan kembali kepada Allah. Ini perkataan salaf banyak seperti ini.

Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, Allah yang berbicara dengan Al-Qur'an, didengar oleh siapa? Jibril. Jibril tugasnya apa? Menukil. Makanya disifati dengan apa? Al-Amin. Kenapa disebut Al-Amin? Karena tugasnya apa? Menukil. Rasulullah juga disebut Al-Amin enggak? Rasulullah Al-Amin juga. Al-Amin. Kenapa? Tugasnya apa? Menukil. Tugasnya menukil. Menukil apa? Firman Allah. Menukil firman Allah. Maka yang dinukil firman Allah, yang menukil makhluk. Jibril makhluk bukan? Muhammad makhluk bukan? Alaihi wassalam. Mereka hanya menukil firman Allah. Yang dinukil firman Allah. Firman yang dinukil bukanlah makhluk. Yang dinukil bukanlah makhluk. Gampangannya seperti misalnya, saya menukil perkataan Imam Syafi'i ketika saya mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa'u." Kalau kau punya hati yang qanaah, sebenarnya kau dan raja sama saja. Orang tahu lafalnya lafal siapa? Lafal Firanda atau lafal suaranya suara Firanda atau suara Imam Syafi'i? Suara Firanda. Paham? Yang mengungkapkan juga siapa? Firanda. Tapi yang dinukil omongannya siapa? Syafi'i. Kira-kira begitu sederhananya. Yang menyampaikan Firanda. Suaranya suaranya siapa? Firanda. Tapi yang dinukil perkataannya siapa? Imam Syafi'i. Maka kalau dibacakan Al-Quran, firman Allah. Bukan makhluk. Kalau dibacakan oleh seorang, misalnya saya baca, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi. Yang dibaca, firman Allah. Hatta yasma' kalam Allah. Ya, sampai orang itu mendengar firman Allah. Berarti yang didengar firman Allah, meskipun suaranya suara makhluk. Paham? Maka dari sisi kalau didengar, yang didengar firman Allah dengan suara makhluk. Kalau ditulis, maka lembarannya makhluk, penanya makhluk, tapi yang kontennya firman Allah, bukan makhluk. Itu maksudnya Al-Quran adalah bukan makhluk dari segala sisi. Apakah dituliskan, apakah dilantunkan, maka semuanya bukan makhluk. Yang makhluk alat-alat penukilannya saja. Jibril makhluk bukan. Muhammad makhluk bukan. Ya, makhluk. Lembaran juga makhluk. Tapi yang dinukil adalah firman Allah. Allah mengatakan, hatta yasma' kalam Allah. Sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu, minhu bada wa ilahi ya'ud. Dan akan kembali kepada Allah. Karena akan diangkat oleh Allah. Dalam hadis saya bacakan, hadis marfu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Yadrusul Islamu kama yadrusu washyut tsaub hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah." Islam akan sirna sedikit demi sedikit sebagaimana sirnanya atau baju yang semakin usang semakin hatta la yudra ma siyamun wala salat, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, apa itu salat, sampai orang akan lupa Islam, lama-lama lupa. Karena banyak maksiat, banyak orang alim hilang, banyak orang alim meninggal, maka Islam akan dilupakan. Tidak ada lagi taklim, wala nusuk, tidak ada lagi misalnya haji, umroh, tidak ada lagi nusuk nyembelih. Wala sadaqah, dan sedekah juga akan hilang. Wala yusra ala kitabillahi fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Maka akan ada suatu malam, semua Al-Quran diangkat. Tidak ada satu ayat pun yang tertulis dan dihafal oleh manusia. Wa yabqa ta'ifu minan nas asy-syekhul kabir wal ajuz yaqulun, sehingga tinggal tersisa orang-orang tua, orang-orang yang sudah jompo, mereka berkata, adrokna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah. Kami dapati orang tua kami dulu bilang la ilaha, kami ikut aja mereka. Di sini Rasulullah mengatakan akan diangkat Al-Qur'an, akan dikembalikan orang sehingga tidak ada lagi terdapat di tulisan-tulisan dan tidak ada lagi yang menghafalkannya. Itu menunjukkan Al-Qur'an dikembalikan kepada siapa? Allah. Jadi Allah turunkan Al-Quran untuk dibaca dengan manusia, dengan lisan manusia, dengan suara manusia, untuk ditulis dengan pena, dengan tinta, dengan kertas. Itu semua makhluk, tapi kontennya bukan makhluk. Faham ikhwan? Faham tidak? Baik.

Saya kata, Imam Ahmad berkata, saya bacakan. Yang dimaksud dengan jihad, yaitu dari segala sisinya, yaitu ada lima sisi. Perhatikan sini. Segala sisinya. Yaitu pertama adalah dari sisi al-hifz, hafalan. Hafalan. Kemudian yang kedua dari sisi tilawah, dibaca. Ini dihafal ya, dihafal. Dibaca. Yang ketiga as-sam', didengar. Yang kelima, empat, an-nadhar, dilihat. Yang kelima adalah al-kitabah, ditulis. Maka semua ini yang menghafal makhluk, yang membaca apa? Makhluk, yang mendengar juga apa? Makhluk, yang melihat juga? Makhluk, yang menulis juga? Makhluk dengan alat al-makhluk. Tapi yang dihafal bukan makhluk. Yang dihafal kontennya firman Allah. Yang dibaca juga bukan makhluk. Karena yang dibaca firman Allah. Yang didengar juga bukan makhluk. Yang didengar adalah kalam Allah. Yang dilihat Al-Quran orang lihat. Yang dilihat makhluk. Tetapi yang ditulis tapi yang dilihat adalah kontennya firman Allah. Kemudian yang ditulis juga demikian. Tulisnya pakai pena, tinta, kertas. Tetapi bukan makhluk. Allah berfirman, dalam surat At-Taubah, perhatikan surat At-Taubah 9 ayat 6, kata Allah, wa in ahadu minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang di antara orang musyrikin itu minta perlindungan kepadamu, lindungilah dia sampai ia mendengar firman Allah. Yang didengar firman Allah, yang baca Rasulullah atau sahabat. Yang baca makhluk, suaranya makhluk, tapi yang didengar firman Allah, bukan makhluk. Demikian juga misal dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Kata Allah Subhanahu wa taala, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Apakah engkau Muhammad berharap mereka Yahudi untuk beriman kepadamu sementara sebagian golongan mereka mendengar firman Allah? Tapi firman Allah maksudnya Taurat. Suma yuharrifuna, kemudian mereka Taurat tulisannya makhluk, yang menulis makhluk, penanya makhluk, lembarannya makhluk, tapi yang didengar firman Allah, bukan makhluk. Kemudian mereka merubahnya. Baik, saya bacakan perkataan Imam Ahmad. Yatawajjahul abdu lillahi bil Qur'an bi khamsati aujuh. Seorang hamba bertaqarrub kepada Allah, menghadap Allah dengan Al-Qur'an dengan lima cara. Wa huwa fiha ghairu makhluk, dan di lima sisi tersebut Al-Qur'an bukan makhluk. Hafidhu bi qalbin, dia hafal dengan hatinya. Wa talahu bi lisanin, menghafal dengan hati. Hati, jantungnya, hatinya makhluk atau bukan? Makhluk, tetapi yang dihafal bukan makhluk. Wa talahu bi lisani, dia baca Al-Qur'an dengan lisannya. Lisannya makhluk, lidahnya makhluk. Tetapi yang ditilawahkan bukan makhluk. Wa sami'a bi udhunin, dia mendengar dengan apa? Telinga. Suaranya makhluk, telinganya makhluk, tetapi yang didengar bukan makhluk. Wa nadhara bi nadharin, dia melihat dengan memandang, lihat ayat al-baca, lihat. Yang dia lihat bukan makhluk meskipun pena, tinta dan segalanya. Wa khatta bi yadin, atau dia tulis dengan tangan, dengan pena, tapi yang ditulis adalah kontennya bukan makhluk. Maka Imam Ahmad berkata, fal qalbu makhlukun wal mahfudhu ghairu makhluk. Hati adalah makhluk tetapi yang dihafal bukan makhluk. Wa tilawatu makhluqatun. Bacaan adalah makhluk. Wal matlu'u ghairu makhluk, adapun yang dibaca bukan. Wasam'u makhluk, mendengar adalah makhluk. Wal masmu'u ghairu makhluk, tapi yang didengar bukan makhluk. Wan nadharu makhluk, memandang adalah makhluk. Wal manzuru ilaihi ghairu makhluk, tapi yang dipandang bukan makhluk, karena kontennya firman Allah. Wal kitabah makhluk, menulis adalah makhlukah. Wal maktubu ghairu makhluk, maka yang ditulis bukanlah makhluk. Ini secara sederhana tentang Al-Quranul Karim, tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih banyak kelanjutannya insyaallah pada pertemuan apa? Berikutnya. Saya enggak pengin kasih banyak-banyak, nanti antum susah ujiannya. Baik, demikian saja insyaallah taala, mudah-mudahan paham. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.

Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Aqidah Ar-Raziyyah yang kami siarkan secara langsung dari Masjid An-Nafi Dago Pakar Kota Bandung. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikutnya kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
4: Tapi hanya teori.
3: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaihi.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersedia.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Amin. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

mereka, orang-orang kafir mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada seorang penolong pun bagi kamu selain daripadanya, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

demikian itu adalah Rabb yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: الأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Rabbnya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian, hanya kepada Rabb kamulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi telah tetaplah perkataan, ketetapan daripada-Ku. Sesungguhnya, akan Aku penuhi neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih, serta memuji Rabbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Maka, apakah sama orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Dan sesungguhnya, kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi man saru ala nahji ila yaumiddin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua di dalam melakukan berbagai aktivitas kita di dalam kehidupan kita ini, baik yang berhubungan dengan urusan-urusan duniawi kita, apalagi urusan ukhrawi kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia. Telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang baik yang belum pernah akan datang. Panutan kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan bicara sedikit bagaimana adab-adab kita menerima dan memberi informasi. Kita hidup di zaman yang penuh dengan berbagai informasi, kemajuan teknologi informasi yang cukup luar biasa, dengan berbagai media-media yang memberikan berbagai, yang menyebarkan berbagai informasi yang kadangkala membuat kita menjadi bingung dan salah di dalam mengambil sikap, dan kadang kala kita juga terjerumus ke dalam informasi-informasi yang itu ada merugikan dunia dan akhirat kita. Dunia informasi telah dijadikan oleh musuh Islam sebagai salah satu wasilah, salah satu alat untuk melakukan provokasi, untuk melakukan pencemaran terhadap nama-nama Islam, untuk melakukan menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menjauhkan orang dari Islam, dan seterusnya. Banyak sekali di dunia-dunia informasi, jika kita tidak selektif dan tidak memiliki filter, tidak memiliki pedoman ketika menerima dan mendengar, membaca informasi-informasi tersebut, akan membahayakan kehidupan kita, akan membahayakan keimanan kita, dan akan merugikan kita dan membawa kita kepada kerugian dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, agama kita sebagai agama yang sempurna, agama yang mulia, agama yang syumul, agama yang lengkap, ya, telah memberikan berbagai pedoman untuk umatnya di dalam berbagai situasi dan kondisi. Maka oleh sebab itu, sepatutlah kita juga mencoba menelaah, memahami, dan menggali ajaran Islam dari sisi bagaimana Islam menuntun, memberikan pedoman kepada umatnya ketika menerima informasi ataupun memberi informasi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat menyebutkan bagaimana seorang muslim ketika mendengar berita-berita, baik itu berita yang buruk maupun berita yang baik, berita pujian maupun celaan dan seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah kalian adakan cross check, kalian buktikan kebenaran berita tersebut. Jangan tergesa-gesa membenarkan, mempercayai, menerima, ataupun sebaliknya menolak, membenci, menghina, dan seterusnya. Maka perlu kita berhati-hati, perlu kita mawas diri, perlu kita memiliki kehati-hatian ketika menerima, mendengar, membaca informasi-informasi, baik yang itu menguntungkan bagi kita ataupun merugikan kita. Karena banyak sudah korban, ya, di dalam dunia informasi kita lihat, ya, SMS-SMS yang ketika kita tergesa-gesa menerima dan itu membawa keuntungan kepada kita, sebagaimana hiburan dan hadiah-hadiah yang memancing orang untuk tertipu. Ya, umpamanya datang SMS bahwa dia mendapat hadiah sebuah mobil Innova, uang 70 juta dan seterusnya. Dan sudah sekian banyak korban. Karena dia apa? Karena dia tergesa-gesa menerima informasi. Dari segi menguntungkan. Jadi bukan berarti kita menerima informasi itu dari hal yang merugikan saja, tapi ada hal-hal yang membuat informasi seakan-akan menguntungkan kita. Sebenarnya informasi salah satu contoh kecil jalan kehidupan kita. Ya, datang informasi, yaitu membawa keberuntungan untuk kita, ya, dalam persangkaan kita. Padahal itu sebetulnya hakikatnya adalah trik cara pelaku kejahatan untuk merugi dan mencuri dan merampok uang kita. Dan ini kenyataan. Kemudian juga di dalam dunia informasi kadang-kadang ada SMS, SMS yang juga motifnya adalah untuk melakukan kejahatan melalui media sosial ini, umpamanya dengan kata-kata mungkin SMS yang merayu atau SMS yang menawarkan diri kepada seorang laki-laki. Kadang-kadang SMS-SMS itu dibaca oleh pasang suami istri atau oleh suami istrinya, kadang-kadang tanpa ada cross check, tanpa ada meminta penjelasan, tanpa ada pembuktian dari berita itu, kadang-kadang malah dalam dunia informasi telah membawa bencana dalam keluarganya, sehingga seorang istri berprasangka buruk kepada suaminya, atau sebaliknya kadang-kadang seorang suami prasangka buruk kepada istrinya karena gara-gara hanyalah sebuah informasi yang tidak diadakan pembuktian dan cross check ataupun mencari data yang sebenarnya. Kemudian juga dunia informasi juga telah banyak mengorbankan orang, anaknya, keluarganya, istrinya dan seterusnya, maupun hartanya, kadang-kadang kehormatannya, dan yang lebih fatal adalah agamanya. Jadi tidak sedikit pula di dunia informasi telah membuat orang lupa kebenaran, lupa akhlak yang baik, lupa tuntunan agama, lupa terhadap berbagai hal, sehingga kadang-kadang mereka melakukan hubungan-hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media-media sosial ini, yang pada akhirnya bermuara kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang dibenci, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya membuat keluarga mereka menjadi berantakan, membuat rumah mereka menjadi broken home, membuat anak-anak mereka terlantar. Bahkan juga ada tidak sedikit pula dunia informasi telah merusak anak-anak dan keluarga generasi muda kita, ya, betapa banyak anak-anak yang terbiasa menggunakan media informasi tanpa kontrol iman, tanpa ada filter iman, sehingga mereka dibawa kepada dunia-dunia yang tidak baik, kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu pergaulan bebas ataupun dunia obat-obat terlarang ataupun dunia anarkis, ya, baik dari anarkis dari segi pemikiran, ya, mungkin dunia liberal, mungkin dunia plural, mungkin dunia bermacam-macam, ya, atau mungkin juga kepada pemikiran-pemikiran yang lebih ekstrim dengan pemikiran teroris, pemikiran-pemikiran anarkis dan radikalisme dan seterusnya. Dan ini dengan semuanya dunia informasi. Dan tidak dipungkiri lagi betapa dunia informasi juga lah yang menyebabkan berkembangnya macam bentuk aliran sesat. Oleh sebab itu, maka seorang muslim ketika membaca informasi hendaknya selektif. Bagaimana kita akan bisa menyelektif kalau kita tidak mengetahui ajaran agama? Maka hadafilah dengan ilmu, milikilah ilmu agar kita tahu mana berita yang layak untuk konsumsi, layak kita tebarkan, layak kita benarkan, layak kita percayai. Nah, oleh sebab itu, tidak sedikit media massa yang telah sengaja memprogram acara-acara mereka ataupun media sosial yang secara membuat program-program untuk membuat orang lari dari Islam, mencela Islam, mencela Rasulullah SAW, mencela agama Allah, ya, dan tidak sedikit pula program-program yang sengaja ingin memancing orang jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang hina, mengkonsumsi obat-obat yang terlarang dan juga hal-hal yang lainnya. Maka oleh sebab itu, para pemirsa yang rahmati Allah SWT, perlu kiranya kita membentengi diri kita dengan ilmu yang kuat, dengan akidah yang kuat, dengan banyak menggunakan waktu kita untuk beribadah dan membaca, ya, daripada lebih sibuk dengan mempergunakan media-media sosial yang itu faedahnya sangat minim dibanding dengan mudaratnya yang lebih besar. Nah, ini adab ketika menginformasi, baik berita tentang kejelekan penguasa, berita tentang kejelekan ulama, berita tentang kejelekan suatu kelompok, berita dan berbagai hal, berita tentang saudara-saudara kita yang dizalimi dan seterusnya, kita perlu melakukan bermacam bentuk cross-check, perlu mendapatkan berita yang jelas. Oleh sebab itu, salah satu kaidah dalam masa fitnah, fitnah kita sekarang begitu banyak sekali, ya, fitnah dari segi akidah, fitnah dari segi pemikiran, fitnah dari segi akhlak, ya, dan berbagai hal. Maka yang dapat menyelamatkan kita di sini, pertama sekali benteng yang harus kita miliki ada ilmu agama. Ilmu agama lah yang akan memberikan kepada kita bagaimana kita dapat menyelektif, dapat melakukan seleksi kepada berbagai berita-berita yang tersebar di masyarakat, berita-berita yang tersebar di dunia sosial, ya. Kemudian kadang-kadang kita karena bersemangatnya membela Islam, menyebarkan berita-berita yang pada asalnya adalah bohong, seperti bermacam bentuk kayak keistimewaan suatu peristiwa-peristiwa yang suatu peristiwa yang aneh, ataupun penyiksaan-penyiksaan, ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bagi kelompok-kelompok terhadap Ahlussunnah, dan sering kita upload dan sering kita sebarkan dan sering kita percaya. Kadang-kadang hal itu adalah hal-hal yang kadang-kadang dilakukan oleh musuh untuk memprovokasi kita, untuk membuat kita semakin frustasi atau membuat kita bersemangat dan melampaui ajaran agama kita sehingga kita bertindak anarkis dan seterusnya. Maka kita perlu ketika merinformasi perlu kita ketahui kebenarannya. Setelah kita tahu kebenarannya, perlu kita mengetahui bagaimana cara pandang Islam terhadap berita seperti ini. Maka kita pertama mengecek kebenaran sebuah berita, kedua juga perlu kita mengetahui bagaimana harusnya kita bersikap menghadapi berita itu. Apakah itu berita yang buruk atau berita yang baik. Ya, karena tidak semua berita yang baik, perlu juga kita sebaran. Juga kadang-kadang ada hal-hal yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, ada hal yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ya, maka oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika memberikan kabar kepada Mu'adz bin Jabal ya tentang keutamaan la ilaha illallah, yakni Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasul, bertanya kepada Rasul, afal ubasyirun nas, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayataqilu la fayataqilu. Rasulullah melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan berita itu ya ketika menyebutkan betapa keagungan kalimat la ilallah, wa in saraqa wa in zana wa in saraq, ya walaupun dia mencuri, mezina dan mencuri susunya, maka dia akan menjadi penghuni surga. Lalu Rasulullah SAW menahan Mu'adz bin Jabal untuk mending dan untuk tidak menyebarkan masyarakat luas karena berita-berita ini orang yang tidak punya ilmu yang baik, orang yang punya maksud yang buruk kadang-kadang memanfaatkan berita-berita ini untuk lari dari ajaran agama. Maka oleh sebab itu kiranya kita perlu berhati-hati ketika menerima dan berinformasi. Dalam berinformasi Rasul kita SAW telah menyebutkan beberapa sabdanya. Pertama adalah kafa bil mara'i ayuhaditha bikuli masyami'. Ya, seseorang itu telah jatuh ke dalam dosa apabila dia suka memberitakan suatu hal-hal yang setiap yang dia dengar. Ya, tidak benar salah, tahu-tahu penting dia ceritakan kata orang dan kata orang, akhirnya berita ini menyebar ya, ataupun melalui Facebooknya, melalui Twitternya, melalui berbagai media-media sosial yang dia sebarkan, dan dia tidak tahu apakah benar atau salah berita ini, apakah berita ini akan bermanfaat atau tidak, atau berita ini akan membawa malapetaka bagi orang lain dan seterusnya. Dia tidak pusing, dia tidak ambil peduli. Maka Rasulullah SAW mengatakan kafa bi man isman ay haditha, dalam hadis lain, dalam lafaz lain kafa bi isman jurman, cukuplah seorang telah berbuat dosa, dan ini sudah dinyatakan kafa bi man isman, ya cukuplah seorang telah melakukan dosa ketika dia suka menceritakan setiap hal yang didengar, setiap hal yang dilihat dia ceritakan kepada orang tanpa terlebih dahulu memikirkan akibat dan konsekuensi dari sebuah berita yang dia sebarkan. Dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bagaimana adab kita ketika menerima informasi, menyebarkan informasi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man haddatha bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa adul kadhibin. Orang yang memberikan sebuah informasi, berita, menceritakan suatu hal yang dia punya prediksi terhadap berita itu adalah berita-berita yang tidak benar, tapi dia ingin membawa kaum muslimin untuk menghindar daripada tempat yang haram, pokoknya dia sembarkan berita-berita yang falsu, hadis-hadis yang falsu, atau cerita-cerita yang falsu, atau sebaliknya dia bawa berita-berita yang falsu, dia bikin bermacam hal untuk memprovokasi kaum muslimin bersemangat untuk berjihad, bersemangat untuk berhal-hal yang lainnya, sehingga dengan cara yang membuat kefalsuan ini padahal dia tahu itu adalah suatu hal yang tidak benar, maka dia telah termasuk dari orang yang telah berdusta. Dan oleh sebab itu kalimat-kalimat yang kita ucapkan ya, apapun yang kita dengar, inna sama wal baswar fuda kullu ilaka kana anhu mas'ula, pendengaran, penglihatan kita dan hati kita akan diminta pertanggungjawaban setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita pikirkan dalam hati kita. Oleh sebab itu ayat yang agung ini memberikan kepada kita untuk seleksi apa yang kita dengar, menyeleksi apa yang kita ucapkan, menyeleksi apa yang sedang kita renungkan, apa yang sedang kita pikirkan. Ya, oleh sebab itu manfaatkanlah nikmat yang diberikan Allah ini kepada hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah SWT agar kita mendapat faedah dari nikmat ini dan mendapat berkah dari nikmat ini untuk kehidupan kita dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita adalah orang-orang yang bisa mengontrol diri dengan iman dan ilmu ketika kita menerima maupun memberi berita-berita. Jadi ada berita-berita yang tidak layak untuk disebarkan, ada berita-berita meskipun benar, ada berita-berita yang memang jelas kebohongannya, namun kita demi untuk kadang-kadang memotivasi atau melarang orang dari sebuah tindakan perbuatan, kita tetap saya menyebarkan bahwa kita tahu adalah berita itu bohong, maka ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi agama dan akhirat kita. Demikian mudah-mudahan kita dapat mengontrol dan apa namanya pandangan penglihatan pendengaran kita dalam dunia informasi sekarang. Dan lebih khawatirkan lagi ketika ada suatu tindakan perasaan yang selalu ada dalam kita, keingintahuan. Ya kadang-kadang kita tahu sudah pikiran-pikiran berat itu adalah salah. Perbuatan sufi dan syiah itu adalah hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Kan, tapi kita ingin tahu bagaimana bentuknya. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Sebenarnya Rasulullah SAW telah peringatkan ketika seandainya kalian Dajjal telah keluar nanti, Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian mencoba-coba menguji iman kalian. Yang percaya, mendeteksi imannya. Percaya iman telah kuat, saya insya Allah tidak akan terpengaruh, saya insya tidak akan bisa terpengaruh karena saya sudah punya iman kuat. Kita tidak boleh mentazkiyatun nafs dan juga tidak membuat hal ini karena kita wajib menghindari sebab-sebab yang akan membahayakan iman kita. Meskipun kita dalam prediksi dan sangka kita, kita tidak akan dipengaruhi, tapi ketika kita akan tetap bertahan di situ, tetap melakukan hal-hal ini akan membawa efek dan akan mempengaruhi pola pikir kita, akan melalui pola tindakan kita, sikap dan kita terhadap suatu perbuatan itu. Karena setiap sesuatu yang biasa-biasa kita biasakan akan terbawa-bawa dan tidak akan bisa kita tinggalkan. Maka oleh sebab itu jangan coba kadang-kadang melihat ada buku-buku yang itu adalah isinya mencela dakwah sunnah, lalu kita ingin tahu apa sih dalil-dalil mereka, padahal kita orang-orang yang tidak mampu untuk membahas dan tidak mampu untuk menolak kebatilan itu, maka akhirnya kita pun menjadi ragu-ragu dalam memegang sunnah ini, menjadi ragu-ragu dalam memegang ajaran Islam ini. Oleh sebab itu banyaknya hal-hal yang membuat manusia ragu dan bimbang ketika dia mencoba mengtes dirinya, keingintahuannya terhadap hal-hal yang batil, membuat dia tidak berdaya untuk menjawab syubhat argumentasi yang dimunculkan oleh batil. Maka oleh sebab itu kita jangan membuka-buka website yang itu jelas adalah punya orang-orang yang jauh dari ajaran sunnah, jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, maka kita tidak perlu membaca-baca berbagai hal itu jika kita adalah orang-orang yang bukan berkompeten, bukan orang yang bisa untuk menjawab hal-hal yang dilontarkan oleh mereka. Karena hal itu, karena hal seperti ini, bila kita tetap membaca buku-buku al-bid'ah, bantahan-bantahan mereka terhadap al-sunnah, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, ataupun baik aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang sesat, akan membahayakan iman kita karena kita memiliki ilmu yang sedikit dan kita tidak bisa untuk menjawab argumentasi-argumentasi sehingga menimbulkan kebimbangan dalam diri kita, bahkan kadang-kadang kita membuat kita terseret kepada kebatilan dan kesesatan yang mereka sebarkan. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat untuk kita semua agar kita berhati-hati membaca, membeli buku, mengerti dalam beri siaran TV, membaca, mendengar berita-berita, dan demikian pula dalam menyebarkan informasi-informasi melalui Facebook, Twitter, dan media-media sosial lainnya. Hendaknya kita tidak mudah gampang menyebarkan berita-berita itu. Karena meskipun berita itu benar adanya, seperti pembunuhan-pembunuhan di negeri-negeri Islam yang lainnya, lalu kita sebarkan, kadang-kadang kaum muslimin yang lemah iman membuat mereka menjadi frustasi, membuat mereka menjadi putus asa melihat kondisi seperti ini. Ini juga tidak boleh kita sebarkan. Oleh sebab itu, para ulama yang memberikan tuntunan, ya pembunuhan-pembunuhan, foto-foto yang penyiksaan-penyiksaan itu tidak layak untuk kita tampilkan karena akan membawa efek yang buruk untuk sebagian umum ya, secara umum kepada kaum muslimin, karena mereka tidak punya iman yang kuat, tidak punya ilmu yang matang dalam menerima dan mengkonsumsi berita-berita itu. Demikian, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?

0: penjaga jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Nazartu ila al-wujuhi alaysa minhum man sayufdini.
6: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.

0: tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadil maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini. Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku. Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini. Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya.

0: Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah

0: تكن في سقر.
1: عن المجرمين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Mutiara Nasihat. Bintayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan nasib ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman seperti di dalam hadisnya, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamrah. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Kenapa itu terjadi? Karena tiga faktor. Yang pertama, karena mereka konsisten terhadap kebenaran. Tidak pernah kompromi. La yakhafuna lawmata laim. Tidak takut celaan dan cacian orang lain di dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka di dalam berbagai macam kondisi, di berbagai macam keadaan dan lingkungan manapun, akhirnya menjadi orang yang sangat terisolir, terpojokkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka walaupun kondisinya seperti itu, tetap tabah, sabar dan tegar. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada di tengah umatku ini sekelompok kaum yang konsisten di atas kebenaran, tidak pernah dibahayakan, terganggu dengan berbagai macam usaha-usaha, makar-makar yang mereka lakukan untuk melemahkan mereka, untuk melemahkan ahli sunnah wal jamaah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsisten mereka terhadap kebenaran membuat dia semakin perih untuk menahan dan mempertahankan istiqamah. Dan ini perkara besar. Seperti ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah untuk meminta nasihat, yang setelah itu tidak bertanya kepada siapapun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah di dalam mempertahankan jenggotnya, istiqamah di dalam mempertahankan etika berpakaiannya, istiqamah di dalam anti bid'ahnya dan memegang sunnahnya, istiqamah di dalam tauhidnya dan anti syiriknya, dan istiqamah di dalam merawat, mempertahankan keimanan apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah tegas di dalam menyelisihi keinginan hawa nafsu. Ketegasan mereka di dalam menyelisihi hawa nafsu ini membuat dia akhirnya terasing, jauh dari berbagai macam keinginan khalayak ramai. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia terasing yaitu unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang buruk banyak sekali yang menentang dan menyelisih mereka lebih banyak daripada yang mentaati. Menyelisih hawa nafsu adalah merupakan konsekuensi kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mengabulkan ajakanmu Muhammad, ketahuilah mereka sebetulnya hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dengan demikian, ciri khas orang yang sekarang ini mengikuti sunnah, paling menonjol adalah kekuatan dia, kemauan dia untuk melawan nafsunya. Yang segala kekuatan nafsu, hawa nafsu apapun, kata Imam Ibnu Qayyim, pasti menghancurkan, pasti mencelakakan, pasti membuahkan satu keburukan. Karena orang itu kalau di dalam beragama tidak bicara atas dasar wahyu, maka dia akan berbicara atas dasar nafsu. Makanya Rasulullah diberikan satu ciri khas, diberikan oleh Allah kelebihan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak pernah basa-basi di dalam beragama. Walaupun mereka mencoba untuk merayunya, walaupun mereka untuk berusaha siang malam dengan berbagai macam cara untuk menaklukkan agar kita kompromi sama mereka, waddu law tudhinun. Mereka itu senang kalau kita itu berbasa-basi, tapi tetap kita tegar. Kenapa? Karena agama ini adalah segala-galanya. Sunnah ini merupakan prinsip. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'sul amri al-Islam." Puncak dari segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Puncaknya adalah jihad. Karena agama itu, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Inti daripada urusan kita, inti daripada kekayaan kita, dan prinsip-prinsip yang paling termahal di dalam hidup ini adalah agama. Makanya dalam hal seorang muslim tidak mungkin basa-basi di dalam hal ini. Akibat basa-basi, lihat bagaimana Abu Talib akhirnya terhempas mati di dalam keadaan kafir karena dia basa-basi kepada kaum musyrikin. Sebetulnya dukungan dia sudah positif kepada dakwah Rasulullah. Dan apresiasi Rasulullah kepadanya juga bagus. Tetapi akhirnya basa-basi, dia meninggal di atas kekufuran sebagaimana yang telah disebutkan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, menjadi ahli sunnah wal jamaah yang sejati memang tidak mudah. Memegang prinsip-prinsip ahli sunnah berat, dibutuhkan kekuatan, kesabaran dan ketabahan. Tapi siapa yang kuat? Ketika memegang bara api, kita betul-betul pegang dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil walaupun perih. Kita akan mendapatkan buah walaupun sangat-sangat sakit, yaitu istiqamah ala din. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. See ya.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليد. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah, serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
1: Qala

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Tidak.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sudah tidak diragukan lagi bahwa keberadaan siapapun di antara manusia di kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap ataukah belum siap, setiap hamba akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah dijemput oleh ajalnya. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Artinya, setiap jiwa akan menghadapi kematian. Lebih daripada itu, sesungguhnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana agar setelah kematian, kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang terbaik. Apa yang perlu kita persiapkan? Di antara yang perlu kita persiapkan adalah kesucian hati kita, kebersihan kalbu kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman mengingatkan, Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tersebut, di hari kiamat, itulah hari yang tidak lagi bermanfaat harta serta anak keturunan. Sebanyak apapun harta yang dimilikinya, sehebat apapun anak keturunan yang terlahir darinya, itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhirat nanti. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan kalbu yang salim, dengan kalbu yang bersih, dengan kalbu yang suci. Dan tentu saja banyak hal yang perlu diperhatikan agar kalbu kita menjadi bersih dan suci. Dengan iman, dengan takwa, dengan amal salih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di setiap raga manusia terdapat organ yang kecil, hanya seukuran yang dapat dikunyah saja. Namun organ kecil itu, jika ia baik, menjadi baiknya seluruh anggota tubuhnya. Menjadi baik seluruh anggota tubuhnya. Namun apabila organ yang kecil itu rusak, menjadi rusak pulalah seluruh anggota tubuhnya. Nabi menyatakan, organ itu adalah jantung atau kalbu. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus untuk umat manusia di akhir zaman ini, mengajak mereka untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan kalbu, menjadi seorang hamba yang siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat kelak. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kalangan yang buta huruf seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Nabi tersebut membawa tiga misi utama. Yatlu alaihim ayatih, beliau membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka, membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan al-hikmah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus agar menjadikan manusia berjiwa bersih, berkalbu bersih, sehingga kelak nanti ia akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi kalbunya salim, kalbunya bersih. Dan kalbu harus dijaga, dirawat, dipelihara agar ia senantiasa berada di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kalbu seorang hamba lurus, maka akan menjadi luruslah segenap anggota tubuhnya. Karenanya doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimohonkan kepada Allah, adalah agar dikokohkan kalbunya di atas ketaatan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka jika ini adalah doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas bagaimana dengan kita? Saudara-saudariku rahimakumullah. Terkadang di antara kita ada yang meremehkan hal-hal kecil, padahal itu akan mengganggu kebersihan kalbunya. Mulai dari syirik barangkali. Syirik yang besar atau syirik yang kecil yang dilakukan di dalam kalbu kita. Menggantungkan diri kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Mencari pujian pada saat beribadah kepada Allah. Maka ini adalah penyakit-penyakit kalbu. Bersihkan kalbu kita dari kesyirikan. Bersihkan kalbu kita dari segala bentuk penyakit hati. Ada riya ingin dipuji oleh orang ketika melakukan kebaikan. Ada sum'ah ingin kebaikannya didengar oleh orang. Menjadi populer dia, menjadi tenar dia. Ada ujub, bangga diri. Apa yang dilakukannya membuatnya bangga. Padahal, wa ma taufiqi illa billah. Tidak seorang pun di antara kita bisa melakukan kebaikan kecuali dengan seizin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyakan saja kepada diri kita masing-masing. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan salat lima waktu? Apakah kita akan katakan karena diri kita sendiri melakukannya? Tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita untuk melakukannya. Apakah kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain? Membaca Al-Quran, berzikir, bersadaqah, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Apakah kita bilang bahwa itu semua adalah usaha kita semata-mata kita berhasil? Tidak. Tidaklah yang kita dapatkan kecuali taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati ini dari ujub. Bersihkan hati ini dari berbagai bentuk penyakit hati. Niscaya kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi qalbun salim. Kalbu yang salim. Belajarlah, menuntut ilmulah, kaji Al-Quran, pelajari tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing langkah dan gerak kita. Mengambil ubun-ubun kita hanya untuk berjalan di jalan menuju ridhanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai kita dengan taufik dan hidayah darinya. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya, dilimpahkan taufik serta mendapatkan kenikmatan husnul khatimah sehingga berhak masuk ke dalam surganya yang abadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
7: A'udzu billahi minasyaitonir

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
0: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-ada.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
2: اهدنا الصراط المستقيم.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wahum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun, yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar, kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqa,

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
0: Dari سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Quran.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban, rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal Islam, Sobat Roja di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Dimanapun Anda berada yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bersapa kembali dalam program kajian Islam ilmiah. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104,3 FM akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yawmiddin amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, akramani wa akramakumullah wa a'azzani wa a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat dan karunia yang Allah limpahkan untuk kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah azza wa jalla di taman syurga, yakni di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah azza wa jalla, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, yang kiranya bisa menjadi tambahan bekal kita di perjalanan yang panjang, ya, tatkala kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita akan berpulang menuju Rabb kita Jalla fi'ula, berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kita akan mulaqih, kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berdiri di hadapannya untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat di dunia ini, baik maupun buruk. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, untuk keluarga, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberikan sabat dan istiqamah dalam meniti sunnah beliau mulia alaihi salatu wassalam. Jamaah yang saya muliakan, mungkin sudah ada info bahwasanya insyaallah kita akan membahas surah Al-Fatihah secara ringkas insyaallah, walaupun mungkin tidak akan selesai satu pertemuan, karena ada usulan untuk kita bisa membahas surat Al-Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah. Namun tidak elegan rasanya kalau kita mulai surat Al-Baqarah namun belum memulai atau membahas surat Al-Fatihah. Tersisa dari pembahasan kita di surah At-Tariq pertemuan yang lalu, akhir ayat seingat saya, famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Maknanya adalah amhilhum ya umhilhum ana qalilan wa unziruhum lil wa'd alladhi huwa waqtu hulul an-niqmah bihim. Makna ayatnya adalah, atau tafsir ayatnya adalah, saya memberikan apa tangguhan kepada mereka, enggak langsung ngadab mereka tapi diberikan tangguhan oleh Allah Azza wa Jalla ya, seberapa qalilan, sedikit saja, ruwaidan qalilan, sedikit saja ya, wa undhiruhum, dan saya memberikan tangguhan kepada mereka untuk waktu yang apa sudah ditentukan bagi turunnya ya azab ya kepada mereka, orang-orang yang ya melakukan tipu daya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaidan famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Ya, ala kulli hal, bahwa Allah berikan kesempatan buat mereka, orang-orang kafir yang melakukan tipu daya tersebut ya, siapa tahu mereka mau apa, bertaubat ya toh. Baiknya Allah ya jemaah tabaraka wa ta'ala memberikan kesempatan, siapa tahu mereka ada yang mau kembali, mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan mereka tenggang waktu, dalam artian kesempatan ya. Namun jika mereka tak kembali pula, maka apa, mahilil kafirin amhilhum ruwaida, ada saatnya Allah marah kepada mereka. Saya kira itu cukup untuk surah At-Tariq. Kita masuk langsung ke Al-Fatihah insyaAllah ta'ala, sebelum kita nanti membahas surat Al-Baqarah pelan-pelan insyaAllah ta'ala. Ikhwatal iman yang saya muliakan, kalau kita mempelajari surat Al-Fatihah ya, yang merupakan salah satu rukun dalam salat kita, di mana kalau kita enggak baca Fatihah maka tidak sah salat kita, jemaah cintai sunnah ta'ala. Mempelajari tentang kandungan, isi dan rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam surah Al-Baqarah, jemaah cintai sunnah ta'ala, sebenarnya kalau kita mau bahas pelan-pelan, detail, dan dibahas oleh orang yang punya ilmu, mungkin habis umur baru selesai. Fatihahnya tok. Habis umur dulu baru apa? Selesai. Keduluan habis umur kita baru selesai. Kalau mau dibongkar rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam apa? Atau ma'ani, hikam yang tersimpan dalam surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak jamaah yang saya cintai, ya, sedangkan Al-Fatihah itu adalah apa? Ibaratnya dia adalah apa? Ya, inti atau isi dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Kan sering saya sampaikan asar bahwasanya apa? Allah menurunkan 104 kitab. Walaupun ada masalah dalam asar ini, tapi sering dibawakan oleh para ulama bahwa Allah turunkan 104 kitab ya, dan isi dari semua kandungan dari 104 kitab itu terkumpul dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Nah, 4 kitab ini semua isi dan kandungannya itu terkumpul dalam satu kitab, yaitu Al-Qur'an ya. Dan semua isi dan kandungan Al-Qur'an ya, 30 juz itu terkumpul ya di dalam apa? Dalam surat yang akan kita bahas, yaitu apa jemaah? Al-Fatihah. Dan ya, inti daripada isi dan kandungan Al-Fatihah ini, dan secara umum semua isi kitab-kitab samawiyah itu ya, itu kembali muaranya kepada satu ayat di dalam surah Al-Fatihah, yaitu apa? Muaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya udah itu aja. Jadi semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu semuanya sebenarnya intinya kembali kepada apa? tahqiq iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuannya semua kembali kepada yang satu ini, yaitu mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Untuk apa jemaah? Beribadah. Iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami apa? Memohon pertolongan. Yurwa diriwayatkan, saya bahasakan dengan bahasa tamrid, bukan jazm. Ya. Dengan bahasa tamrid. Maksudnya riwayatnya dengan bahasa tamrid. Yurwa diriwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan fi maqala radhiyallahu taala anhu, wallahi law aqbalna ala fatihatil kitab lahammalna minha 70 ba'iran. Demi Allah, kalau seandainya kita mau menghadap ke surat Al-Fatihah, maksudnya kita mau bahas nih surat Al-Fatihah, kita mau ya bongkar kandungan dan rahasia yang ada di dalam surah Al-Fatihah, mungkin kita butuh 70 ekor unta. Ya, siapkan 70 ekor unta untuk membawa buku catatan. Yang hanya semua buku catatan yang akan dipikul 70 ekor unta itu semua isinya adalah apa? Kandungan apa? Satu surat ini, yaitu apa? Al-Fatihah. Makanya saya bilang tadi, kalau mau bahas ya dalam Al-Fatihah dan dibahas oleh orang yang dalam juga ilmunya, maka mungkin bisa habis umur duluan yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Surat ini sebagaimana kita ketahui bersama adalah surat yang pertama kali turun yang sifatnya sempurna, langsung satu surat. Jadi dari semua surat Al-Qur'an yang turun sempurna langsung satu surat, kan kebanyakan turunnya gimana? Rata-rata turunnya apa? Ayat, sekian ayat, sekian ayat, ya toh? Enggak langsung satu surat full. Ya. Ya, nah yang pertama kali turun ya langsung satu surat full itu adalah surat apa? Al-Fatihah. Berbeda dengan yang turun ya surat yang turun terakhir full satu surat itu adalah surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu yang turun langsung satu surat lengkap. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu lengkap langsung turun satu surat full. Itu yang terakhir turun lengkap satu surat. Adapun yang pertama kali turun lengkap satu surat adalah apa? Surat yang bersama kita yaitu suratul Fatihah. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, kita enggak usah berpanjang lebar di muqaddimah, kita langsung saja ya, karena ini kita enggak mau terlalu detail membahas surat Al-Fatihah ini, karena berusaha untuk singkat. Mudah-mudahan dua pertemuan selesai insyaallah. Yang pertama, kita langsung ke ayat pertama. Mungkin kalau tafsir Bismillahirrahmanirrahim sudah sangat sering kita dengar, bahkan potongannya nanti akan kita tafsirkan, yaitu Ar-Rahmani Ar-Rahim. Kalau bismillahnya insyaallah sudah jelas, ba di situ ada khilaf apakah dia litabarruk atau lil isti'anah. Ba di situ apakah berarti dalam rangka apa, mengambil keberkahan, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mengambil keberkahan atau dalam rangka minta tolong kepada Allah azza wajalla. Dua-duanya sahih insyaallah. Ya, Allah, nama Allah yang paling agung, nama Rabb kita yang paling agung, yang merajai semua nama, Allah. Sehingga enggak ada makhluk, hatta Firaun mengaku Tuhan paling tinggi pun enggak berani menyandang nama Allah. Ya toh? Nama Rabb kita yang paling agung adalah Allah yang merajai semua nama yang lain. Bismillahil a'zam, nama Allah yang terbesar, teragung. Allah, gitu kan? Ya. Kemudian jemaah cintai sunnah taala, Ar-Rahmanir Rahim nanti akan dibahas insyaallah di ayat yang setelah alhamdulillahirabbil alamin dari surat ini. Kita mulai saja alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama. Al di sini, jemaah yang saya cintai, sering kita dengar mungkin maknanya lil istighraq, dalam artian mencakup semua. Ya, alhamdu kita artikan segala puji, pujian, segala puji, semua pujian. Ya, berarti al di sini faidahnya adalah lil istighraq, mencakup semua. Berarti semua pujian yang ya memberhakinya adalah Allah Azza wa Jalla semata, yang berhak ya untuk diarahkan kepadanya semua jenis pujian adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, kemudian kita puji Allah Azza wa Jalla atas apa? Mungkin hal-hal yang tak tersentuh itu yang berusaha saya sentuh jemaah di Al-Fatihah ini. Adapun yang biasa mungkin sudah sering kita dengar. Ketika kita mendengar ya apa alhamdulillahi rabbil alamin, ya segala puji bagi Allah ya rabbil alamin, Rabbnya semesta alam, kita puji Allah atas apa? Ya, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala atas apa? Yang mencintai kena Allah subhanahu wa ta'ala, maka jawabannya puji Allah dalam setiap apa ya kondisi, atas segala sesuatu, atas segala kondisi, kita puji Allah Azza wa Jalla. Ya, kita puji Allah Azza wa Jalla. Kita katakan alhamdulillah. Ya, maka kalau kita tanya orang kaya misalnya ya, kan tipe manusia hidup ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Maka apa jemaah, kalau kita tanya orang kaya, ya, gimana Pak kabar dan seterusnya, ya. Maka insyaallah rata-rata orang kaya yang beriman akan mengatakan alhamdulillah saya baik-baik saja, kecukupan alhamdulillah. Ya, puji Allah alhamdulillah. Bahkan orang miskin pun ketika ditanya, sebaliknya orang miskin ketika ditanya malu dia untuk mengatakan apa jemaah? Ya, hatta dia benar-benar miskin kalau ditanya gimana Pak kondisi sekarang? Malu dia untuk mengatakan afwan, ana lagi kere, ana lagi pailit, ana lagi miskin. Ya. Orang yang punya iman, orang yang muslim yang baik, walaupun dia fakir dan memang benar-benar fakir, kalau ditanya gimana kondisi Bapak, sehat Pak, gimana kondisi sekarang dan seterusnya, malu untuk dia katakan saya apa, kere, saya miskin. Insya Allah yang akan keluar dari lisannya tetap kata-kata apa, alhamdulillah. Ya, mungkin ditambah alhamdulillah ala kulli hal dan seterusnya. Ya, walaupun yang kalau sudah sesama ngaji ketika ada tambahan ala kulli hal berarti ya yes, sudah tahu gitu. Tapi tetap dia puji Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah ya kondisi seorang mukmin yang baik, mukminah yang baik, apapun kondisinya alhamdulillah. Orang sehat ketika ditanya gimana kondisi Pak? Alhamdulillah, ana sehat wal afiat. Pokoknya pujian alhamdulillah. Hatta orang sakit yang memang benar-benar lagi payah sakitnya, dia mau COVID kayak mau ya jenisnya apa, kayak mu delta, kayak mu abikron, omikron, apa ada misalnya, ya ibaratnya, maka apa tetap akan keluar dari lisannya seorang mukmin yang baik, mukminah yang baik apa, alhamdulillah ala kulli hal. Malu dia, aduh ana mau mati nih, ana mau sekarat ini, enggak ada yang insyaallah ngomong seperti itu. Kalau mukmin yang baik tetap yang keluar dari lisannya apa jemaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekali lagi ana menyentuh hal-hal yang mungkin tidak tersentuh. Jadi tetap dalam semua kondisi seorang mukmin ya hendaknya bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Mau baik alhamdulillah, kurang baik ya kondisi tetap alhamdulillah. Jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah nanti penghuni surga ya ketika mereka berjalan digiring menuju surga, ya, yang keluar dari lisannya adalah yang lagi kita bahas, yaitu apa? Alhamdulillah. Ya, mereka katakan sebagaimana di surah Al-A'raf ayat yang ke-43, waqalul

0: لنهتدي لولا أن هدانا الله. Indah yang keluar dari lisan mereka. Kata-kata apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita. Maksudnya menunjuki jalan menuju surga ini. Dan ini kita ngaji nih, jalan menuju surga. Kalau Allah enggak tunjuk bapak, ibu, ya enggak datang ke sini. Demi Allah enggak akan datang. Nonton aja di rumah, leha-leha aja main HP di rumah mungkin. Siapa yang kasih kita hidayah jalan ke sini? Allah, alhamdulillah. Ucapkan ucapan penduduk surga ketika digiring menuju surga oleh para malaikat. Masuk, masuk, masuk. Udkhuluha bisalam. Dalika yaumul khulud. Mereka ucapkan alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ucapkan selalu ucapan ini jemaah. Dan ini zikir, termasuk zikir, alhamdulillah, tahmid. Selalu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan karena Allah yang menunjuki, ya mungkin kita enggak akan apa? Enggak akan sampai ya apa? Digiring ya menuju surga, ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama setelah mereka masuk ke dalam surga pun alhamdulillah juga. Anda mungkin pernah singgung ini, tapi enggak apa-apa kita singgung lagi. Bahwasanya apa? Ketika mereka masuk ke dalam surga, sama. Fatir ayat 34, apa mereka bilang? Alhamdulillah alladzi adzhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah mensirnakan, menghilangkan dari kita semua penduduk surga al-hazan, kesedihan. Berarti ada sedih lagi di surga. Ada susah lagi di surga? Ada sengsara lagi di surga? Enggak ada. Dalam hadis yang levelnya marfu' sampai kepada Nabi SAW, nanti idza dakhala, kata Nabi, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka apa? Nada munadid, maka memanggillah satu orang pemanggil, entah itu malaikat atau siapa, panggilan di surga. Apa kata penghuni surga, apa panggilan itu menyampaikan atau memanggil penghuni surga yang ya sudah masuk ke dalam surga dan semoga kita termasuk di dalamnya. Apa kata dia? Tukang panggil itu, tukang pengumuman itu, innalakum apa? An tahyau fala tamutu abada. Sesungguhnya bagi kalian di dalam surga untuk hidup terus, enggak ada mati. Ya. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Dan bagi kalian di surga ini sehat terus, enggak ada sakit. Sabar kita. Sabar kita ketika kita diuji oleh sakit, sakit ini, sakit itu, ya sudah sabar. Bukan berarti menafikan kita cari obat. Monggo cari obat, tapi tetap bersabar sambil berusaha. Ya. Ingat kisah wanita berkulit hitam, hadis Ibnu Abbas dari Atha bin Abi Rabah, ya. Bahwa wanita yang berkulit hitam yang kalau kena epilepsi, ayan, ingat hadisnya? Itu apa? Dia memilih sabar, yang penting bisa dapat surga, Masya Allah. Dia pilih sabar demi bisa diganti kesabaran dia atas epilepsi itu dengan apa? Surga, Subhanallah. Ya, kita pun sama, kita berusaha. Masya Allah ya, sabar itu digandeng dengan surga. Sabar, surga. Ya, insyti sabarti walakil jannah. Kau sabar, sorga bagimu. Kau sabar, sorga bagimu. Subhanallah. Yang mencintai semua. Dekat sorga itu dari orang sabar. Melatih, melatih diri kita untuk sabar jemaah. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Ay sabbarahullah yusabbiruhullah. Siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, Allah akan tolong dia untuk bisa bersabar. Allah akan mudahkan dia untuk bisa jadi orang yang punya karakter penyabar. Yang mencintai semua ta'ala. Jadi kalian akan sehat terus, enggak ada sakit ya. Jadi yang diuji sakit di dunia entah apapun bentuknya, sabar kita atas ujian ini. Nanti Allah akan ganti insya Allah di surga dengan enggak ada sakit lagi, abadal abidin, selama-lamanya sehat terus. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Bagi kalian untuk muda terus di surga ini, enggak ada tua-tua, enggak ada aki-aki, peot-peot, keriput-keriput, enggak pakai. Muda semua, abna'u talati wa salatin. Ya, 33 tahun umurnya rata-rata, kencang-kencang kabeh gitu. Ya. Wa innalakum an tan'amu fala tabasu abada. Kalian nikmat terus ya dalam surga ini, enggak ada sengsara untuk selama-lamanya. Semoga kita termasuk yang mendengar pengumuman itu jemaah yang saya cintai. karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, hatta mohon maaf, sering saya sampaikan mungkin juga atau pernah saya sampaikan, jangankan penghuni surga, hatta penghuni neraka pun masih bisa lisan mereka apa, apalagi dia apa orang mukmin yang mungkin mampir dulu di neraka ya sebelum nanti pindah ke surga ya. Bahkan mungkin yang memang kafir, yang memang untuk selama-lamanya di neraka, tatkala dia yang lihat ya temannya yang lain mungkin azabnya lebih sadis dibandingkan dirinya, sama yang keluar juga kata-kata apa, alhamdulillah azabku tidak sepedih dia, paham, walaupun dia juga sedang di azab, tapi alhamdulillah azabku tidak separah dia, tidak sepedih dia, masya Allah, yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kata para ulama, penduduk neraka pun ada yang bilang alhamdulillah. Kenapa dia bilang alhamdulillah? Dia melihat keadilan Allah Azza wa Jalla. Di mana level azab seseorang dengan yang lainnya itu apa? Sama apa beda-beda? Beda-beda, tergantung dengan level apa? Kekufuran, kemaksiatannya ya toh, menunjukkan kemahaadilannya siapa? Allah Rabbul Izzati wal Al-Jalala. Maka ketika penduduk neraka pun melihat bagaimana maha adilnya Allah Azza wa Jalla dalam menyiksa ya, tidak menyamaratakan level azabnya, disesuaikan azabnya dengan level dosa masing-masing, maka penduduk neraka pun ucapkan alhamdulillah yang mencintai, azabku tak sepedih dia ya, masih mending ibarat yang mencintai sunata, walaupun pedih juga ya. Itu jangan sampai kita ya, termasuk ya yang mampir di neraka jemaah, enggak akan kuat kita. Baik. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekali lagi sebaliknya sebagaimana saya sampaikan tadi, penduduk surga mereka mengucapkan tahmid alhamdulillah paling tidak karena dua hal. Penduduk surga mengucapkan alhamdulillah itu paling tidak karena dua hal. Yang pertama mereka puji Allah ya, itu atas apa? Alal fadl, atas karunia Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia berupa apa jemaah? Karunia ya Allah Azza wa Jalla terhadap mereka berupa apa? Berupa mereka bisa beribadah kepada Allah. Mereka bisa menyembah Allah Azza wa Jalla. Itu karunia, itu fadl. Jadi mereka bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah ya, satu sisi karena karunia Allah, alhamdulillah Allah berikan saya karunia bisa beribadah, bisa menyembah kepada Allah. Karena banyak manusia yang apa? Hah? Tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Musyrik, ya kafir dia, enggak mau sujud kepada Allah. Kita penduduk surga apa, mereka penduduk surga bersyukur kepada Allah alhamdulillah. Kenapa? Allah kasih kita fadlnya, karunianya, yaitu apa? Kita bisa menyembah dia. Ya, karena yang menggerakkan kita, yang berikan taufik, hidayah, taufik untuk kita supaya bisa nyembah Allah itu siapa jemaah? Allah yang ngasih. Berarti itu fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa ngaji, kita bisa salat, kita bisa sedekah, kita bisa ya haji, umrah, bisa ya zikir, bisa baca Quran dan yang lainnya, itu semua apa? Fadlun minallah dari satu sisi. Itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya. Maka penduduk surga bersyukur kepada Allah alhamdulillah ya, itu dari suatu sisi adalah karena apa, mereka termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan fadl karunia dari Allah untuk bisa beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala di saat banyak hamba Allah enggak mau menyembah Allah, enggak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, jelas maksud yang pertama ya, bahwasanya mereka bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah karena karunia Allah, fadlnya Allah, di mana ya mereka bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala ala rahmah. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Kalau tadi karunia, yang kedua adalah apa? Rahmatnya, ya. Karena apa jemaah? Kalau bukan karena rahmat Allah, sampai enggak mereka ke dalam surga? Sampai enggak mereka ke dalam surga? Masuk enggak mereka ke dalam surga kalau bukan rahmat Allah? enggak akan masuk. Karena kita tahu semua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya telah sabdakan innahu lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Seorang di antara kalian sesungguhnya enggak akan masuk ke dalam surga dengan sebab apa? Dengan maksudnya dengan apa? Dengan amalnya enggak. Ya. Ketika ditanya wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah enggak masuk surga dengan amalmu? Qala wala ana. Nabi bilang, iya, sampai saya pun enggak masuk surga karena amal. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Birahmatin minhu wa fadl. Ada dua nih. Orang masuk surga itu satu karena rahmat, dua karena apa? Fadl. Fadl sudah saya jelaskan tadi. Apa itu fadl? Karunia Allah. Masuk surga itu karena karunia Allah. Makanya Allah berfirman, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Surat apa tuh? Di An-Naba tuh, surat Amma, An-Naba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an. Jadi ata itu artinya apa? Pemberian, karunia dari siapa? Allah, balasan berupa surga, perkakas surga, nikmat surga itu ata'an min rabbik. Pemberian, karunia dari Rabbmu. Ya. Jadi kata Nabi, oh enggak, saya pun sama, enggak masuk surga karena amal. Kecuali Allah karuniakan kepadaku rahmatnya dan karunianya. Dua disebut oleh Nabi. Bi rahmatin minhu wa fadl. Jadi kita masuk surga itu karena apa? Rahmat, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita masuk surga jemaah karena apa? Rahmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Makanya penghuni surga ketika muji Allah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu ya abana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ila akhir, kemudian apa lagi? Ya alhamdulillah di adhab anna al-hazan, itu apa? Mereka bersyukur kepada Allah, memuji Allah karena dua hal ini. Yaitu apa? Karena karunia Allah, fadlnya Allah. Yang kedua karena apa? Karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Karena mereka bisa masuk surga karena duanya ini. Karena dua ini dari Allah Azza wa Jalla. Karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penduduk surga dengan rahmat Allah ini ya, berupa mereka bisa masuk ke dalam surga, menjadikan mereka senang, bahagia. Ya wujuhu yawma idzin nadhira, wajah-wajah mereka di hari itu apa? Berseri-seri. Kalau orang wajahnya berseri-seri lagi apa tuh? Lagi happy, senang ya. Ya, tambah lagi ila rabbiha nadhira, kepada wajah Rabb mereka, mereka memandang bertelekan kayak gini di surga, tiba-tiba hijab tersingkap. Ternyata yang muncul wajah Allah yang maha elok, maha gagah. Semoga kita termasuk yang memandang wajah Allah tabarak wa ta'ala. Dan itu bonus kata Allah azza wa jalla. Ya, ya Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Penduduk surga apa saja yang mereka mau dalam surga. Ibu-ibu tuh, aku mau ketemu sama ya wanita berkulit hitam yang disebut. Ya, yang curhat misalnya, aku ketemu sama Asia, aku pengen lihat Maryam, aku pengen ketemu Khadijah, bisa semua. Waladaina mazid, kami punya bonus tambahan. Jangankan ngelihat wajah manusia yang kita penasaran melihatnya, gimana sih wajahnya atau tampangnya siapa misalnya Maryam, tampangnya ya Ummu Habibah, tampangnya ya Zainab binti Jahash, yang lainnya misalnya. Jangankan itu semua. Wajah Allah pun bisa dipandang oleh penduduk surga. Jamaah cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagai bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Allah azza wa jalla merintahkan kita jamaah. Kalau kita dapat karunia, ya, ya, karunia bisa beribadah, karunia bisa ngaji, karunia bisa zikir, karunia bisa sadaqah, karunia bisa baca Quran, karunia bisa istiqomah talabul ilmi. Maka kita harus senang, bahagia. Karena itu rahmat, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Harus senang. Jangan ngaji, dumel, males tampangnya. Ya, abusan, abasa wa ta'ala ibaratnya. Jangan. Mestinya kita kalau dikasih karunia oleh Allah, kan sekarang kebalik. Baru senang kalau apa? Dapat karunia berupa apa? Ini dulu yang merah-merah, segepok. Baru dia senam, baru dia senyum. Ya, dikiranya itu lebih berharga, ya, yang segepok merah-merah itu dibandingkan duduk sekali di pengajian. Wallah, antum duduk ngaji sekali di majelis ilmu kayak gini lebih baik dibandingkan harta benda yang antum kumpul-kumpulkan sejak antum tahu duit sampai detik ini, demi Allah. Lalu bagaimana dengan banyaknya ngaji yang kita duduk, thalabul ilmi di situ? Allah kaya antum hakikatnya walaupun materi kita enggak punya. Dengan kita ibadah seperti ini. Maka kita harus happy jemaah. Orang happy dengan materi, oh saya punya ini, happy mereka. Kita harus lebih happy dengan karunia bisa ibadah, bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa paham ini, urusan agama kita paham. Masya Allah, itu karunia besar loh jemaah. Allah yang suruh kita happy, Allah yang suruh kita senang. Ya. Coba lihat surah Yunus ayat 58. Allah berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah firmankan apa? Bilang kepada mereka Muhammad. Ya, sampaikan kepada mereka Muhammad. Bilang sama mereka Muhammad. بِفَضْلِ اللَّهِ. Ya, ini yang kita bahas dari tadi. Apa? Dua hal. Apa itu? Fadl, karunia, dan apa? Rahmat. Qul bifadlillah. Bilang sama mereka Muhammad. Ceramahin mereka Muhammad. Sampaikan kepada mereka Muhammad. Bifadlillah. Dengan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian apa? Wabirahmatihi. Dan juga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Dua hal ini. Hendaknya mereka apa kata Allah? Falyafrahu. Hendaknya mereka apa? Apa? Farah. Senang pagi, alhamdulillah ngaji, ngaji lagi, alhamdulillah, enggak ngedumel. Duh kemarin ngaji, sekarang ngaji lagi, bosan. Ya farah, senang. Ya, ya. Orang di surga itu bahagia, senang, ya. Dan surga bisa diraih karena apa? Ketaatan kepada Allah. Sebab ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus senang dengan ketaatan jemaah, dengan ibadah, bahagia. Yang Allah katakan di akhir hayat, huwa ya khairum mimma yajma'un. Kita senang dengan ibadah, kita senang dengan rahmat Allah, karunia Allah. Bentar lagi kita masuk Ramadan, bisa masuk bulan Ramadan, bisa saum, bisa qiyamul lail, bisa khatam Quran dan seterusnya, sedekah sebanyak. Itu karunia dan rahmat dari Allah. Mestinya kita senang jemaah cintai sentar. Bahagia. Dan itu bahagianya kita dengan karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpul-kumpul dari apa? Harta benda. Khairum mimma yajma'un. Udah ketemu ayatnya kan? Ya. Coba antum baca ayatnya artinya biar lebih jelas. Ya. Katakanlah
1: wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Jelas kan? Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Umum apa saja yang mereka kumpulkan, ya kendaraan kayak ya rumah kayak ya aset ini, aset itu, harta ini, lebih baik jemaah cintai sentar. Tapi ya kalau boleh saya katakan, kebanyakan manusia enggak tahu, enggak paham. Ya. Insyaallah juga harusnya yang seperti ini lebih mereka bahagia terhadapnya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tambahan faedah dalam masalah alhamdulillah ini, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa manusia di bawah kolong langit ini yang paling banyak memuji Allah adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau pernah dikupingin oleh istri beliau, salah seorang istri beliau mengatakan, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku enggak bisa ngitung pujian lagi kepada dirimu ya Allah. Engkau itu ya sesuai dengan yang kau puji atas dirimu sendiri. Maksudnya apa? Nabi kita kalau memuji Allah enggak ada habisnya jemaah. Udah habis bahasa lah. Udah kehabisan bahasa untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Karena Allah kalau mau dipuji enggak akan habis-habis ya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbatas kemampuan Nabi untuk memuji Allah di dunia ini dengan berbagai macam bahasa pujian. Sampai beliau mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik. Aku enggak bisa ngitung lagi pujian untuk dirimu ya Allah. Karena Allah kalau mau dipuji saking banyaknya. Habis bahasa udah. Baru nanti Nabi kita dibukakan pintu-pintu ya, pujian, lapal-lapal pujian yang baru, yang lain, yang belum pernah beliau ucapkan di dunia. Kapan? Kapan? Ketika sujud di bawah arasy, untuk supaya minta disegerakan apa? Hisab. Ketika manusia nunggu lama di padang mahsyar, yang dikenal dengan syafaatul uzma, maqaman mahmuda, syafaat besar untuk disegerakannya hisab untuk semua manusia dari Adam sampai yang terakhir. Paham? Ya. Yeah. Masya Allah. Ini menunjukkan jemaah banyak hajat manusia ini enggak bisa dikabulkan oleh Allah kecuali melalui sujud. Paham maksudnya? Ini pelajaran besar loh jemaah. Banyak kebutuhan, kebutuhan manusia, hajat manusia enggak Allah kasih-kasih kecuali manusia simpuh dulu sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk hajat besar manusia nanti di hari kiamat. Itu apa? Segeranya hisab. Enggak nunggu lama lagi di padang mahsyar yang panas itu matahari satu mil dari kepala. Ternyata hajat besar mereka untuk segera dihisab oleh Allah Azza wa Jalla enggak bisa diberlangsungkan kecuali dengan sebab sujud yang diwakili oleh satu orang yang namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sujud di bawah arsy. Ya. Sujud di bawah arsy dan minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di situ ketika Nabi kita sujud, Allah bukakan pintu-pintu pujian sebanyak-banyaknya. Ah, pujiku, puji aku Muhammad dengan ne. Kau puji aku, ne. Puji Allah, dipuji oleh Nabi kita habis-habisan dengan pujian, pintu-pintu pujian yang Allah bukakan buat Nabi kita SAW. Setelah Allah dipuji banyak habis-habisan dipuji oleh Nabi kita di bawah arsy, baru Allah suruh angkat Nabi kita kepalanya yang mulia. Irfa ra'sak wasal ya tu'ta washfa tushaffa. Angkat pala Muhammad. Minta apa yang kau mau minta. Ya, minta syafaat, kau dikasih syafaat. Masya Allah. Syafaat perkara besar loh jemaah. Enggak bisa Allah berikan kecuali dengan sebab Nabi kita harus apa dulu? Sujud dulu. Maka apapun kebutuhan kita di dunia jemaah, jangan terlalu pede dengan usaha kita. Hah? Kebanyakan kita menyandarkan hasil, ya, hajat dan kebutuhan kita itu kita sandarkan dengan apa? Kasab kita, tisab kita, usaha kita. Jarang kita apa? Jarang kita sandarkan kepada apa? Yang bisa memudahkan semua urusan itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sudah bersimpuh kepadanya, sujud kepadanya. Jarak antara solusi dari semua masalah yang kita hadapi dengan penyelesaiannya, itu adalah hanyalah sejarak antara apa? Jidat dengan tempat sujud. Paham maksudnya? Mau selesai masalahnya? Masalah kita? Jangan berpikir solusi dari masalah kita yang begitu jelimet itu jauh susah angel. Dah. Dekat sebenarnya solusinya. Hanya antara jarak antara apa? Berapa sih? Semeter setengah kali ya? Enggak nyampe ya? Antara jidat kita ya dengan apa? Dengan tempat sujud kita. Seberapa sih jaraknya, Jem? Segitu jarak solusi dengan masalah kita sebenarnya. Tapi sedikit orang paham itu. Ya. Kayak Nabi kita idza hazabahu syai'un ya apa? Apa? Hazab apa idza hazabahu syai'un ya faz'a ila shalah. Nabi kita kalau ditimpa sesuatu yang berat dan sudah langsung bersimpuh sujud di salat sallallahu alaihi wasallam. Kelar nanti urusan. Ya. Subhanallah. Jadi ternyata salat itu adalah apa? Rahasia dari apa? Semua maksudnya adalah kunci rahasia untuk kita lepas dari segala macam-macam bentuk problema kehidupan yang mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai, jadi Nabi kita adalah manusia yang paling banyak memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sampai beliau juga katakan lakal hamdu kullu, bagi dirimu ya Allah semua pujian, sesuai dengan makna alhamdulillah, segala puji apa miliknya Allah. Allah, Nabi kita juga katakan lakal hamdu kulluhu, semua pujian ya untukmu ya Allah, milikmu ya Allah. Makanya Nabi kita bukan tipe orang yang senang dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ya. Maka beliau melarang la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian memuji saya berlebih-lebihan sebagaimana apa Isa apa orang-orang Nasara memuji siapa? Isa bin Maryam. Beliau tawadhu Nabi SAW, saya ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Gitu kan. Allah jadikan saya hamba sebelum Allah jadikan saya nabi. Kata beliau SAW. Inna Allah takhadani abdan qabla an yattakhidani nabiyan. Allah jadikan saya hamba sebelum Allah jadikan saya apa? Nabi. Jadi ya, mencintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita saja sekali lagi itu ya banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Maka kita berusaha mengikuti Nabi kita walaupun kita enggak bisa persis seperti beliau alaihi salatu wassalam. Makanya saking beliau paling banyak memuji Allah, nanti di hari kiamat beliau ya di tangan beliau bendera yang dikenal dengan liwaul hamd. Bendera pujian. Ada bendera nanti di hari kiamat yang menyandang bendera itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan umat-umatnya, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera tersebut, bendera alhamd tersebut yang diusung oleh siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bawa bendera itu? Karena beliau orang yang paling banyak memuji Allah. Nama benderanya apa tadi? Liwaul hamd, bendera pujian, ya. Ya mencintai Subhanahu wa taala. Dan di situ beliau katakan bahwa ana adalah sayyidnya atau pemimpinnya semua anak Adam, ya, dan ini bukan kesombongan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhra, dalam hadis Tirmidzi, di tangan saya bendera pujian dan ini enggak sombong, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah pemuliaan Allah terhadap nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak ada nabi di hari tersebut, ya, dari Adam dan yang lainnya. Ya, umatnya ada semuanya di bawah bendera tersebut, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya. Tuhannya semesta alam. Berarti tidak ada ya rabb bagi semesta ini melainkan siapa saja? Allah saja. Tok Allah saja, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, menurut jamaah sekalian, kalau seandainya nih, ya, Rabb itu enggak satu, tapi arbab, banyak Tuhan misalnya, bagi alam semesta ini, ya, kira-kira apa yang akan terjadi jamaah? Misalnya Tuhan, misalnya langit ada Tuhannya, bumi ada Tuhannya, siang ada Tuhannya, malam ada Tuhan sendiri, misalnya, kira-kira gimana jamaah kalau Tuhan banyak gitu? Jawabannya Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman, ya, bahwasanya apa? Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Allah yang jawab sendiri. Kalau seandainya, coba baca artinya Ustaz. Al-Anbiya ayat 22. Sekiranya. Al-Anbiya ayat yang ke-22.
1: Seandainya pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan.
0: Taib. La fasadata, kalau yang belajar bahasa Arab, fasad, fasada, yafsudu, itu artinya apa? Rusak, hancur sudah. Coba, yang mencintai karena Allah SWT. Ya. Langit punya Tuhan sendiri, bumi punya Tuhan sendiri, ya, udah kacau balau sudah, yang mencintai SWT. Ya, enggak usah ngomong ya kerajaan langit dan bumi gitu kan. Sebuah negara saja ya kalau pemimpinnya apa lebih dari dua orang misalnya, apa yang akan terjadi? Ya wis, perang-perangan, bunuh-bunuhan. Ya. Makanya dalam syariat Islam kalau ada dua pemimpin yang dibaiat, salah satunya di apa? Karena enggak akan tentrem, enggak akan aman, pasti yang namanya ego-egoan, ya enggak? Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak akan aman. Bagaimana dengan semesta ini kalau Tuhannya lebih dari satu? Waduh, Tuhan yang satu pengen yang ini, Tuhan yang satu pengen yang ono. Gimana coba? Apa enggak hancur aburadul ini, ya, alam semesta ini, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini lihat bahasanya Rabbil alamin, enggak bilang Arbabil alamin. Coba kalau Tuhan semesta alam, enggak. Rabb itu mufrad apa mutsanna apa jamak? Rabbun. Rabbun, Rabbani, Arbabun. Mufrad, musanna, jama' Rabbun. Mufrad, ya. Berarti sudah, semesta ini pengaturnya, penciptanya, pengaturnya cuman berapa? Satu, Rabb, satu Rabb saja. Wah kacau kalau Arbab, kalau Tuhan yang banyak. Tapi satu Rabb saja, makanya dia anteng lumayan. Maksudnya dalam artian anteng langit ini, Alhamdulillah enggak niban kita, alam. Anteng, ya. Kalau seandainya, contoh misalnya Allah ciptakan siang dan malam. Lah kalau siang malam punya Tuhan masing-masing. Ya, ada Tuhan malam, ada Tuhan siang. Jazakallahu khair. Ya. Apa? Tuhan malam pengennya apa? apa? Ini panjangin dulu nih, ini banyak. Maksudnya maunya ditambahin 2 jam misalnya kan. Tuhan siang, enggak, anak pengennya cepet-cepet nih siang.

0: misalnya, yang satu pengennya nyuruh, yang satu pengennya ngelarang, ya repot jemaah cintai. Apa jadinya nih badan kita ini kalau satu orang punya hati dua, weh kacau sudah jemaah cintai Subhanahu wa Taala, ya kacau sudah. Makanya Allah firmankan di Al-Ahzab ayat yang keempat, ini gambaran saja. Al-Ahzab ayat 4, Allah katakan ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Apa artinya itu? Al-Ahzab ayat 4, Allah tidak jadikan. Al-Ahzab ayat 4,
1: Allah tidak menjadikan bagi seorang Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya.
0: Iya. Coba kalau dua hatinya masuk apa manusia. Ya udah kacau aja mencintai karena Allah Subhanahu wa Taala. Oke lah mata dua, ya dua apa bibir dua, ya dua bibir gitu ya. Kemudian telinga dua, ya. Ya, kaki dua, tangan dua, ya. Tapi semuanya ya diatur oleh apa? Oleh satu hati kan? Tapi kalau yang ngatur misalnya dua hati, walah kacau. Mencintai Subhanahu wa Taala. Semuanya dua-dua, ya. Ini dua kaki dua, tangan dua, mata dua. Tapi hati mesti satu. Karena kalau hati dua juga seperti yang lain, walah. Nanti hati yang satu pengennya apa? Mata nonton apa? Dangdutan. Yang satu pengennya apa? Nonton rojak misalnya kan. Repot dia mencintai. Kalau seandainya apa hatinya ada lebih dari satu, ya susah yang mencintai. Telinga misalnya, kalau hati ada dua, yang satunya pengennya telinga dengar apa misalnya, dangdutan, dengar pop misalnya, yang satunya lagi pengen dengar apa, radio sunnah misalnya, ya repot yang mencintai. Ini sebagai gambaran saja. Begitu juga dengan alam semesta ini, dia mau nggak mau Tuhannya harus satu yang ngatur, karena kalau dua, udah. La fasadata, hancur, rusak. Jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa Taala. Taib. Jadi itu gambaran. Itu akan terjadi dengan anggota badan kalau seandainya dia memiliki hati lebih dari satu. Lalu bagaimana dengan alam semesta kalau dia memiliki Tuhan lebih dari satu yang mengaturnya? Hancur, sehancur-hancurnya. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Taala. Ana langsung ke yang berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Karena kita diminta untuk singkat-singkat aja untuk Fatihah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Apa arti Ar-Rahmanir Rahim kalau bahasa kita, penerjemahan kita? Yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya. Asal katanya sama, rahmah. Ya. Rahmah, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini dua-duanya adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Taala. Ar-Rahman Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang apa? Luas, ya. Ya. Tanpa batas. Sehingga saking enggak ada batasnya Rahman ini, sampai orang kafir pun apa? Keciprat, ya enggak jemaah. Sampai orang kafir pun keciprat rahmannya Allah. Berbeda dengan Rahim, spesial untuk siapa? Orang-orang beriman saja, ya. Mau bukti bahwasanya Rahman ini ya begitu luas tanpa batas, orang kafir pun keciprat, ya. Kita lihat misalnya Al-Baqarah 126. Kita singkat-singkat aja jemaah ya. Al-Baqarah 126 ketika Ibrahim berdoa bilang apa? Warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Apa kata Ibrahim? Coba baca.
1: Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman berilah rezeki berupa buah-buahan.
0: Saya tadi baca potongannya ya, terus. Berilah rezeki kepada ahlinya, penduduk Mekah ini, penduduk negeri ini yaitu Mekah, ya, dari apa? Minas thamarat. Terus
1: dari hasil buah-buahan. Tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya. Yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.
0: Hari kemudian. Lihat

Ibrahim mintakan agar mereka dikasih rezeki dari buah-buahan itu untuk anak cucunya yang apa doang yang dimintain kepada Allah? Yang dimintain untuk anak cucunya yang gimana? Yang beriman saja. Berarti yang kafir kasih mati udah, kelaparan. Paham maksudnya? Ya. Masya Allah. Tapi kita akan buktikan sekarang betapa Allah itu Rahman. Luas rahmatnya. Ya. Dan itu harus masuk di hati saya dan hati antum, antunna. Bahwa Allah rahmatnya apa? Luas. Nanti ini kalau apa, anak akan sedikit bicara tentang masalah yang jamannya. Maksudnya masalah Rahman dan Rahim. Jadi luas rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Jangan cintai SWT. Sampai Masya Allah ketika Ibrahim minta yang kau beri rezeki ya Allah yang beriman saja kepada Allah dan hari akhirat. Padahal rukun iman ada berapa jemaah? Ada 6, tapi yang disebut dalam Al-Quran, maksudnya banyak disebut dalam Al-Quran dan bahkan hadis itu adalah apa? Iman kepada Allah dan hari akhirat. Karena ini pawangnya atau mbahnya dari 6 rukun itu. Ini inti otak daripada rukun. Rukun apa? Rukun iman. Yaitu iman kepada Allah dan hari akhirat. Insya Allah kalau 2 ini beres, yang lain rukun-rukun yang lain apa? Ngikut insya Allah. Makanya ini jadi mewakili. Makanya dalam hadis Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Ya, bukan beriman kepada malaikat, kepada Allah dan malaikat, enggak. Kitab-kitab enggak. Allah dan hari akhirat. Ini utama, inti ini. Kalau yang 2 ini diyakini benar-benar, insya Allah yang lain mudah untuk diimani. Paham maksudnya jemaah? Makanya ini mewakili hatta di Quran, ya. Yaitu man amana minhum billahi wal yaumil akhir, disebut oleh Ibrahim itu, ya. Jadi Ibrahim hanya minta rezeki buah-buahan untuk anak cucu keturunannya yang tinggal di negeri Mekah itu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saja. Yang lain berarti apa? Wis mati kelaparan, wis terserah. Kamu beriman, gitu kan. Itu hajatnya siapa jemaah? Ibrahim maunya Ibrahim, tapi tak semua yang dimau oleh manusia kadang dimaui oleh Allah. Kadang kita maunya A, Allah maunya B kadang-kadang. Mencintai SWT. Ternyata maunya Allah apa jemaah? Qala wa man kafar. Terbukti enggak rahmannya Allah di sini? Yang tanpa batas, yang maha luas. Ya. Malah Allah bantah Ibrahim. Qala wa man kafar. Allah kata, enggak. Yang beri, yang apa? Yang kafir juga tak kasih makan. Yang kafir juga tak kasih apa? Ya. Rezeki. Masya Allah. Ini saja sebenarnya sudah cukup membuat kita tenang jemaah. Sudah enggak usah khawatir urusan apa? Rezeki. Ya, jelaskan ayatnya. Allah bilang yang kafir pun Allah kasih apa? Rezeki loh. Ya. Yang kafir pun Allah akan kasih rezeki. Gimana yang beriman, yang bertauhid, yang ruku sujud sama Allah, tenang aja. Kemarin malam Sabtu kalau enggak salah ada yang nanya, "Ustaz, ana bingung nih, istri saya juga kasihan. Dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit, qadarullah istri saya apa? Hamil." Kami khawatir, mengkhawatirkan urusan rezeki jemaah. Udah panjang banget anak nasihatin itu. Yang mencintai subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Allah tegaskan, "Nahnu narzukuhum wa iyyakum." Anak-anakmu itu kami yang kasih rezeki. Bahkan kalian jadi bapak juga, ibu juga kami yang kasih rezeki, kata Allah Azza wa Jalla. Apa yang perlu dikhawatirkan? Syukur aja, alhamdulillah. Anak itu udah punya rezeki sendiri. Kan ketika dia ditiupkan ruh, dicatat apa pertama? Dicatat apa? Catat rezekinya kan, yang mencintai. Udah diatur rezeki dia. Ngapain pusing ente jadi orang tua? Udah. Ya. Nanti ada saja jalan. Kita dituntut usaha. Insya Allah ada rezeki buat anak tersebut. Makin nambah anak, insya Allah nambah rezeki. Itu hak jemaah. Jangankan orang punya anak banyak, ada orang yang nak nikah aja Allah pasti tolong. Talatun haqqun allallahi a'unuhu. 3 orang yang pasti Allah akan tolong. Nomor 1 disebut an-nakih yuridul afaf. Orang yang mau menikah karena ingin menjaga kehormatannya, enggak mau zina, enggak mau perbuatan keji. Allah pasti tolong itu. Iya kunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka memang fakir, ya, miskin, Allah yang akan cukupkan nanti dari karunia-Nya. Enggak mesti kaya, cukupkan. Dan yang nabi kita minta itu bukan kekayaan melimpah ruah yang ya, begelim, enggak, kafaf. Ghina di situ maknanya apa? Kafaf, kecukupan. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ghina di situ kaya melimpah ruah.
Ya enggak. Kalau Nabi kita mau gina yang melimpah ruah harta yang itu batu-batu ya gunung-gunung di Madinah itu Allah jadikan hamparan emas kalau Nabi kita mau, tapi Nabi kita enggak mau. Yang cukup aja. Ya, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, ya enggak usah khawatir, ya. Enggak usah khawatir. Qala wa man kafara, yang kafir pun tak kasih rezeki. Tapi nanti fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila adabin nar. Kemudian nanti saya jorokin dia ke dalam adab apa? Neraka. Di dunia tak kasih lah, enggak apa-apa. Si makan. Kaya-kaya bahkan mereka ya. Ya, karena memang hidup mereka untuk itu kan. Dunia ini adalah apa? Surga bagi siapa? Orang-orang kafir, penjara bagi orang-orang beriman, ya, yang mencintai. Sekaya-kaya antum bapak-bapak ibu-ibu, ya, di dunia ini antum punya segalanya wis. Itu sebenarnya penjara semua bagi antum. Dibandingkan apa? Istana yang Allah bangunkan di surga buat antum. Itu penjara nih, rumah bagus, mobil mewah, kendaraan apa, ya, aset ini harta, itu semua apa? Penjara sebenarnya bagi antum. Pusing malah gitu kan? Ya, penjara sebenarnya. Bila dibandingkan kenikmatan surga, perkakas surga, istana di surga, ini dunia ini semuanya penjara bagi orang beriman. Ya. Sebaliknya sekere-kere orang kafir. Sebus-busnya orang kafir, bus itu artinya sengsara-sengsara orang kafir di dunia ini, tetap saja dunia ini menjadi apa bagi mereka? Surga. Semiskin-miskin, sefakir-fakir orang kafir di dunia ini, tetap saja dunia ini apa bagi mereka? Surga. Bila dibandingkan dengan apa? Azab yang pedih, sepedih-pedihnya yang telah menanti mereka di akhirat kelak. Ya. Jadi ketika mereka merasakan itu satu celupan jahanam itu, apa? Mereka hidup sengsara di dunia, sesengsara-sengsaranya pun itu tetap mereka rasakan sebagai apa? Sebagai surga. Bila dibandingkan dengan apa? Pedihnya adab yang Allah telah siapkan buat mereka kelak di neraka. Itu jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah azza wa jalla, ya, jadi rahmannya Allah luas sampai bahkan keciprat ke orang-orang kafir, ya. Makanya saking luasnya rahmat Allah, jemaah, sebagian salaf mengatakan lau khuyirtu ya baina an yuhasibani ya abi wa ummi au yuhasibani rabbi lakhtartu hisab rabbi. Kalau aku dikasih pilihan antara dihisap sama bapak ibuku kelak di akhirat dengan ya dihisap oleh Allah, maka saya lebih memilih dihisap oleh siapa? Oleh siapa kata orang salaf? Lebih memilih dihisap oleh siapa? Oleh siapa? Enggak bisa jawab cuma. Gampang amat. Kata orang salaf dulu, kalau saya dikasih pilihan antara dihisap sama bapak ibuku nanti dengan dihisap oleh Allah, saya lebih memilih dihisap oleh siapa? Hah? Ya, saya lebih memilih dihisap oleh Allah. Kenapa, jemaah? Hah? Jawabannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya. Ingat kisahnya kan, ibu yang kehilangan anaknya tuh, ibu orang kafir yang ingat yang kehilangan anaknya, cari-cari-cari, begitu ketemu, oh dipeluk, dicium. Maka Nabi tanya, rela enggak ibu ini ngelempar anaknya ke api? Hah? Oh enggak mungkin ya Rasul, udah cari-cari, kehilangan, panik, ketemu, cium-cium, masa dibuang ke api setelah itu? Enggak mungkin. Maka Nabi bilang, Allah lebih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan sayangnya siapa? Ibu ini terhadap anaknya. Berarti mending dihisap siapa? Yang sayangnya lebih maksud lebih tinggi, atau yang sayangnya Allah lebih sayang terhadap kita, jemaah, dibandingkan orang tua kita. Sesayang-sayang orang tua kita, Allah lebih apa? Lebih sayang kepada kita. Makanya kalau orang pintar, dia akan lebih mengedepankan hajatnya Allah dibandingkan hajatnya apa? Orang tua. Dalam artian dia akan lebih mengedepankan ridhanya Allah dibandingkan ridhanya siapa? Orang tua. Ya. Allah nyuruh ini, orang tua melarang misalnya. Maka apa? Mau enggak mau dia harus korbankan ridhanya siapa? Orang tua demi meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang diperintah oleh orang tua itu adalah apa?
apa? Ma'ruf, kebaikan. Maka ingat, ridha orang tua, maaf, ridha Allah ada pada ridhanya orang tua. Kecuali yang disuruh maksiat, yang mencintai semua. Maka yang harus dikedepankan adalah siapa ya? Ridhanya Allah. Karena Allah lebih sayang lu sama ente dibandingkan siapa? Orang tua ente. Itu yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian ikhwatal iman yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat betapa ya luasnya, betapa luar biasanya rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Enggak pernah kita dengar Allah dalam Quran misalnya memanggil hambanya dengan bahasa yang agak apa? Kasar gitu loh. Ya, dengan bahasa yang agak apa? Agak kurang elegan gitu jemaah cintai sunnah ta'ala. Coba kita lihat contohnya misalnya. Ya, enggak usah jauh-jauh dulu ya. Coba kita lihat Al-Baqarah 186. Ya. Al-Baqarah 186 misalnya. Ya. Ana pernah sampaikan faedah ini, singkat aja jemaah. Kalau kita belajar bahasa Arab, jamaknya hamba, abdun itu ada dua. Ada abdun, abdani, ibadun. Ada abdun, abdani, abidun. Ana pernah sampaikan ini kayaknya. Jadi jamaknya hamba itu abdun, abdani, ibadun. Abdun satu hamba, abdani dua hamba, ibadun banyak hamba. Hamba-hamba artinya. Bisa juga abdun, abdani, abidun. Tapi dalam bahasa Arab penggunaan dua kata jamak apa dua apa penggunaan jamak dari kata abdun ini yang dua jamaknya tadi apa? Abidun dengan ibadun itu berbeda penggunaannya jemaah. Ya. Kalau kata-kata ibadun, hamba-hamba ibad, itu biasanya apa jemaah? Apa bahasa yang dipakai oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Memanggil hamba-hambanya, bahasa kasih sayang. Ya. Bahasa yang sopan, elegan, ya, santun, ibad. Ya. Tapi kalau abid dalam bahasa Arab yang artinya budak-budak gitu kan. Itu biasanya dipakai oleh orang Arab dulu untuk memanggil siapa? Budak-budak mereka. Jadi enggak ada orang, maksudnya orang-orang Arab dahulu kalau manggil budaknya, ya ibadi gitu. Hamba-hambaku. Enggak. Tapi manggilnya apa? Abidi. Paham maksudnya? Sebaliknya Allah enggak pernah manggil hamba-hambanya dengan apa? Hah? Abidi. Selalu manggil apa? Ibadi. Sopan. Bagus, elegan, cakep, santun. Coba kita lihat Al-Baqarah 186. Allah enggak mengatakan wa idza sa'alaka 'abidi 'anni. Begitu? Enggak. Allah pakai apa cuma? Pakai yang bagus, cakep, elegan, santun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, 'ibadi, hamba-hambaku. Ya, lihat sayangnya Allah Azza wa Jalla. Udah gitu diidhafahkan lagi. Kalau belajar nahwu kan ada mudhaf, mudhafun ilaih ya toh? Ya. Ya. Ada mudhaf, mudhafun ilaih. Ini Masya Allah. Ya. Allah sandarkan apa? Hamba-hamba kepada dirinya. Ibadi hamba-hambaku. Ya. Bahkan ketika hamba lewat batas dalam dosa pun sama. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku ibadi, padahal kondisinya apa jemaah? Kondisinya kelewat batas dalam melakukan dosa dan maksiat, tetap Allah panggil ibadi, hamba-hambaku. Ya, subhanallah, sayangnya Allah, rahmannya Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di Al-Baqarah 186 Allah bahasakan wa idza sa'alaka 'ibadi hamba-hambaku, enggak dibilang abidi budak-budakku gitu. Enggak. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni ya qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat sebab turunnya jemaah disebutkan oleh, dikeluarkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, Imam Al-Baghawi, Ibn Abi Hatim, begitu juga Abu Syaikh, begitu juga Ibn Mardawai, bahwasanya pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna
ya fanunaji am ba'idun fanunadi. Ya Rasulullah, Tuhan kita itu dekat enggak sih? Kemudian kita bisik-bisik aja. Atau dia jauh, kemudian kita teriak-teriak panggil. Paham maksudnya? Aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Ya Rasulullah, Tuhan kita itu dekat enggak sih? Kalau memang dekat, nunaji, kita bisik-bisik saja. Atau dia jauh, kemudian kita apa? Teriak-teriak. Maka fasakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diam, enggak jawab. Akhirnya apa? Allah yang jawab dengan turunkan Al-Baqarah berapa? 186. Menjawab bahwasanya apa? Allah dekat apa jauh? Menurut Al-Baqarah 186, Allah dekat apa jauh? Allah sendiri yang jawab. Jadi Nabi kita ibaratnya enggak dipakai. Di sini nih Nabi kita enggak dipakai. Kalau dalam ayat-ayat pertanyaan yang lain kan selalu Nabi kita jadi perantara, ya enggak? Wa yas'alunaka 'ani apa? Al-yatama. Qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang yatim-yatim, anak-anak yatim. Bilang, sampaikan Muhammad kepada mereka, berbuat baik kepada mereka adalah kebaikan. Islah kepada mereka adalah kebaikan. Jadi Nabi kita disuruh jadi perantara untuk menyampaikan. Tapi di ayat ini jemaah, ada enggak qulnya? Ada qulnya? Qul ya wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Ada qul? Enggak pakai. Ketika Allah ingin menjelaskan tentang dirinya bahwa dirinya dekat ya dengan hamba-hambanya, maka apa? Nabi kita enggak dipakai jadi apa jemaah? Perantara. Makanya enggak ada qul. Biar kita tahu betapa dekatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika sahabat itu nanya, Allah dekat enggak sih ya Rasulullah? Kalau memang dekat kita bisik-bisik, kalau memang jauh kita teriak-teriak manggilnya. Ya Allah gitu loh. Ya. Gimana ya? Maka Allah, Nabi kita diam, Allah langsung turunkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa qarib jemaah? Dekat semuanya, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, ya, ilmunya Allah ya terhadap kita, penguasaan Allah terhadap kita dekat. Walaupun Allahnya alal arsyis tawa. Yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman sekalian yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Kita mau lihat sedikit lagi bagaimana atau ini bukti bahwasanya Allah itu begitu Rahman, begitu Rahim, begitu penyayang. Ya, begitu luas rahmatnya yang mencintai Subhanahu wa taala. Yaitu apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, itu Allah enggak langsung apa jemaah? Enggak langsung segerakan apa? Azab, hukuman buat dia. Itu menunjukkan bahwa Allah betapa sayangnya. Coba lihat An-Nahl ayat 21, surat 16 ayat 21. An-Nahl. Allah firmankan di situ, walau

0: أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Coba baca artinya. Walau yu'akhidullahu an-nas. Hah? Belum ketemu. An-Nahl ayat 61 ya? Bukan 21. 61. 61 atau 21 tuh? Hah? Berapa? 61 ya? Ya, ayat 61.
2: Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya dia tidak
1: berbuat dosa dan maksiat itu mendzalimi diri sendiri ya? Ya. Zalim itu ada beberapa, ada empat. Zalim kepada Allah paling tinggi. Yang kedua zalim kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga adalah apa? Zalim kepada manusia. Yang keempat zalim kepada diri sendiri. Ya. Terus
2: niscaya dia tidak meninggalkan satu makhluk melata pun di atas bumi. Tetapi dia menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun.
1: Iya, jadi antum pahami ayat itu jamaah cintai sunnah ta'ala. Bahwasanya kalau Allah menyiksa, mengadab ya manusia hanya dengan sebab apa? Bidzulmin, satu kezaliman, satu perbuatan dosa, maksiat, langsung kena azab gitu, disangsiin, dikasih sanksi oleh Allah Azza wa Jalla, kena azab, hukuman, ya enggak ada lagi yang tersisa makhluk di muka bumi ini, apalagi manusia. Karena kita enggak bisa lepas total dari apa jemaah? Dosa. Kenapa kita berdosa jemaah? Ya supaya jelas ada beda antara Tuhan sama hamba. Tuhan enggak bisa salah, hamba pasti salah. Ya, kalau kita enggak pernah salah, enggak pernah berdosa, oh keren, malaikat kayaknya itu. Ya. Jadi kita pasti ada salahnya, pasti ada keliru, pasti ada berbuat dosa, berbuat zalim yang mencintai sunnah ta'ala. Dan saking sayangnya, luasnya sayangnya Allah, rahmatnya Allah, kalau ada hambanya manusia yang melakukan kezaliman, itu enggak langsung apa jemaah? Enggak langsung diberikan hukuman oleh Allah. Kalau seandainya setiap berdosa langsung disiksa, ya sudah enggak ada tersisa lagi binatang melata. Maksudnya makhluk melata di muka bumi enggak ada tersisa lagi. Tapi Allah kasih undur. Anda pernah ceritakan mungkin kisahnya seorang pemuda yang mencuri di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Pernah ingat ceritanya ya? Pernah saya ceritakan enggak itu? Ketika dia mencuri, udah kesekian kali, udah ke-23 kalau enggak salah, kalau enggak 21 kali udah mencuri. Maka dia ketangkep. Kemudian mau dipotong tangannya oleh di zaman Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Datang ibunya minta syafaat. Ya please tolong Amir Mukminin jangan dipotong tangan anakku. Ini baru sekali saja dia nyuri, kali ini tok katanya. Umar bin Khattab orang cerdas jemaah. Enggak mungkin Allah akan mempermalukan seorang hamba yang berbuat maksiat. Enggak mungkin Allah akan menghukum ya seorang hamba yang berbuat maksiat dengan apa? Dosa yang baru pertama kali dia lakukan. Enggak mungkin. Paham ini jemaah? Pasti kalau dia sampai ketangkep mau dihukum, kena sanksi seperti ini pasti udah enggak yang pasti bukan yang pertama kali ini, pasti yang sudah apa? Sudah yang kesekian kali berkali-kali. Akhirnya Umar bin Khattab ya, enggak bisa, Mak, ya. Ketika dikatakan, "Oh, ini baru sekali anakku mencuri ya Amir Mukminin, sekali ini saja tolong lepaskan jangan dipotong tangannya." Ya wes, Mak, kita tanya dulu anaknya. Disuruh ya, apa tukang potong gitu kan tuh. Coba tanya berapa kali mencuri anaknya itu. Jujur dia, ini sudah yang ke-21 kalinya kata. Atau 22 lah lupa saya. Pokoknya antara itu yang mencintai sunota. Berarti Allah sudah kasih maaf berapa kali itu coba? Hah? Allah sudah kasih kesempatan berapa kali itu? Allahu Akbar. Ya. Coba begitu mencuri sekali langsung Allah habis dia. Tapi Allah berikan biarin. Ya, yu'akhiruhum. Allah kasih undur. Masa Allah kasih kesempatan diundurin subhanallah, kasih saking penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, saking rahman ya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala ya, akhirnya dipotong pula tangannya karena dia jujur bahwa ini bukan yang sekali tapi udah 20-an yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kemudian jemaah sekalian, kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kalaupun kita diberikan hukuman oleh Allah di dunia ya, itu sebenarnya sifatnya hanya apa jemaah? ta'dib, yaitu apa? Allah sedang apa? Menta'dib kita, memberikan pelajaran kepada kita sifatnya. Kalau kita di dunia dikasih hukuman, ya petaka atau ujian, azab apa dan seterusnya di dunia, ya, itu sifatnya apa jemaah? Sifatnya adalah ta'dib, agar kita kembali, agar kita baik lagi, lurus lagi, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya azab itu ada yang disebut dengan azabul adna, ada azabil akbar. Coba lihat surat As-Sajdah ayat 21, surat 32, As-Sajdah ayat 21. Ya. Ada dua tipe azab jemaah cintai sunnah ta'ala. Ada azab yang rendah, yang mungkin ketika di dunia ditegur dengan ini, ditegur dengan ujian ini, musibah itu. Itu untuk menegur dia agar dia jera dari maksiat dan dosa. Paham maksudnya? Mungkin dia ke penjara, mungkin dia ketangkep, mungkin dia, Itu sebenarnya adalah adabil adna. Itu hukuman yang apa sifatnya? Rendah, ringan. Supaya jadi teguran buat dia. Allah sedang memberikan dia pelajaran biar dia kembali kepada Allah. Ya. Yang kalau dia enggak mau tobat-tobat pula, enggak kembali-kembali pula, enggak mau mengambil pelajaran, maka apa? Awas nanti di akhirat ada adab yang lebih besar. Coba lihat As-Sajdah ayat 21. Allah berfirman, "Wala nudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar." Dunal adzabil akbar. Tujuannya apa? Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa, jemaah? Kami coba baca artinya. Biar kita tahu apa tujuan Allah kasih apa? Adab ada yang rendah, ada yang besar. Apa tujuannya? Coba antum baca.
2: Kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar.
1: Sebagian azab yang dekat dan adna bisa juga diartikan apa? Rendah, adena, rendah, yang ya enggak seberapa lah ya, ibaratnya. Ya. Terus ulang lagi sekali lagi biar jelas.
2: Kami pastikan akan menimpa kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
1: La'allahum yarji'un, itu hikmahnya. La'allahum yarji'un. Moga-moga masih Allah berharap tuh jemaah, Masya Allah. Moga-moga mereka mau apa? Mau kembali. Jadi enggak langsung azab besar. Coba kalau langsung azab besar yang menimpa mereka di dunia. Aduh, enggak ada kesempatan dong untuk merubah diri, memperbaiki diri. Ya. Jadi rata-rata ketika Allah memberikan azab, hukuman di dunia itu adalah azabil adna. Tolong diingat ya istilah ini ya. Ada azabil adna, ada azabil akbar. Kalau azabil adna itu lebih identik azab di dunia. Hukuman di dunia. Tujuannya apa azabil adna ini? Tolong diingat ini, faedah ringan ini. Faedah ringan tapi bermanfaat. Azabil adna ini, ya tujuannya untuk apa jemaah? Ta'dib. Allah kasih pelajaran. Biar hamba itu apa jemaah? Sadar dan mau kembali kepada Allah. Ya. La'allahum yurji'un. Yang mencintai sunnah. Tapi kalau enggak balik-balik juga, terus ya tamada, ya kesenangan dia, kecanduan dia dengan dosa, maksiat, enggak balik-balik pula sampai mati. Sudah, nanti ada yang menanti. Adabil akbar. Na'udzubillah. Jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah sedikit lagi, bagaimana luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi gambaran saja, biar kita jadi mukmin yang beriman, bertauhid, makin senang, makin bahagia, ya Allah. Apalagi saya yang beriman, yang bertauhid, alhamdulillah gitu. Ini yang kafir saja, yang nantang Allah saja, Allah masih apa jemaah? Tahan-tahan. Ya, mencintai. Coba kita lihat surah Sad. Surah 38 ayat 16. Sad. Orang-orang kafir nantang Allah yang di jemaah. Dia bilang apa? Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Nantang Allah enggak ini jemaah? Coba baca artinya.
2: Mereka berkata, wahai Tuhan kami, segerakanlah untuk kami bagian dari siksa kami sebelum hari perhitungan.
1: Ya Allah, ngeri enggak jemaah? Nantang enggak ini? Enggak usah nunggu-nunggu kiamat lah kalau memang kita salah dengan cara beragama kami ini, keyakinan kami ini, udah ajil lana qittana. Ya. Kalau memang agama nenek moyang kami ini salah, keliru kami ini, udah ayo. Kalau memang salah, ya Allah. Wahai Rabb kami, ajil, segerain, jangan nanti-nanti. Ya, jangan nanti-nanti, ajil, segerakan sekarang. Ya, azab turunin. Enggak usah nunggu-nunggu hari hisab. tantangan gak ini jemaah? Allah dengar gak mereka ngomong kayak gini? Kurang ajarnya mereka ini Allah dengar gak jemaah? Langsung dikasih gak adab? Kalau antum jadi Tuhan gimana? Na'udzubillah. Ya, gak mungkin ya, tapi kalau wah ini hamba perlu dipites ini ya. Masya Allah. Ya. Tapi Allah, Rabb kita Allah Azza wa Jalla, Rahman, Rahim, sebagaimana yang sedang kita bahas, Ar-Rahmanir, Ar-Rahim. Itu apa? Enggak. Enggak langsung dikasih adab mereka, mencintai sultan. Udah dibiarin, siapa tahu nanti hidayah menerpa. Kita enggak tahu ya, yang mencintai sultan ta'ala. Lebih sadis lagi, ya, lebih sadis lagi, langsung dijelasin, langsung mereka minta bentuk adabnya. Kalau ini kan secara umum minta adab ya. Sad ayat 16 umum minta adab secara umum. Kalau di surat Al-Anfal ayat 32 surat 8 ya Al-Anfal ayat 32 kalau gitu lebih kalau di sini lebih songong lagi. Lebih kurang ajar lagi. Dia sebut bentuk apa? Mereka sebut bentuk apa? Bentuk azabnya. Bukan hanya azab secara umum. Nah, disebut jenis azabnya gitu. Kurang ajar. Tapi Allah langsung kasih. Enggak, penyayangnya Allah, jemaah cintai sunnah ta'ala. Coba lihat Al-Anfal 32. Allahumma in kana hadha, ini bentuk doa loh. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik, fa'amtir alayna hijaratan minas sama'i awitina bi'adabin alim. Langsung-langsungan jemaah cintai. Coba baca artinya.
2: Ya Allah. Ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini adalah kebenaran dari sisimu, hujanilah.
1: Siapa yang bawa Quran ini? Siapa yang bawa kepada mereka? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkan Al-Quran, wahyu. Terus?
2: Hujanilah kami dengan batu. Coba, dari langit.
1: Langsung disebut gak jenis azabnya nih? Minta azab berupa hujan, batu. Nantang benar-benar nih, lebih sadis lagi jemaah cintai sunnah ta'ala. Atau kalau enggak apa? Baca.
2: Atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih.
1: Allah musta'an. Langsung Allah kabulin hujan batu. Pernah dengar dalam sejarah hujan batu? Ya, kepada mereka. Ya, yang dihujan-hujan batu malah bukan mereka orang-orang musyrik. Yang dihujan-hujan batu dulu siapa? Pasukannya Abrahah ketika mereka mau berniat ngancurin Ka'bah. Itu baru ada hujan batu. Itu pun dibawa oleh siapa? Oleh burung yang berbondong-bondong. Tayran ababil. Tapi orang-orang musyrikin Quraisy dulu, jahiliyah dulu di zaman Nabi kita SAW, ketika mereka minta azab, jenis azab kayak gini, langsung gak Allah kasih? Enggak. Aman mereka, gak ada hujan batu. Mencintai sunnah ta'ala. Ya? Subhanallah. Bahkan ketika hujan batu terhadap bala tentaranya Abrahah saja, ya mereka gak satu pun kena ibaratnya. Ya kan? Orang-orang musyrik dulu kan? Gak ada yang kena. Subhanallah. Khusus kepada apa namanya itu? Pasukannya Abrahah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala beri lagi kesempatan. Siapa tahu mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencintai. Bahkan saking luasnya rahmat Allah, Allah menamakan satu surat dalam Al-Qur'an dengan namanya ini, yaitu yang sedang kita bahas, yaitu surat apa? Ar-Rahman. Yang kalau kita baca surat Ar-Rahman itu dari awal saja sudah sejuk dengarnya. Ya, dari awalnya saja satu-satunya surat yang dimulai dengan nama Allah yang agung ini. Ya. Awalnya apa tuh surat Ar-Rahman? Ya langsung Ar-Rahman. Baru dengar awalnya saja sudah sejuk. Karena isi surat Ar-Rahman itu semuanya apa jemaah? Nikmat. Makanya sampai 31 kali diulang-ulang fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Karena isinya nikmat. Sampai ketika Allah nyebut mati pun, ya, sirnanya semua yang hidup di dunia ini, setelahnya juga disebut fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan hanya ketika nyebut nikmat-nikmat yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman itu, kemudian setelahnya fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan setelah Allah menyebut kullu man 'alaiha fan, mati semua toh, mati ya, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada, siapa yang ada di atas muka bumi ini apa, fan, sirna, mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setelahnya apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebenarnya mati berarti nikmat enggak? Nikmat sebenarnya, karena kita enggak akan bisa berjumpa dengan kekasih kita yang sejati yaitu Allah Azza wa Jalla kecuali melalui apa? Jalan kematian. Berarti sebenarnya nak mati itu adalah apa? Nikmat bagi kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Bagi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mati itu nikmat sebenarnya. Makanya setelah menyebut kulluman 'alaiha fan ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban juga. Berarti nikmat enggak itu? Nikmat sebenarnya. Penjelasan para ulama yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan iblis, ya, ini waktunya masih ada ya? Jam berapa nih? Oh ya, sedikit lagi ya, ya. Jadi bahkan iblis yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, pun ya, iblis antum tahu ya, beriman apa kafir dia? Oh, tadinya orang soleh memang, cuman setelah dia membangkang apa? Wa kana minal kafirin, kafir, ya. Dia pun apa? Masih keciprat Rahman dan apa? Rahmannya Allah Azza wa Jalla, jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya, antum lihat ketika para malaikat berdoa di surah Ghafir, surah 40 ayat 7, ketika orang-orang, ya, maksudnya para malaikat berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, ya, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka iblis merasa ketika dengar ini, merasa, wah ini ada kesempatan untuk dapat apa? Keciprat rahmat yang mencintai SWT. Akhirnya dia gunakan kesempatan itu. Dia berdoa. Berdoa Al-A'raf ayat 14-15 itu. Ya. Apa doanya iblis yang mencintai SWT? Qala anzirni ila yawmi yub'atsun. Dia berdoa mengatakan, ya Rabb, dalam ayat lain, Rabbi anzirni, wahai Tuhanku apa? Anzirni ila yawmi yub'atsun. Kasih aku apa? Pengunduran waktu, maksudnya kematiannya, ya. Dalam artian tetap bisa hidup mencintai sunnah sampai hari berbangkit, maksudnya hari kiamat. Ya. Kira-kira dikabulkan enggak oleh Allah Azza wa Jalla? Lihat rahmannya Allah. Dikabulkan enggak dia hidup sampai kiamat, iblis? Kabulin enggak? Berbeda dengan jin. Kaum jin, mati enggak mereka? Sama kayak manusia, bisa 60-70 menurut satu pendapat. Bahwasanya jin itu bisa berumur 60-70-an. Ya. Lalu iblis, maka apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Langgengkan dia hidup, enggak mati-mati sampai kiamat, dia mencintai sunnah ta'ala. Yang saya pernah sampaikan, nanti ketika Israfil meniupkan sangkakala, maka dia histeris, nangis, sujud, bersimpuh dan mengatakan, ya Allah suruh saya sujud kepada siapa yang kau kehendaki sekarang. Dulu suruh sujud sama Adam, enggak mau sekarang. Begitu dengar seremnya suara sangkakala, maka apa? Minta disuruh sujud kepada siapapun. Ibaratnya suruh sujud sama pengulung pun mau ibaratnya. Ya, iblis mencintai sunnah ta'ala. Taib. Kemudian, ya, maka Allah jawab, ya, dengan rahmannya Allah, Allah jawab, innaka minal mundharin. Iya. Ya, sesungguhnya engkau termasuk apa? Yang diberikan tangguh. Dalam artian apa? Matinya diundurin. Maksudnya panjang umur sampai kiamat yang mencintai. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu pernah berdoa sambil menangis, cicitnya Umar, ya, bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, khalifah yang saleh, sunnah pula. Ya. Dia pernah menangis dan mengatakan dalam doanya, Allahumma illam akun ahlan li an ablugha rahmataka, ya, fa inna rahmataka ahlun li an tablughani, fa ana syai'un wa rahmatuka syai'un wa sabaqat, ya, wasi'ta apa, wa rahmatuka wasi'at kulla syai'. Apa kata beliau dalam doanya? Ya Allah, kalau seandainya saya ini tidak berhak untuk menjadi ahli, ya, rahmat-Mu, maksudnya seandainya aku ini enggak berhak untuk meraih dan mendapatkan rahmat-Mu, maka sesungguhnya rahmat-Mu adalah apa? Ya, apa? Sesungguhnya rahmat-Mu berhak untuk apa? Mendapati aku, meraih aku, menemui aku, mendapatkan aku, mengenai aku. Paham enggak maksudnya jemaah? Ini susah bahasanya jemaah. Maksudnya begini. Ya Allah, kalau seandainya apa, aku ini bukan ahlinya untuk bisa keciprat rahmat-Mu, untuk bisa kena sama rahmat-Mu, okelah aku ini bukan ahlinya, bukan orangnya yang berhak untuk dapat rahmat-Mu, tapi rahmat-Mu pasti dia apa? ya pasti dia ahli untuk bisa sampai kepada aku. Paham nggak maksudnya jemaah? Kalau aku nggak ahli untuk bisa, nggak berhak ibaratnya untuk apa? Untuk dapetin rahmatmu, kena oleh rahmatmu ya Allah. Tapi sebaliknya rahmatmu pasti dia punya ahli kemampuan untuk apa? Mengenai aku. Paham maksudnya jemaah? Susah bahasainnya. Paham nggak maksudnya? Kalau aku nggak berhak untuk dapat kena rahmatmu ya Allah, tapi ana yakin rahmatmu pasti mampu untuk ngenai aku. Paham maksudnya? Ya. Kemudian yang mencintai, fa ana syai. Dan saya adalah apa? Termasuk dari sesuatu. Kita ini sesuatu enggak jemaah? Kita sesuatu enggak nih syai? Syai. Sesuatu kita ini. Sedangkan ya engkau berfirman wa rahmatuka wasi'at, dan dia kata wa rahmatuka wasi'at kulla syai, dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Sedangkan saya sesuatu. Berarti apa jemaah? Paham maksudnya? Paham maksudnya insyaallah ya. Kalau aku bukan ahlinya untuk bisa kena oleh rahmatmu ya Allah, sesungguhnya rahmatmu ahlinya untuk bisa ngenain aku. Kenapa? Aku ini sesuatu ya Allah, sedangkan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Kan tadi surat apa tuh? Ya, surat Ghafir ayat 7. Ya, kata malaikat, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu ya Allah meliputi segala sesuatu. Paham maksudnya? Ya, sedangkan kita sesuatu kan? Manusia seperti Umar bin Abdul Aziz dalam doanya mengatakan, kan sesuatu, kita sesuatu. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Berarti pasti apa? Pasti kena enggak jemaah? Pasti kedapatan. Walaupun kita merasa kita ini enggak berhak dapat rahmat, tapi rahmat pasti ngedapetin kita. Karena kita sesuatu. Dikarenakan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Jelas maksudnya ya? Baik. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri penjelasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini menyentuh hal-hal yang mungkin enggak tersentuh. Bahwa pernah saya menceritakan juga mungkin ketika Adam apa diturunkan dari surga ke bumi. Ya. Yang kemudian disebutkan dalam sebagian atsar, lama kiranya dia tidak mengangkat kepalanya ke langit, malu sama Allah Azza wa Jalla. Enggak nyaman Adam hidup dalam keadaan dirinya merasa terusir. Allah marah, murka, dan seterusnya gara-gara dia mendekati pohon, makan buah di surga itu. Akhirnya apa jemaah cintai? Dalam sebagian atsar disebutkan bahwa Adam itu ya munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bilang apa jemaah? Lihat luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin materi sampai di sini jemaah cintai sunnah ta'ala. Nanti kita lanjutkan sisanya Malik Yaumiddin insyaAllah ta'ala. Saya akhiri dengan asar ini, bahwa saya pernah sampaikan kayaknya ini, tapi untuk mengingatkan kembali, dan ini ingin menegaskan bagi kita bahwa betapa rahmat Allah itu apa jemaah? Luas sekali. Adam ketika dia enggak tahan, dia harus munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya suasana di surga itu semua dia rindukan. Ya. Suasana di langit itu semua dia rindukan. Dulu di langit dia setiap hari bisa ngelihat malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, maksudnya di Ka'bahnya penduduk langit Baitul Izzah dan ya kan? Bisa melihat malaikat tawaf di dunia. Ya, enggak ada lagi. Maka dia rindukan suasana orang tawaf ya, seperti di langit sana jemaah cintai. Akhirnya apa? Ya. Malaikat bangunkan pondasi apa? Pondasi Ka'bah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Adam yang bangun pondasi Ka'bah supaya kelihatan lagi suasana apa? Suasana ibadah langit. Paham maksudnya? Tawaf. Ya. Di sisi lain yang mencintai sunnah ta'ala, Adam alaihissalam merasa bersalah ya, dan malu kiranya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia merasa bersalah. Ya. Dan dia merindukan. Dulu kan tinggal di mana Adam? Di surga sama istrinya Hawa. Kemudian terusir. Qulna habitu minha jami'an. Dia rindukan. Pengen dia untuk kembali lagi ke kampung halamannya ibaratnya, ya, tempat dia tinggal. Makanya dia munajat kepada Allah. Dia katakan, ya, dengan mengatakan, "Ya Rabbi, alam takhluqni biyadaik?" Wahai Tuhanku, bukankah Engkau telah menciptakan aku dengan kedua tanganmu? Ya, qala bala. Allah katakan, "Iya. Iya, benar. Saya ciptakan engkau langsung dengan kedua tanganku." Allah desain langsung Adam dengan kedua tangannya. Kemudian qala, alam tanfukh fiyya min ruhik, bukankah kau telah tiupkan untukku rohmu ya Allah? Allah tiupkan ruh langsung kepada Adam alaihissalam melalui hidung. kemudian dia bergerak. Manusia yang 60 hasta bertanah, dari tanah yang enggak bernyawa itu ditiupkan ruh dari hidung, kemudian apa? Bergerak, hidup. Qala bala, iya aku tiupkan ruh untukmu. Qala alam tuskinni jannatat. Adam mengatakan lagi, ya Allah, bukankah kau telah memberikan aku tempat tinggal di surgamu? Ya, kau masukkan aku ke dalam surgamu, tinggalkan, biarkan aku tinggal di surgamu. Qala bala, iya. Ya. Ya. Aku apa? Aku jadikan kau tinggal di surgaku. Kemudian Adam nanya lagi, alam yasbik, alam tasbik rahmatuka ghadabak. Ya Allah, bukankah rahmatmu mengalahkan apa? Mengalahkan apa? Murkamu. Dan bedakan antara rahmat dengan murka. Kalau rahmat, Allah kasih tanpa ada apa? Andil dari manusia. Maksudnya ibaratnya apa? Kalau rahmat itu biasanya Allah kasih tanpa manusia melakukan sesuatu. Maksudnya hatta hamba enggak melakukan sesuatu pun Allah kasih rahmat. Paham enggak maksudnya jemaah? Allah kasih rahmatnya. Kalau murka, selalu Allah kasih murka itu setelah seorang hamba itu apa? Bermanuver, melakukan apa? Kemaksiatan. Paham maksudnya enggak? Kalau rahmat enggak pakai hamba, hamba enggak pakai ngapa-ngapain pun dia sudah dapat. Kalau murka datangnya kepada hamba setelah hamba itu apa? Ngapa-ngapain. Paham maksudnya enggak? Setelah dia bandel, paham maksudnya? Ya, ya seperti itu. Kemudian jemaah cintai sunnah ta'ala, bukankah rahmatmu mendahului dan mengalahkan murkamu ya Allah? Qala bala, benar. Ya, benar. Sampai orang kafir pun merasakan itu, jemaah. Ya jemaah, sampai orang kafir pun merasakan bahwasanya rahmat Allah mengalahkan apa? Murkanya. Coba kalau murkanya Allah yang lebih dominan, habis enggak orang kafir? Habis mereka. Tapi untung rahmatnya Allah lebih dominan, bahkan mengalahkan apa? Murkanya. Dan Allah setelah menyelesaikan dalam hadis yang sahih, setelah Allah selesai menciptakan apa semesta ini jemaah, Allah apa? Menciptakan arasy, kemudian apa jemaah? Allah letakkan di atas arasy itu satu catatan, kayak diary gitulah. Ya. Allah letakkan di atas arasy itu di sisinya satu catatan. Apa isi catatan itu? Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mengalahkan apa? Murkaku. Itu isinya tulisan itu. Enggak ada isinya yang lain, cuma itu. Rahmatku mengalahkan murkaku. Itu tok isinya catatan tersebut. Ya. Jadi Adam nanya, "Ya Allah, bukankah rahmatmu mengalahkan murkamu?" "Iya, betul." Kalau gitu kata Adam apa jemaah? Adam mengatakan ya Rabbi araita in aslahtu in tubtu wa aslahtu araji'i anta ilal jannah. Ya Allah, gimana kira-kira kalau seandainya Adam ini, saya ini Adam, ya saya bertaubat ya Allah, tubtu, saya bertaubat misalnya, ya kemudian apa, wa aslahtu, saya ikuti taubat saya dengan amal saleh, berbuat baik saya ya Allah, araji'i anta ilal jannah, berkenan kau pulangkan aku lagi ke surga ya Allah. Ya, maka apa jawab Allah? Enggak, gitu. Enggak. Baqala bala. Iya. Iya, wahai Adam, aku akan balikkan kau lagi ke mana? Ke surga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan bapak kita yang pertama di surga, jemaah cintai sunnah ta'ala. Dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan jemaah. Mohon maaf atas kekurangan ilmu. Semoga Allah menambah ilmu kita semua. Ada sesuatu lagi? Enggak ada toh? Ada tanya jawab? Enggak ada. Kita cukupkan aja ya. Ya, kita tutup sampai di sini jemaah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas kekurangan ilmu. Semoga Allah menambah ilmu kita dan menolong kita untuk beramal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sobat Roja dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda sekalian dalam menyimak suatu kajian ilmiah yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda bersama Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Rawahu Muslim.
3: Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
8: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
9: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
8: wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udzu bi rabbin nas.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan solat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak solat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluh.

0: yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang salat tapi dia riya, tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Maun Allah katakan, fawailul celaka orang-orang yang salat, apalagi tidak salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli salata 60 sana, ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu, salatnya asal-asalan, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka tahmalaka tas'an nabiyina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan kembali menyimak program kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Cucu daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dikenal dengan Zainul Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, memiliki sebuah kisah yang sangat masyhur di dalam menyembunyikan amal. Ketika beliau wafat, Ali bin Husain wafat dan dimandikan, orang-orang yang memandikan bertanya-tanya karena menemukan di pundak beliau daging ini menghitam. Di bagian pundak beliau, di kiri dan di kanan, kulit beliau itu menghitam dan mengeras. Sehingga orang-orang yang memandikan bertanya, apa yang terjadi? Karena kulit itu tidak mengeras dan menghitam, melainkan tanda sering orang yang sering mengangkat benda berat. Dan tidak dikenal dalam kehidupannya, Ali bin Husain adalah orang yang memiliki sesuatu yang harus selalu diangkat. Sehingga setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan, penuh tanda tanya, apa itu gerangan ciri tanda-tanda hitam yang ada di pundak Ali bin Husain bin Ali radiyallahu anhuma wa ardahuma. Terjawab beberapa hari kemudian. Kenapa? Karena orang-orang fakir kota Madinah sudah kehilangan lelaki misterius yang sering membawa makanan di malam hari dan meletakkannya di rumah, di depan pintu rumah orang-orang fakir, orang-orang fuqara kota Madinah. Mereka sering di malam hari menemukan makanan di depan rumah mereka, namun tidak tahu siapa lelaki yang membagikan. Karena beliau selalu membagikannya di malam hari dan beliau membagikannya dengan cara menutup wajahnya. Setelah orang-orang fakir Madinah saling berbicara, kami sudah kehilangan lelaki misterius. Kami sudah lagi mendapatkan makanan di malam hari sebagaimana hari-hari yang lalu. Sering ada lelaki yang tidak dikenal datang mengantarkan makanan. Mulai penduduk Madinah berbicara, mereka kehilangan lelaki itu. Baru dikaitkan antara kisah mereka dengan pertanyaan atau tanda tanya yang ada di benak orang yang memandikan. Apa itu yang ada hitam di pundaknya Ali bin Husain? Dengan wafatnya Ali bin Husain, tak ada lagi lelaki misterius itu. Orang baru tahu ternyata beliaulah lelaki misterius yang selalu memakai penutup wajah, membagikan makanan di malam hari karena tidak ingin orang tahu siapa yang memberikan. Baru orang tahu bahwa beliau pelakunya, beliau yang melakukannya, beliau yang membagikan makanan setelah jasadnya dikubur, setelah bertemu dengan kematian, setelah di alam barzakh. Dan ini kisah yang sangat masyhur dan dijadikan kisah yang luar biasa, ya. Sehingga amalnya diketahui orang setelah dia wafat. Sehingga disembunyikan dari pandangan manusia. Imam A'mash berkata, suatu hari saya di samping Ibrahim An-Nakhai. Dan beliau ketika itu sedang membaca mushaf. Sedang membaca Al-Quranul Karim. Di rumahnya, seorang murid kepada guru. Tiba-tiba ada tamu yang ingin bertemu beliau dan minta izin masuk. Kata Imam A'mash, Maka Ibrahim An-Nakhai menutup mushaf. Baru setelah itu mengizinkan tamu tersebut masuk. Setelah berbicara dengan tamu, kemudian tamu pulang, dia berkata kepada Amash, "La yarani hadha anni aqra'u fihi kulla sa'ah." Saya tidak ingin orang ini melihat saya membaca Al-Quran, sehingga dia mengira saya selalu setiap saat membaca Al-Quran. Jadi sengaja ketika ada tamu, baca Al-Quran ditutup dulu. Adapun orang-orang yang sudah biasa daripada murid-murid, sudah mengenal amalan beliau, namun orang yang tidak tahu, tidak ingin beliau memberitahu kepada orang-orang bahwa itulah yang beliau lakukan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi bersafar bersama sahabatnya. Dan mereka kehausan dan mencari tempat untuk mengambil minum. Sumur untuk mengambil air minum. Imam Al-Mubarak, Abdullah Mubarak Al-Marwazi sangat terkenal di kampungnya. Dan sangat dimuliakan dan sangat dihormati oleh orang-orang yang di negerinya. Namun berada di negeri yang bukan negeri mereka. Sehingga ketika mengambil air, dikatakan bahwa orang berdesakan, orang tidak tahu siapa dia, sehingga berdesak-desakan. Orang tidak tahu, tidak kenal siapa beliau, sehingga minum air itu, untuk mengambil air dari sumur itu harus berdesak-desakan, harus saling berdesakan, dorong-dorongan. Begitu keluar dari tempat mengambil air minum, dia berkata kepada sahabatnya, "Beginilah hidup yang sesungguhnya, yang nikmat. Di saat Anda tidak dikenal oleh orang sekitarmu." Di antara tanda-tanda keikhlasan, kata para ulama adalah berusaha menampilkan sesuatu seolah-olah dia bukan ahli ibadah. Berusaha menampilkan sesuatu dari dirinya seolah-olah dia bukanlah ahli ibadah. Supaya orang melihatnya bukan ahli ibadah. Dan ini diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, ulama dari tabi'in. Disebut dalam biografi beliau, Muhammad bin Sirin adalah orang yang selalu di siang hari seolah-olah dia bukan ahli ibadah. Dia selalu berkumpul bersama kaum muslimin dan tertawa bersama kaum muslimin, bercerita bersama kaum muslimin, dan seolah-olah beliau bukanlah ahli ibadah. Padahal di malam hari beliau adalah orang yang paling rajin sholat dan paling rajin menangis. Siang harinya berpenampilan biasa, duduk bersama kaum muslimin, bercerita bersama kaum muslimin, kemudian beraksi, tertawa bersama kaum muslimin, dan semua itu untuk mengelabui kaum muslimin bahwa beliau ahli ibadah di malam hari. Ini berpenampilan seolah-olah beliau bukanlah ahli ibadah. Kemudian juga diriwayatkan hal yang sama dari Ibrahim bin Adham, seorang tabi'in yang sangat masyhur dengan ilmu dan kezuhudannya. Kata Imam Ibn Mubarak, "Saya tidak pernah melihat Ibrahim bin Adham mempertontonkan tasbih dan zikirnya di depan orang ramai. Dan selalu saya bertemu Ibrahim bin Adham ini, kalau seandainya makan bersama, beliau yang paling terakhir selesai makan. Dan semua itu untuk menyembunyikan bahwa beliau adalah ahli ibadah." Orang yang kenal siapa Ibrahim bin Adham tahu Ibrahim bin Adham adalah ahli ibadah. Namun dalam kehidupan bersama masyarakat muslim, bersama orang-orang yang tidak mengenal amal beliau, dia tidak mempertontonkan tasbihnya, dia tidak mempertontonkan ibadahnya di depan kaum muslimin. Bahkan ketika makan bareng, selalu terakhir, yang paling terakhir selesai makan. Supaya mungkin dikenal orang ini, orang suka makan, suka. Padahal tidak demikian. Beliau adalah ahli ibadah yang luar biasa. Sehingga hal yang beliau lakukan itu adalah untuk mengelabui orang, agar kemudian dia tidak dikenal di tengah orang-orang ramai ahli ibadah. Di antara indikasi keikhlasan, tak suka diiring-iringi. Tidak suka diikuti dan diiringi dari belakang. Dikawal. Jadi ketika ada orang yang mengiring di belakangnya. Ini indikasi di antara orang-orang yang ingin ikhlas, yang mencoba untuk menjaga keikhlasan dan berlatih agar ikhlas, dia tidak ingin dimuliakan dengan cara ada orang yang mengiring di belakang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an terkenal apabila ada orang ngiring di belakang, bukan ada hajat, lalu berjalan di belakang Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Ya hadza idhab anni, kau pergi dari saya, jangan iringi saya. Fa innahu dhillatun litabi' wa fitnatun
3: lil matbu. Karena sesungguhnya apabila engkau iringi saya dengan cara seperti ini, itu adalah kehinaan untuk orang yang mengiringi dan fitnah untuk orang yang diiringi. Jadi tidak suka dikawal, tidak suka dilayani, seolah-olah beliau adalah orang yang sangat, beliau mulia di sisi Allah tabaraka wa taala, insyaallah sahabat Nabi. Kita tidak ragukan, namun tidak ingin dimuliakan manusia dengan cara diiringi di belakangnya selalu. Selalu ada orang yang mengawalnya di belakangnya, sama-sama kemana-mana bersama orang-orang yang mengiringinya. Enggak disukai oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Hal yang sama diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata anak beliau, kana abi idza kharaja fi yaumil jum'ah. Ayah saya, kata anak Imam Ahmad bin Hanbal bernama Abdullah, apabila keluar dari salat Jumat, la yada'u ahadan yatba'uhu, tidak akan membiarkan siapapun mengikutinya dari belakang. Ketika beliau pulang salat Jumat, kumpulan manusia, dan beliau hidup di kampungnya, dikenal sebagai alim, sebagai ahli ilmu, namun kata anaknya Abdullah, kana abi idza kharaja fi yaumil jum'ah la yada'u ahadan yatba'uhu. Ayahku apabila keluar untuk sholat Jumat tidak membiarkan seorang pun mengikuti beliau. Warubbama waqafa hatta yansarif alladhi yatba'u. Kalau ada yang ngikutinya, beliau diam, beliau berdiri sampai orang yang ngikuti ini pergi, baru jalan lagi. Tidak ingin dikawal, tidak ingin dispesialkan jalan untuk beliau. Dan ana pernah mendengar langsung dari ahli ilmu yang kita belajar bersamanya, beliau mengatakan, saya sangat berharap setelah kajian biarkan saya berjalan sendiri, biarkan saya pergi ke parkiran mobil saya sendiri, dan jangan diikuti dan jangan diiringi. Dan mendengar langsung itu, dan ini apa yang beliau lakukan, mengikuti jejak salafus saleh dalam kebiasaan tidak suka kalau diiringi dan diikuti. Biarkan saya berjalan sendiri, biarkan saya ke parkiran mobil saya sendiri, jangan seorang pun mengikuti saya. Pertanyaan cukup di majelis. Dan suatu hari kita bersama salah seorang syekh yang hadir ke daerah kita dalam memberikan kajian, dan materi diberikan di lantai 2 masjid. Kemudian kita sholat maghrib bersama di lantai 1. Setelah selesai sholat maghrib, kembali ke lantai 2 untuk mengisi kajian. Hari ini ana secara pribadi melihat beliau sulit untuk menembus saf. Kenapa? Jamaah yang hadir pada ingin salaman. Sehingga ana melihat beliau kesulitan untuk menembus saf, karena beliau akan ke belakang saf untuk pindah ke tangga yang akan mengantarkan ke lantai 2. Maka hari pertama beliau mengisi kajian, ana melihat beliau ketika selesai sholat maghrib akan keluar dari saf belakang untuk naik tangga, dikerumuni oleh kaum muslimin yang ingin bersalaman. Kita tahu, antum juga pelakunya kalau ada syekh datang mempersulit langkah saya untuk keluar pintu, betul atau tidak? Iya. Ini lumrah terjadi di mana-mana. Dan itu yang saya lihat, beliau kesulitan maju sedikit, disalami sehingga kerumunan manusia. Sehingga besoknya setelah sholat maghrib, anak-anak minta kepada panitia buatkan jalan untuk jalannya syekh. Antum siap-siap untuk melapangkan jalan beliau untuk keluar dari saf, karena beliau sholat di saf yang pertama dan ingin keluar dari saf yang belakang. Wah, subhanallah, kita siapkan panitia untuk membuatkan jalan. Ketika syekh tahu disiapkan jalan, beliau keluar dari jalan yang lain. Tahu kita siapkan jalan, sudah dikawal oleh teman-teman panitia yang kita katakan kismul am, bagian keamanan, membuat jalan untuk kaum muslimin tidak menghalangi perjalanan beliau, tapi beliau keluar dari jalan yang lain. Dan ini bukti keikhlasan insyaallah ta'ala. Ya, bukti keikhlasan, tidak mau dispesialkan, tidak mau dibuatkan sesuatu hal yang spesial untuk beliau. Beberapa kisah lainnya, tentang para ulama disebutkan bahwa Imam Ayyub As-Sikhtiyani kalau sudah menyampaikan hadis dan mulai beliau terpancing untuk menangis, maka beliau itu berlagak seolah-olah sedang flu dan kemudian membersihkan ingusnya, padahal ingus tangis, ingus dari kekhusyukan. Lalu beliau berkata, alangkah susahnya kalau sudah flu seperti ini. Padahal tujuannya adalah mengelabui bahwa beliau tidak diingin terlihat khusyuk, tidak terlihat terhanyut oleh hadis-hadis yang beliau bawakan. Muhammad bin Aslam At-Tusi disebutkan oleh salah seorang di zamannya, saya tidak pernah melihat Muhammad bin Aslam At-Tusi sholat sunat di masjid jami' kecuali hari Jumat. Saya tidak pernah melihat Muhammad bin Aslam At-Tusi sholat Jumat di masjid jami' kecuali hanya hari Jumat saja. Jadi beliau sholat selalu di rumah. Tidak pernah melihat sholat sunat di depan manusia kecuali hanya hari Jumat. Padahal beliau adalah ahli ibadah yang sangat terkenal dengan ibadahnya. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hal yang sama diriwayatkan juga dari Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau berkata dalam sebuah safar yang banyak orang yang mengikut. Beliau ingin bersafar kemudian diikuti oleh orang-orang. Dan beliau mengatakan kepada sahabatnya, sesungguhnya Allah tahu bahwa saya tidak mencintai yang seperti ini. Sesungguhnya Allah tahu bahwa saya tidak mencintai yang seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita bawakan beberapa perkataan ulama salaf tentang menyembunyikan ketaatan, tentang keikhlasan. Semoga dengannya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita suri tauladan dari generasi-generasi pendahulu kita. Berkata Ibrahim Al-Harbi, kanu yastahibbuna an yakuna lirrajuli khabi'atan, an yakuna lirrajuli khabi'atun min amali salih la ta'lamu bihi zawjatuh wala ghayruha. Sesungguhnya ulama salaf, generasi-generasi terdahulu adalah orang yang mencintai mereka, menyembunyikan amal soleh mereka sehingga tidak diketahui oleh istrinya dan selain istrinya. Hal yang sama dari sahabat Nabi Zubair bin Awam, man istata'a minkum an yakuna lahu khibu'un min amalin soleh falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa untuk membuat sebuah amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Berkata Imam Ibnul Jauzi, ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisan li'anna aktsaran nasi yuhibbuna dhuhura ibadatihim. Alangkah sedikitnya orang yang beramal ikhlas karena Allah, karena kebanyakan manusia ingin menampilkan ibadah mereka, ingin memperlihatkan ibadah mereka, apalagi di zaman kita sekarang, di zaman di mana media informasi begitu mudahnya, dan media sosial menjadi fitnah untuk ibadah yang disebarkan. Dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan haji, dia melaksanakan umroh, dia melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, kemudian dipertontonkan kepada manusia melalui media-media yang kita ketahui, dan ini adalah fitnah di zaman kita sekarang. Ulama salaf berikan contoh untuk menyembunyikan ketaatan, bukan menyebarkan ketaatan kepada orang lain. Berkata Imam Hasan Al-Basri, la yazalul abdu bi khairin ma idza qala qala lillah wa idza amala amala lillah. Seorang hamba senantiasa berada dalam kebaikan andai kalau dia berbicara karena Allah, dan kalau ingin beramal karena Allah. Ulama di zamannya, Salim bin Abdullah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz dan berkata, "I'lam anna 'aunallahi lil 'abdi 'ala qadri niyyah. Faman tammat niyyatuhu tamma 'aunullahi lah." Ketahuilah wahai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya pertolongan Allah untuk seorang hamba bergantung niatnya. Apabila sempurna niatnya dalam keikhlasan, maka sempurna juga pertolongan Allah untuk dirinya. Jadi menasihatkan pemimpin kaum muslimin untuk menjaga apa? Menjaga keikhlasannya kepada Allah dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diembankan di pundaknya. Berkata Rabi' bin Khuzaim, kullu mala yubtagha fihi wajhullah yatmahil. Seluruh amalan yang tidak diinginkan dalamnya wajah Allah, maka akan hancur binasa, akan hilang sia-sia. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ikhlasu huwa haqiqatul Islam. Ikhlas itulah hakikat Islam yang sebenarnya. Itulah inti agama Allah Islam, itu adalah ikhlas. Berkata muridnya Ibnu Qayyim, al-amalu bighairi ikhlas wala iqtida kal musafir yamla'u jarabahu ramlan yuthqiluh wala yanfa'uh. Sebuah amal yang dilakukan tanpa keikhlasan dan tidak mengikuti sunnah, itu ibaratkan seorang musafir yang dia penuhi bejananya dengan pasir, memberatkannya namun tidak memberikan manfaat apapun untuknya. Permisalan orang yang beramal tanpa ikhlas dan tanpa iktidak, tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan musafir. Harusnya musafir, di bejananya apa yang dia isi? Makanan atau air untuk menghilangkan dahaganya dalam perjalanan, apalagi perjalanan padang pasir. Tapi bagaikan orang yang menyisi bejananya dengan pasir, memberatkan namun tak memberikan manfaat apapun. Dan terakhir perkataan Yahya bin Mu'adz, man sahaha batinahu bil muraqabati wal ikhlas zayyanallahu zahirahu bitiba'i sunnah. Barang siapa yang membenarkan batinnya dengan keikhlasan dan muraqabah, maka Allah akan hiasi zahirnya dengan mengikuti sunnah. Barang siapa yang membenarkan, membenahi batinnya, niatnya dengan ikhlas dan selalu muraqabah kepada Allah, Allah akan hiasi penampilan zahirnya dengan selalu mengarahkannya kepada mengikuti sunnah. Ini dia ma'asyarul muslimin, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita telah bawakan beberapa kisah dari salafun salih tentang amalan mereka, tentang cara mereka menjaga keikhlasannya, dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh generasi salafus salih. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk mengikuti mereka, menjadi orang-orang yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Dan sungguh di zaman kita sekarang ini fitnah menyampaikan amal dan memberitahu amal kepada kaum muslimin, jadi fitnah yang memang menyebar di tengah manusia. Dan adalah kita berusaha untuk menjaga amal kita, karena semakin tersembunyi itu semakin afdol. Amalan yang semakin tersembunyi semakin afdol. Wallahu ta'ala a'la wa'alam bis-sawab. Pertanyaan pertama, terkadang kita ingin membantu seseorang. Ketika kita selesai membantu orang tersebut ingin memberikan kita sesuatu sebagai bentuk terima kasih. Bagaimana caranya kita menjaga hati agar tidak mengharapkan bentuk terima kasih atau syukur tersebut? Allah Maha tahu isi hati kita. Sekiranya isi hati kita mengharapkan balasan, maka itu tidak ikhlas. Akan tetapi, Allah juga memerintahkan kepada orang yang telah diberikan kebaikan seseorang kepada dirinya untuk membalas orang itu dengan kebaikan. Dua-duanya sunnah. Dua-duanya adalah sunnah. Kita ingin memberikan kebaikan kepada manusia dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dan kita tidak mengharapkan darinya balasan. Ini sunnah. Kalau mengharapkan balasan, riya. Di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 8 dan 9, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Mereka memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan-tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian mengharapkan wajah Allah. mengharapkan wajah Allah, ingin bertemu dengan Allah di surganya, sehingga kami ingin amal kami ini diterima, kami ingin mengikhlasannya karena Allah. Kalau Allah menerimanya, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, Allah akan masukkan surga. Di surga akan bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kalian makan untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami tidak inginkan dari kalian balasan. Dan kami tidak juga inginkan dari kalian kalimat syukur, tanda terima kasih, ucapan terima kasih dan semacamnya tidak diinginkan. Ini sunnah. Namun dari sisi orang yang dibantu, Rasulullah SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang diberikan kepadanya sesuatu kebaikan, maka berikan balasan kebaikan itu dari dirinya. Perintah lagi, sunnah lagi untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka selagi hati kita tidak mengharapkan balasan itu, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi SAW, saling memberi lagi, diberi dan memberi, itu adalah sesuatu yang ada di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama salaf mengatakan, kalau Anda memberi orang fakir atau orang miskin sesuatu sedekah, lalu dia mengatakan kepada Anda barakallahu fik, balas juga dengan wa anta barakallahu fik. Supaya barakallahu fik yang dia ucapkan, Anda balas dengan wa fika barakallahu fik dan sedekahmu untuk Allah. Jadi tidak berkurang pahala sedekah Anda dengan ucapan terima kasih yang dilakukannya. Ini kemuliaan yang juga dilakukan oleh para ulama. Kalau bisa dibalas lagi, sehingga sedekah tetap tidak terkena balasan dari orang yang mengucapkan doa tersebut. Apakah jika memaksakan ibadah ini tanda tidak ikhlasnya suatu amal? Tidak. Memaksakan adalah perintah syariat. Bukan tanda bahwa dia tidak ikhlas. Karena sesungguhnya hawa nafsu manusia tidak condong kepada apa? Kepada ibadah. Condongnya kepada syahwat. Condongnya kepada maksiat. Oleh karena itu ibadah memang dipaksakan. Maka pemaksaannya adalah bagian daripada melawan hawa nafsu yang ada di dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Para ulama memaksakan jasadnya untuk melakukan ketaatan. Dan itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memaksakan diri untuk beribadah, meletihkan badan, badan ingin istirahat lawan, lawan istirahat lawan, ini bagian daripada sesuatu yang diperintahkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bolehkah kita mengklaim bahwa seseorang tidak ikhlas? Tidak boleh. Tidak boleh kita mengklaim bahwa seseorang tidak ikhlas. Kenapa? Ikhlas letaknya di hati. Riya letaknya juga di hati. Dan tidak ada kemampuan kita sedikit pun untuk tahu isi hati manusia. Jangankan kita, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak punya kemampuan untuk tahu isi hati. Namun Allah yang memberitahu kepada beliau. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin untuk singgah di Masjid Dirar. Namun turun perintah Allah tabaraka wa taala untuk tidak salat di sana. Dan itu adalah jebakan orang munafikin untuk makar kepada Nabi kita tercinta. Sekiranya beliau tahu isi hati, maka beliau tidak akan singgah di masjid itu. Maka masyarul muslimin, isi hati manusia tidak boleh kita tebak. Biarkan manusia, sesama manusia bermuamalah dengan zahir. Adapun isi hati antara manusia dengan pencipta mereka. Tidak ada kehalalan bagi kita untuk menebak isi hatinya. Kisah yang sangat masyhur dalam peperangan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma wa ardhahuma menebak isi hati orang musyrik. Dan ketika beliau menebak isi hatinya, itu ada indikasi ke arah itu. Bukan tanpa indikasi. Jihad dalam peperangan, Usamah bin Zaid berduel bersama seorang musyrik yang namanya perang adalah Usamah bin Zaid ingin membunuhnya, kemudian dia pun ingin membunuh sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Itu namanya perang, ingin saling membunuh. Qaddarallah, Allah mentakdirkan dan Allah berkehendak menang Usamah bin Zaid dan siap untuk menghujamkan pedangnya membunuh si musyrik. Tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika akan ditebaskan pedang baru dia ucapkan la ilaha illallah. Baru saja dia ingin membunuh. Dia berada di barisan orang-orang musyrik, sudah pertanda bahwa dia ingin memerangi la ilaha illallah. Namun karena kalah duel, kalah berperang dan melihat kematian sudah dekat, tiba-tiba dia ucapkan la ilaha illallah. Indikasi menunjukkan dia tidak ikhlas dalam ucapan la ilallahnya. Dia hanya takut dibunuh, berharap kalimat itu bisa menyelamatkan dia, karena dia tahu umat Islam kalau sudah ucapkan la ilallah menjadi saudara. Namun Usamah bin Zaid melihatnya ini adalah tidak benar, tidak ikhlas, hanya ingin takut pedang. Akhirnya tetap dilayangkan pedang oleh Usamah bin Zaid sehingga membunuh orang tersebut. Setelah selesai perang, timbul keraguan, timbul apakah benar yang saya lakukan tadi. Lalu beliau menghadap Rasul kita tercinta SAW dan bertanya. Rasulullah SAW marah kepada Usamah bin Zaid dan mengatakan, aqataltahu bada an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh juga padahal dia sudah ucapkan la ilaha illallah. Madza taqulu la ilaha illallah idza ja'atka yaumul qiyamah? Apa yang kau jawab kepada la ilaha illallah kalau nanti datang pada hari kiamat menghujat dirimu? Kata Usamah bin Zaid, innama qalahu tiqa'a. Dia tidak ikhlas ya Rasulullah, dia hanya takut pedang ya Rasulullah. Buktinya kita berduel barusan. Kata Nabi SAW, hal syaqaqta qalbah. Apakah engkau bisa membelah dadanya, tahu isi hatinya? Tidak diterima oleh Nabi SAW. Alasan yang kuat dari Usamah bin Zaid, indikasi yang kuat, kemudian ditebak bahwa dia mengucapkan la ilaha tidak ikhlas, tidak diterima oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berhak kita untuk menebak isi hati manusia. Wallahu a'lam. Sebuah pertanyaan Anda bacakan, namun Anda tidak jawab. Anda tidak jawab, Anda bacakan saja. Cukup. Ustaz, apakah imam yang menangis di dalam bacaan sholatnya bisa dipastikan ada riya di dalam hatinya? Itu pertanyaannya. Tak perlu dijawab, karena sudah dijawab dalam pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana caranya untuk menggapai keikhlasan bila akan melakukan safar? Safar apanya yang riya? Anda kurang paham, safar bagaimana yang riya? Hah? Ustadz, bagaimana caranya untuk menggapai keikhlasan bila akan melakukan safar? Safar. Mau safar, bagaimana caranya supaya ikhlas? Gak paham mana pertanyaannya. Jadi ada orang mau safar riya gitu. Gak dikatakan. Wallahu ta'ala alam, kalau safar Anda adalah safar ibadah, maka tak perlu juga diberitahu orang lain. Kalau mungkin safarnya adalah safar ibadah, siapa tahu antum mau naik sepeda ke Mekah, ya udah naik sepeda aja. Jangan awal-awal ini sepeda, kemudian difoto, kemudian disebar, saya akan bersepeda ke Mekah. Ngapain? Bersepeda aja kalau udah mau sepeda ke Mekah. Ya. Dan itu tidak perlu dibuat-buat.

0: Allah memberikan kepada kita semangat untuk selalu berusaha menjaga hati kita dari jebakan iblis. Dan jebakan iblis yang paling gampang untuk merusak hati kita adalah riya. Mengharapkan sesuatu dari manusia, pandangan manusia, pujian manusia. Dan mari kita jaga hal tersebut dengan selalu berusaha mengontrolnya, memperhatikannya, dan selalu lawan riya yang datang. Para ulama mengatakan apabila kita beramal, lalu datang riya, dilawan lagi, datang lagi, dilawan lagi, datang lagi, dilawan lagi. Ini adalah amal yang ikhlas. Karena sesungguhnya riya itu akan selalu datang. Dan perlawanan di dalam hati untuk menaklukkan riya itu tanda seorang ingin melakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian menjadi tercela apabila datang riya, lalu kemudian istirsal, melanjutkan riya tersebut sampai mengakhiri amalnya dengan riya. Ini yang terlarang. Namun kalau perlawanan terjadi, maka sudah kita sampaikan tadi sebagian ulama, ketika beribadah melawan terus, datang lagi riya, dilawan lagi, datang lagi riya, dilawan lagi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menang melawan riya tersebut dan menjadi ibadahnya ikhlas karena Allah. Mari kita berusaha memiliki ibadah yang kita sembunyikan dari pandangan mata manusia, sehingga tak seorang pun tahu, hatta istri kita, hatta anak kita, apalagi orang lain tidak tahu ibadah tersebut. Dan hal yang paling ringan untuk menyembunyikan adalah zikir, terutama menyebut la ilaha illallah. Karena ketika kita menyebut la ilaha illallah, bibir kita tidak bergerak. Bibir kita bisa tidak bergerak hanya dengan zikir la ilaha illallah. Zikir yang lain, maka bibir akan bergerak. Silakan ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang bisa bibir tidak bergerak hanya di la ilaha illallah. Yang lainnya bibir harus bergerak. Tapi khusus di la ilaha illallah, bibir bisa diam sambil mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan kata para ulama bahwa la ilaha illallah zikir yang sangat memerintahkan kita untuk maknanya, sehingga bibir kita pun bisa didiamkan sehingga manusia tidak tahu kita sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Banyak orang yang mengamalkan hal ini dan kemudian berhasil mengamalkan, karena sesungguhnya dia tidak memperlihatkan amalnya kepada manusia. Dia sedang berdiri namun sedang berzikir, dia sedang duduk terlihat dia termenung padahal sedang berzikir, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu dia sedang berzikir, apalagi orang lain. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah yang telah menyatukan jasad kita di masjid ini kelak menyatukan jasad kita di majlis di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah bersama pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah Elsi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan amal soleh, dan kita dimudahkan untuk taat kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kami pamit undur diri, kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
2: Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu
2: enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Alif Lam Mim.
4: Alif Lam Mim.
5: Tilka ayatul kitabil hakim.
4: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
5: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
4: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
5: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
4: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.
5: Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
4: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalam surga sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan di bumi, Dia memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Ya.

Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

0: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala.
1: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa yang kafir, maka kekafirannya janganlah membuat engkau Muhammad menjadi sedih. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

0: Dan sesungguhnya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Maha

menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Yeah.

0: الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
1: Qala Allahu ta'ala.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabd al-jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasat al-jannah لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
4: Yeah.

0: Azim.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar.
0: Ya.

Pada hari kamu melihatnya, mengguncang itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras.

manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya setan yang sangat jahat.

ditetapkan di atasnya setan, bahwa siapapun yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala. Yeah.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepadamu tanda kekuasaan dalam kami ciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, kami mengeluarkanmu saat masih bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan udara hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tetumbuhan yang indah.

0: qadir.
1: Demikianlah penciptaan manusia itu. Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang maha benar. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Benar-benar berhenti itu pasti datang. Tidak ada keraguan di bawahnya. Dan sesungguhnya, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق.
1: Sambil didengarkan dengan congkak untuk memutar manusia dari jalan Allah. Bagi dialah kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami mencicipkan kepadanya azab neraka yang membakar.
0: Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, hal itu disebabkan apa yang terlebih dahulu kamu lakukan. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi, jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: yurid.
1: Sesungguhnya, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, selaku Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat? Hendaklah merentangkan tali ke langit-langit, selah terumahnya untuk mencekik lehernya. Lalu memutuskan tali tersebut. Kemudian, hendaklah dia memperhatikan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan selatu hatinya?

0: dia.
1: Demikianlah kami telah menurunkannya, selatu Al-Quran, sebagai ayat-ayat yang jelas. Dan sesungguhnya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: syahid.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak selatu manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

0: dua golongan, selatu mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur, dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan selatu air mendidih itu, akan diluluhlantakan apa yang ada dalam perut mereka, dan juga kulit selatu mereka.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: بالله من الشيطان الرجيم
3: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
4: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu dimanapun antum berada, jumpa kembali bersama kami dalam program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد di kitab Al-Masail 13 masalah ke 623 saya memberikan judul bab sesuai dengan lafaz hadis kamu akan melihat Rabbmu pada hari kiamat dengan mata kepalamu. Juga dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Tetapi dengan lafaz yang terdapat tambahan atau ziyadah yang sangat berfaedah, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka Allahu Tabaraka wa Ta'ala nanti pada hari kiamat dan di jannah dengan mata kepala mereka. Lafaznya saya bawakan di sini, An Jarir bin Abdullah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إنكم سترون ربكم يوم القيامة أين هذا الزيادة يوم القيامة عيانا أين لفظنا عيانا إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا أخرجه البخاري تنين لفظنا يعني سلسة اللفظ البخاري dan مسلم. Sabda beliau ayanan menunjukkan melihat dengan jelas dan terang dan dengan mata kepala kamu. Pada masalah ke-642 saya juga membawakan dengan judul bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan melihat Rabbmu. Saya ulang lagi karena ini merupakan aslun min usul ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan dasar dari dasar-dasar ahli sunnah wal jamaah. Lalu saya bawakan hadis yang telah kita baca, yaitu di nomor 554. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi, dan seterusnya sudah kita bahas. Yani di dua tempat saya mengulang dengan lafaz yang sebagiannya terdapat tambahan, terdapat tambahan. Silakan dibuka Sahih Bukhari-nya. Dan kita sampai pada bab 34 dengan judul bab Babut Tabkir. Bissalati fi yaumi ghaim. Bab tabkir, yakni segera mendirikan salat di awal waktu. Itu tabkir artinya. Pada hari ghaim. Bisa kita terjemahkan barangkali mendung. Ya. Matahari tidak tampak. Sehingga saat itu dikhawatirkan waktu salat asar lewat. Tetapi pada zaman kita dan zaman sebelumnya, Rabbuna Jalla wa'ala memberikan nikmat yang besar kepada umat manusia secara umum, dan khususnya orang-orang yang beriman, yang mereka mendirikan salat. Dalam cuaca apa saja, kita dapat mengetahui waktu-waktu salat. Seperti sini ada. Itu. Ada. Situ. Ya, ada. Wasilah, apabila tidak menyalahi syariat, maka itu merupakan nikmat Allah Jalla zikruh. Dahulu para sahabat belum ada waktu seperti kita. Sehingga kalau cuaca mendung, maka mereka khawatir lewat nantinya. Oleh karena itu mereka bersegera salat asar. Hadis ke-594 telah kita bahas, baca di hadis ke-553. Bersama Sahabiyun Jalil Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Al-Malik bercerita bahwa kami pernah bersama Buraidah pada hari mendung. Maka beliau mengatakan kepada kami, yakni memerintahkan kepada kami, bakkiru bis salah, segeralah mendirikan salat, yakni salat asar waktu itu. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man taraka salat al-asri fahabita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan salat asar, hapuslah amalnya. Dalam riwayat yang lain, faqad habita amaluhu, di hadis ke-553. Man taraka salat al-asri faqad habita amaluhu. Ada faqadnya. Di sini tidak ada. Karena Syekh Bukhari berbeda. Syekh Bukhari di sini Mu'adz bin Fadalah. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita sudah ada waktu-waktu salat. Apalagi di negeri kita sering lembab, cuaca mendung. Kalau lagi musim penghujan, tentu cuaca mendung. tapi kita bisa dapat mendirikan salat asar tepat waktu. Di waktu, bahkan di awal waktunya. Karena sudah diperkirakan waktu-waktu salat tersebut. Bahkan sudah dibuat jadwal-jadwal, yakni salat subuh misalnya dari selesai azan sampai qomat sekian menit, sehingga kaum muslim bisa memperkirakan dianya, kalau saya datang sini masih ada waktu bisa salat gitu. Itu wasilah namanya. Wasilah apabila tidak terjadi kontradiksi, bertentangan dengan syariat, maka itu bagus. Ia merupakan nikmat Allah jalla dzikruhu. Dari azan ke azan zuhur, ya, azan zuhur sudah mulai terhitung kan itu, sampai iqamah 10 menit misalnya gitu. Ya, jadi perhitungkan mulai asar, maghrib mungkin sedikit, mungkin dia berapa biasanya maghrib, ya 10 menit, ya 10 menit sesudah azan atau setelah azan gitu. Sesudah azan atau bersamaan dengan azan, tergantung tiap-tiap masjid kan berbeda, dia ukur. Nah, itulah bas, tidak mengapa. Kalau ia merupakan nikmat Allah jalla dzikruhu. Jalla dzikruhu. Ya. Yani apa yang mendatang kepada kita yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang saya sebutkan tadi, adanya waktu-waktu salat sehingga kita dapat salat di waktunya, bahkan di awal waktu, tidak terikat dengan cuaca lagi, dan kita tidak melihat lagi ke depan. Ya, agak sulit kalau di negeri kita ini. Kemudian juga tenggang waktu, ya, itu semuanya. Apabila, ya ini kaidahnya itu, orang harus tahu kaidah. Ya, kawaid dan dawabitnya, itu selalu dibicarakan ulama. Kaidahnya di sini, jika yang datang, yang baru datang itu, dari wasilah-wasilah, tidak menyelisihi syariat, maka ia merupakan nikmat Allah jalla dzikruhu. Seperti ini. Ini salah satu wasilah. Salah satu wasilah. Jika dipergunakan dengan baik, ini jelas tidak bertentangan dengan syariat. Tergantung orang yang menggunakannya, untuk apa dia gunakan pengeras suara ini? Untuk kebaikan, maka baik. Karena ia merupakan nikmat Allah. Dahulu tidak ada. Dahulu pakai mustamli, orang yang mengimlakan. Kalau majelis hadis dihadiri oleh puluhan ribu orang, maka Bukhari mengatakan haddatsana fulan, dari situ haddatsana fulan, catat. Ini majelis tahdis, ya, beda dengan majelis mursalan, beda dengan majelis muzakarah. Kali Bukhari isyaratkan di kitab sahihnya, mana dia yang bertemu syekhnya dalam majlis muzakarah dan majlis tahdits. Itu berbeda. Di sini enggak tahu lagi majlis apa gitu. Itu hilang ilmu begitu banyak orang tidak tahu di majelis apa, di majelis apa, pokoknya majelis ceramah sudah itu. Istilah kita apa namanya? Tablik Akbar dah. Itu. Ya. Begitu. Begitu juga rekaman. Rekaman. Kalau digunakan untuk kebaikan, maka dia menjadi baik. Dan itu merupakan nikmat Allah jalla zikruhu. Kalau itu dulu ya, sebelum direkam para asatid, saya yang pertama ngerekam ini. Saya katakan ini halal. Tidak, beda dengan lukisan. Berapa atas sih semuanya masih belum berani. Gitu. Saya bilang enggak, ini halal. Saya rekam saya. Gitu. Pakai ini, insya Allah bermanfaat kalau disebarkan. Gitu. Belakangan baru pada itu. Saya yang pertama ngerekam ini. Saya suruh sebagian ikhwan yang ahlinya waktu itu sudah meninggal ikhwannya rahimahullahu ta'ala untuk rekam saya. Rekam saya. Ya. Nah, ini merupakan nikmat. Dahulu orang-orang dahulu mengatakan ulama mati meninggalkan kitabnya. Sekarang tidak hanya kitab yang ditinggalkan, tapi apa? Suara, sautnya. Dulu kita tidak mendengar sautnya. Sekarang kibar ulama, bahkan para a'immah pada zaman ini, abad ini, terdengar suaranya. Bahkan bukan hanya kitabnya yang dia tinggalkan, tetapi sautnya juga. Itu nikmat Allah jalla zikruhu kepada kaum muslimin, kepada umat manusia secara umum, khususnya kepada orang-orang yang beriman, seperti untuk menentukan waktu-waktu sholat dengan jam. Seperti adanya jam, ya kan, kita lihat tuh jam sekian, masuk waktu zuhur jam berapa sekarang, gitu, waktu asar. Nikmat. Kalau dahulu kan tidak. Karena itulah Buraidah memerintahkan bakiru bisalah. Kalau dahulu ada jam, ada waktu, saya kira tidak mungkin Buraidah mengatakan dengan tunggu masing dua jam lagi. Itu. Iya kan? Kita yang dapat. Rabbuna memberikan nikmat-nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman di akhir zaman. Untuk apa mereka menggunakannya? Untuk kebaikankah atau untuk kejahatan? Ya, itu wasilah. Wasilah itu kaidahnya seperti itu. Bertabrakan tidak dengan syariat. Kalau tidak bertabrakan, maka ia merupakan nikmatullah, nikmat Allah yang besar. Ini dua contoh tadi ya. Penentuan waktu-waktu sholat atau waktu antara azan dengan iqamah tentukan, sehingga kaum muslimin sekitar masjid sudah paham. Ini biasanya kalau subuh 15 menit. Saya masih keburu sholat sunat di rumah. Ntar mudah-mudahan ke masjid masih dapat sholat tahatul masjid. Begitulah. Itu nikmat. Imam pun bisa mensesuaikan. Dan muadzin untuk qomat nantinya. Karena sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Itu. Bab selanjutnya, bab ke-35, babul adzan ba'da dhahabil waqti. Bab disyariatkannya adzan, sesudah lewat waktunya. Kita lihat kejadian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Hadis ke 595. Belum pernah dibaca. Haddatsana Imran bin Maysarah qala haddatsana Muhammad bin Fudail qala haddatsana Husain. Al-Hafiz mengatakan huwa Ibnu Abdurrahman Al-Wasiti. Al-Wasiti maknanya orang wasit, tinggal di Wasit, yakni Irak. Karena Irak ada Kufa, ada Wasit, ada Basrah, ada Baghdad, Irak luas. Di tempatnya para ulama. Syekhul Islam ada akidah dengan judul Akidah Al-Wasitiyah. Akidah Al-Wasitiyah. Karena akidah itu ditulis oleh Syekh, ada yang bertanya, yakni ulama. Salah seorang ulama Irak yang tinggal di Wasit bertanya kepada Syekh, minta kepada saya agar dituliskan sebuah akidah. Tapi Syekh seperti kebiasaan beliau, tawadu orangnya, rendah hati, minta kepada yang lainnya, jangan kepada saya. Tapi ulama itu merengek, minta hanya untuk beliau gitu. Mau tidak mau ditulis, jadilah akidah. Hanya untuk dia ulama itu bersama keluarganya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan menggema di dunia sampai hari ini karena keikhlasannya itu. Allahu akbar. Itu. Orang rendah hati itu. Diminta, saya enggak mau. Minta tulis sama yang lain, ulama banyak maksudnya sana. Iya, untuk dia dan keluarganya. Yang minta ulama, itu ya. Itu faedah Al-Wasiti. An Abdullah bin Abi Qatadah an Abihi. Berarti hadis ini dari jalan Sahabiyun Jalil, kesatria Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Kami pernah berjalan di waktu malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selesai perang atau safar lain. Dari sini keluar faedah dibolehkannya berjalan atau mengadakan perjalanan di waktu malam. Sekarang orang mengendarai kendaraan, motor, mobil, bahkan pesawat di waktu malam. Faqala ba'dul kaum, maka dalam perjalanan yang cukup melelahkan karena safar, biar bagaimanapun enaknya, yakni ada fasilitas dan lain sebagainya, tetap melelahkan. Karena itu Nabi SAW mengatakan, as-safaru kit'atun minal azab. Safar itu sebagian dari azab. Maksud azab di sini siksa, bukan siksa tapi melelahkan. Tidak makan, jadi tidak terbiasa makan, minum, tidur tidak seperti biasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu para sahabat lelah. Lalu mereka mengatakan, faqala ba'dul qaum, sebagian dari mereka mengatakan, lau arrasta bina ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya engkau mengistirahatkan kami di waktu malam ini. Yakni ta'ris itu tidur, istirahat, singgah sejenak di akhir malam untuk istirahat. Dari sini keluar faedah yang sangat besar sekali, bahwa rakyat boleh meminta kepada pemimpinnya untuk kemaslahatan mereka. Misalnya menghilangkan kesusahan dari mereka. Wahai pemimpin, kita seandainya engkau begini begitu dengan cara yang dan adab yang baik terhadap pimpinan, untuk kemaslahatan, menghilangkan kesusahan dan lain sebagainya. Sahabat minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau arrasta bina ya Rasulullah. Gimana kalau kita istirahat ya Rasulullah? Sudah lelah, capek. Bagaimana itu sikap rakyat apabila mereka mengalami kesusahan, kekurangan dan lain sebagainya, kemiskinan. Mereka ajukan itu, atau wakil mereka, orang sudah kelaparan, orang miskin dan begini begini begini begini. Nah, sekarang sikap pemimpin itu gimana? Nurut Nabi. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Qala akhafu an tanamu anis salat. Saya khawatir kamu tertidur dari salat subuh. Sini keluar lagi faedah yang sangat besar, bahwa pemimpin itu harus menjaga peribadatan umatnya, rakyatnya, dengan agama yang ia anut, yang pemimpin anut bersama rakyatnya itu. Harus dijaga agamanya. Nabi SAW menjaga ini. Saya khawatir nanti kamu, kalau kita istirahat, tidur, tiduran dari sholat subuh. Berarti beliau mementingkan peribadatan, menjaga peribadatan rakyatnya. Jangan sampai teledor, jangan hilang ibadah itu. Lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala Bilal, berkata Bilal tampil, karena Bilal yang biasa adzan. Maka Bilal mengatakan, ana ukidzukum. Ya Rasulullah, aku yang akan membangunkan mereka. Mereka pasti tidur, pasti istirahat, tidur. Itu manusiawi. Saya yang akan membangunkan mereka, yang menjaga mereka. Berarti kemaslahatan yang tidak merusak peribadatan rakyat. Pemimpin juga begitu. Jangan kemaslahatan tapi peribadatan agama rusak. Jaga. Berarti pemimpin boleh mewakilkan seseorang untuk menjaga peribadatan rakyatnya. Bila, maka istirahat mereka fatto jauh. Sedang Bilal, wa asnada Bilalun zahrahu ila rahilatihi. Bilal pun bersandar, menyandarkan punggungnya ke untanya gini. Untanya kan suruh turun gitu, ya kan? Tidur begini. Enak kan nyenderan gitu. Iya kan? Itu. Faghalabathu 'ainahu fanama. lalu rasa ngantuk mengalahkannya. Kemudian ia pun tertidur. Fastaiqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad tala'a hajibush-syam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun sedangkan matahari ujung-ujungnya telah terbit. Nah, itu hajibush-syam. Faqala, maka beliau bersabda, "Ya Bilal, aina ma qulta?" Hei Bilal, mana yang kau katakan? Katanya mau menjaga tetapi tidur, gitu, ketiduran. Ya Bilal, aina ma qulta? Mana omonganmu? Katanya mau jaga, gitu. Qala Bilal memberikan alasan, ma ulkiyat alayya naumatul misluha qattu. Aku tidak pernah merasakan tidur yang lebih nikmat dari itu sama sekali. Itu. Qala, maka beliau memberikan uzur kepada Bilal. Nah, ini memberikan uzur kepada sebagian bawahannya, pemimpin yang tidak sengaja melakukan satu kelalaian, bukan karena sengaja, diberi uzur. Kemudian beliau mengatakan, innallaha qabada arwahakum hina sya'a wa raddaha alaikum hina sya'a. Sesungguhnya Allah yang menggenggam ruh-ruh kamu ketika Allah menghendaki. Ada masyiatullah. Ini sifat Allah, al-qabdu, menggenggam. Menggenggam tentu dengan apa? Tangan. Al-qabdu, Allah salah satu sifatnya, menggenggam. Dan Allah dinamakan dengan al-qabidta. Waraddaha alaikum hina sya'a. Dan Allah akan mengembalikan ruh-ruh kami ketika ia menghendaki, saat ia menghendaki. Nah, ini sifat fi'liyah, perbuatan Allah berjalan sesuai dengan masyiatullah, kehendak Allah. Ya Bilal, kemudian asyahid di sini sesuai dengan judul bab. Ya Bilal, kum fa'adzin bin nasi bis salah. Hai Bilal, berdirilah. Beritahukan kepada manusia dengan azanmu, gitu maksudnya. Atau dengan ringkas, ya Bilal, berdirilah. Azan. Nah, ini dia. Walaupun luput, waktu habis sudah. Sudah terbit matahari. Ya. Maka ya, ini masih disyariatkan untuk azan. Lalu fatawadda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, demikian juga jamaah ada tenggang waktu. Falamma irtafa'atish syamsu, maka tatkala matahari sudah irtafa'at tinggi, wabyaddat, dan memutih, qama, beliau berdiri, fasalla, beliau salat mengimami para sahabat. Ada di sini kita tahu bahwa tidak begitu saja begitu terbit salat, tidak. Tunggu sampai meninggi putih, ya kira-kira 10-15 menit, 10 menitan kurang lebih. Nah, kita sudah ada waktu lagi, bahkan sudah ada jadwal waktu syuruq. Mudah bagi kita. Dah bagi kita. Ya, apabila sekali-sekali waktu mungkin, ya, kita habis salat subuh, apabila masjid tidak tutup habis salat subuh, ya, kita bisa mungkin duduk. Atau yang selalu terbuka di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi misalnya, ya, ba'da subuh duduk zikrullah. Itu. Ya. Di masjid itu. Tidak berarti kita enggak boleh pindah ke sini ke sana, enggak boleh. Baca Quran, zikir sampai matahari terbit. Tunggu sampai meninggi. Ya, 10 menitan kurang lebih. Salat 2 rakaat. Kita dapat fadilah sebagaimana dalam hadis yang pernah kita bahas di majelis ini. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat ya? Masih ingat. Ya. 2 rakaat itu salat duha di awal waktu duha. Salat duha di awal waktu duha. Ada mikir. Kemudian bab selanjutnya, bab ke-36. Bab man salla bin nasi jama'atan ba'da zahabil waqti. Bab orang yang salat dengan berjamaah, dengan manusia, dengan orang banyak berjamaah. Bin nas itu dengan orang banyak. Jama'atan berjamaah sesudah lewat waktu. Zahab pergi maknanya lewat waktunya atau habis waktunya. Dibawakanlah hadis 596. Haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamata an Jabir ibn Abdullah. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan anna Umar ibn al-Khattab jaa yawm al-Khandaq ba'da ma gharabat asy-syahid di sini. Bahwa Umar ibn al-Khattab datang pada hari peperangan Khandaq, yakni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah matahari terbenam. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy, maka ia pun mencaci maki orang-orang kuffar Quraisy. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, ma kidtu usalli al-'asr hatta kadat asy-syams taqrubu. Hampir-hampir aku tidak bisa, tidak sempat salat asar sehingga matahari hampir terbenam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wallahi ma sallaituha, demi Allah saya pun belum mendirikan salat asar. Dalam suasana berkecamuk perang, kadang-kadang lewat waktu itu, asar lewat, salat ketika telah selesai. Faqumna ila Buthan fatawaddu'a lis-salati wa tawaddu'na laha. Maka kami pun berdiri ke Buthan, yakni kami datang ke Buthan. Buthan satu lembah yang ada di kota Madinah saat itu ya. hati. Beliau berwudu untuk salat dan kami pun berwudu untuk salat. Lalu beliau fasallal asr. Pertama salat asar. Ba'dama gharabatish syams. Sesudah matahari terbenam. Thumma salla ba'daha al-maghrib. Kemudian beliau salat sesudahnya salat maghrib. Menunjukkan dibolehkannya saat-saat tertentu khususnya di dalam peperangan. Itu peperangan dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Perang dahulu betul-betul berkecamuk. Kalau dia perang bisa berhadapan langsung. Atau saling memanah. Kalau sekarang dari jarak kejauhan. Bisa sambil sholat kalau sekarang. Dari jarak kejauhan tinggal chat, rudal. Itu ganti panah, pesawat. Itu. Ya, jarang yang berhadapan lagi. Sejarak jauh. Jarak jauh. Itu. Ya.

sekarang mungkin lebih mudah atau mungkin lebih susah bisa ditanyakan kepada siapa orang-orang yang ya di tentara yang berperang atau yang muslim yang tidak meninggalkan sholat. Iya. Dengan berjamaah di sini. Kemudian bab selanjutnya. Bab man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha wa la yu'idu illa tilka shalah. Bab orang yang lupa mendirikan salat, maka ketika ingat hendaklah dia salat. Falyusalli idza dzakaraha. Mungkin lupa, ketiduran dan lain sebagainya. Di sini nasiya. Bab hukum atau penjelasan bagi orang yang lupa mendirikan salat, salah satu dari salat wajib misalnya atau beberapa salat. Falyusalli, maka hendaklah ia salat idza dzakaraha, apabila dia telah mengingatnya. Wa la yu'idu, dan ia tidak mengulangnya lagi. Ya, ini misalnya dia ingat sholat, lupa sholat zuhur, kemudian dia ingat di waktu sudah masuk waktu asar, lalu dia mengerjakan sholat zuhur dahulu, tertib sholat ya, seperti Nabi SAW tadi, sholat asar dulu, walaupun di waktu maghrib, asar dulu beliau. Nah, ini membantah orang yang mengatakan tidak ada tertib. Ini tertib Rasulullah SAW. Asar dulu, baru maghrib, baru isya. Nah, kita lupa salat duhur. Ingat sudah masuk waktu asar. Kita salat duhur. Kemudian asar. Zuhur hari berikutnya kita tidak mengkodok lagi, itu maksud la yu'idu illa tilkas salah, ia tidak mengulangnya lagi kecuali hanya salat itu saja. Tidak ada riba di dalam salat itu. Sebab kalau sekarang kita salat ya, misalnya seseorang lupa salat zuhur, lalu ia ingat setelah masuk waktu asar atau sesudah ia sholat asar, selama dia ingat, oh tadi saya belum sholat duhur, maka dia kerjakan ketika ingat, walaupun di waktu terlarang. Sudah kita bahas Sabtu yang lalu sholat duhur. Hari berikutnya datang waktu duhur, dia sholat duhur, dia tidak mengkodok lagi. Itu maksud perkataan Bukhari, wala yu'idu illa tilkas salah, untuk membantah orang yang salah paham terhadap hadis. Pertama, yang kedua, salah di dalam menetapkan sesuatu hadis sahih, padahal terjadi kekeliruan pada sebagian rawi, keliruan pada sebagian salah seorang atau sebagian rawi, sehingga ia mengharuskan atau paling tidak mengatakan mustahab diulang lagi hari berikutnya gitu. Ah, ini dibantah oleh Bukhari, wala yu'idu illa tilqas salah, karena sebagian hadisnya salah paham orang, sebagian hadisnya dhaif begitu. Wala yu'idu illa tilkas salah, dia tidak mengulangnya kecuali salat itu aja. Tidak ada riba di dalam salat. Paham maksudnya? Kan kalau dia hari berikutnya harus mengulang lagi,
ada ribanya ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang riba, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkannya? Tentu tidak. Nah, ini kesalahpahaman sebagian. Maka Bukhari menarik memberikan judul bab ini dan dia bawakan al-athar, kemudian hadis, untuk membantah pemahaman yang keliru, salah paham. Atau kata orang kita sekarang ini apa? Gagal paham. Itu. Wa qala Ibrahim, ini al-athar Ibrahim al-Nakhai, dimausulkan oleh al-Imam Sufyan al-Thawri di kitab Jami', kitab beliau. Man taraka salatan wahidatan 20 sanatan. Barang siapa man taraka, yakni nisyanan, lupa satu salat, dia tidak ingat kecuali setelah lewat 20 tahun lamanya, dia baru ingat, dulu pernah saya lupa, bukan meninggalkan ya, lupa. Ini sampai berlalu 20 tahun. Lam yu'id, dia tidak mengulangnya, illa tilka salatal wahidah, kecuali satu salat itu saja. Tidak ada riba di dalam salat itu maksudnya. Paham ya? Paham. Ini fikih tingkat tinggi sekali. Bukhari selain beliau menetapkan, membahas hukum, maka bab-bab beliau ini sebagiannya untuk membantah sebagian yang beliau anggap salah atau tidak tepat atau keliru atau salah paham. Lalu beliau membawakan hadis ke 597. Haddatsana Abu Nu'aim wa Musa bin Ismail, yakni dua syekh yang Bukhari biasa

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan," barang siapa yang lupa salat, mendirikan salah satu salat dari salat wajib, "falyusalli idza dzakaraha," maka hendaklah ia salat ketika ia mengingatnya, walaupun di waktu-waktu terlarang. Kapan saja dia ingat, salat. Ambil wudu dan salat. Ya, jangan pontang-panting terburu-buru, tidak. Ambil tenang biasa. Buang hajat dulu, bersih. Mau gosok gigi dulu atau wudu dulu, gosok gigi, salat. Walaupun di waktu-waktu terlarang. Misalnya dia ingat belum salat duhur tadi, dia ingat sudah masuk waktu maghrib atau hampir masuk waktu maghrib ketika matahari akan terbenam, salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyusalli idza dzakaraha." Secara umum, la kafarata laha, tidak ada tebusan baginya, illa dzalik, kecuali hanya itu. Satu salat itu yang kau tebus saja, satu aja. Paham ini, hujjah kuat sekali. Dan dirikanlah salat, dibawakan ayat Al-Quran, dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya. Nah, ini salat yang luput. Kemudian bab ke-38, bab qada'is salawatil ula fal ula. Nah, ini dia tertib mengqada salat, mengikuti tertib salat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mengqada salat-salat dari yang pertama dan pertama. Hadis ke-598, bab ke-38, hadisnya 598 dari hadis Jabir tadi di nomor 596. An Jabirin qala ja'ala Umar yawmal khandaq yasubbu kuffarahum wa qala ma kidtu usalli al-'asr hatta gharabat qala fa nazalna budhana. Di sini disebut fanazalna budhana. Kemudian kami berjalan dan singgah di lembah Budhan. Saat itu ya di kota Madinah ada lembah namanya Budhan. Fasalla ba'da ma gharabati syam. Lalu beliau salat sesudah matahari terbenam. Thumma shallal maghrib. Kemudian baru beliau salat maghrib. Salat asar dulu, kemudian baru salat maghrib. Tertib salat. Begitu juga ketika kita menjamak jamak takhir. Zuhur dengan asar. Kita undurkan zuhur dan salatnya di waktu asar, jamak takhir. Kalau jamak takdim jelas zuhur asar, jamak takhir. Kita mengerjakan tertib salat, zuhur dulu baru asar. Begitu juga maghrib, isya, apabila kita menjamak jamak takhir, waktu maghrib diundurkan sampai waktu isya. Paham ya? Bab ke-39, bab ma yaqrahu minas samari ba'dal isya. Bab tidak disukai samar. Samar itu berbicara sesudah salat isya, yakni bahasa bebas ya, kita terjemahkan apa, begadang atau menghabiskan malam. Dia tidak disukai kecuali hal-hal yang ada maslahat bagi dunia dan akhirat. Nabi sallallahu

0: الله عليه وسلم. Kata Umar bin Khattab, saya tulis hadisnya, riwayatnya di sebagian kitab saya, menghabiskan malam bersama Abu Bakar Siddiq. Dan Umar ada ikut di situ. Untuk apa membahas tentang kaum muslimin? Menunjukkan para pemimpin bersama ulama harus duduk menghabiskan malam-malam mereka memikirkan kaum muslimin. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana nih keadaan kaum muslimin begini gini tentang ini dan lain sebagainya, habis sepanjang malam. Kata Umar, rawi hadis, beliau tidak berdiri kecuali ketika akan salat subuh. Sepanjang malam itu Umar hanya mengatakan untuk kaum, bahas tentang kaum muslimin. Seperti orang-orang tertentu, orang-orang alim seperti Abu Bakar Siddiq, Umar saja disertai ikut. Ini orang-orang khusus. Itu ya, bukan anak-anak TK diajak mabit di sekolah-sekolah yang bermanhat, manhat ikhwani. Itu disuruh mabit anak-anak TK, namanya mabit lagi. Mabit ada di Mina, maksud mabit itu artinya bermalam. Itu. Nah ini, kalau tidak ada masalah itu tidak disukai. Yani lil karahah, bukan haram, bukan. Itu. Dibawakanlah hadis 599 dari hadis Abu Barzah Al-Aslami yang sudah kita baca, dan pada bagian hadis Abu Barzah mengatakan wa kana yaqrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha, dan beliau biasa tidak suka tidur sebelum salat Isya dan berbicara sesudahnya. Kenyataannya beliau berbicara. Nah, dari situ ada bab tersendiri, bab selanjutnya, yaitu bab ke-40, hadis ke-600 dan 601 dengan judul Babus Samar fil Fiqhi wal Khair ba'dal Isya. Bab Samar, kita terjemahkan saja begadang ya, menghabiskan malam dalam membahas fikih, yakni agama dan kebaikan sesudah salat Isya. Habis malam. Nah, itu tidak mengapa. Saya pribadi masih muda ketika saya belajar dengan sebagian asatidz, kita biasa panggil kiai itu. Itu saya melayani mereka. Guru saya mengajar para kiai. Para kiai datang. Kiai ya, kalau orang sini panggil kiai. Guru saya ngajar pakai kitab. Kadang-kadang beliau sebelum mengajar, kalau ada hadis-hadis yang tidak, saya disuruh periksa dulu. Kalau banyak hadisnya, suruh enggak masyhur, saya disuruh periksa dulu hadisnya, mana yang sahih, mana yang ini. Jadi beliau bukan ahlinya, diserahkan ke saya. Gitu. Saya coret-coret, saya kasih tahu. Udah. Nah itu kalau buka pengajian malam di sebuah masjid jami besar, yang diizinkan hadir ya saya. Kemudian satu lagi pelayan untuk menyediakan teh, apa, di sini halqah itu malam, menghabiskan malam itu. Ini para kiai semuanya hadir. Ini guru saya duduk, tapi tidak menggurui mereka, maksudnya hanya mimpin amir majelis saja. Amir majelisnya beliau, amir majelisnya bahas. Saya juga sebagian saat itu tidak paham apa yang ya ini, bahasa Arab, baca kitab, itu bahas begitu. Ya, itu bahas fikih, bahas tentang, baik kan kadang-kadang bicara tentang umat Islam saat itu, gitulah. Nah, saya lah satu muridnya yang disuruh hadir. Hadirnya itu kira-kira jam 11-an atau jam setengah 12 malam. Rumah saya tidak jauh dengan masjid Jami tersebut. Jadi saya jalan kaki. Di sini ujung sana rumah saya. Sepi gitu. Bahas mereka itu sepanjang malam itu. Kadang-kadang dari jam 10-an dan jam 11. Saya sudah agak lupa ini puluhan tahun yang lalu. Guru saya meninggal tahun 84. Berarti jauh sebelum itu. Itu bahas. Ya. Para pelajar ahli ilmu itu bahas. Ya, bahas. Ya, bahas. Nah itu tidak mengapa. Ini bab yang diberikan oleh Bukhari. Itu. Atau antum belajar malam, baca atau apa. Itu. Atau paling tidak ngobrol dengan ahli. Ya, hadis ke 600. Al-Imam mengatakan haddatsana Abdullah bin Sabbah qala haddatsana Abu Ali Al-Hanafi. Yani namanya ini Abu Ali Ubaidullah bin Abdul Majid. قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن قرة يعني الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada قرة بن خالد dia berkata انتظرنا الحسن kami menunggu Al-Hasan, yakni Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri. Beliau biasa buka majlis. Buka majlis itu malam, majlis malam. Mungkin ini di masjid atau di mana. Waratha alaina hatta qurbuna ya qurbuna ya min waqti qiyamihi, sehingga kami mendekati waktu yang beliau biasa salat malam. Berarti nunggunya lama sekali itu. Al-Hasan kok tidak datang untuk mengajar, ditungguin di situ. Sampai lewat tengah malam, sampai biasanya jadwal beliau sholat tahajud, sampai kepada waktu itu. Faja'a lalu Al-Hasan Basri datang. Faqala, maka beliau mengatakan, da'ana jiranuna ha'ula, tetangga kami mengundang kami, mereka ini mengundang, mengundang makan barangkali. Thumma qala, kemudian Qurra berkata, qala Anas, atau Al-Hasan berkata ini, Al-Hasan berkata, thumma qala, qala Anas, Anas pernah mengatakan, nadharna, kami menunggu, an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam zata laylatin. Kami pernah menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Hatta kana syatrul laili yablughuhu. sampai tengah malam. Faja'a, lalu beliau datang, fasallalana, kemudian beliau salat mengimami kami, thumma khatabana faqala, kemudian beliau berkhutbah kepada kami dan beliau bersabda. Ini kan tengah malam, para sahabat menghabiskan waktunya sampai tengah malam untuk menunggu Nabi, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat Isya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang kecuali tengah malam. Selesai salat beliau bersabda, ala innan nasa qad sallau, ketahuilah sesungguhnya manusia telah salat, thumma raqadu, lalu mereka tidur. Wa innakum la tazalu fi salatin man tadhartumus salata, sesungguhnya kamu senantiasa dianggap atau dihitung tetap berada di dalam salat selama kamu menunggu salat didirikan. Ini keutamaan menunggu satu salat dengan salat lainnya. Wa innal qauma la yazaluna bi khairin, dan sesungguhnya kaum itu senantiasa akan memperoleh kebaikan, mantadharul khair, selama mereka menunggu kebaikan datang. Di antara kebaikan besar adalah waktu salat tiba yang ia tunggu-tunggu gitu. Kan itu penunjukan dalilnya tegas sekali. Hadis ke 601 sudah ditakhrij oleh al-Imam di hadis nomor 116. Hadis dari jalan Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salat al-isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat isya fi akhir hayatihi, di akhir hayat beliau, berarti pada tahun ke-11 Hijriah. Falamma sallama qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, maka tatkala beliau salam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan bersabda. Faqala, ara'aitakum lailatakum hadhihi, tidakkah kamu perhatikan malam kamu ini? Fa inna ra'sa mi'atin, karena sesungguhnya di penghujung 100 tahun ke depan, berarti tahun 110 atau 111 Hijriyah, la yabqa fi hadhihi, la yabqa mimman huwa al-yawma 'ala dhahri al-ardi ahadun, tidak akan tinggal daripada orang yang ada pada hari ini, yakni tidak akan tinggal orang-orang yang ada pada hari ini di permukaan bumi seorang pun juga, yakni yang hidup saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 100 tahun ke depan punah semuanya di permukaan bumi ini. Paham maksudnya? Ini mukjizat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, diberitahukan oleh Allah tabaraka taala bahwa 100 tahun ke depan sejak beliau bersabda itu di tahun 11 Hijriah, maka tidak ada lagi orang yang hidup di permukaan bumi yang saat ini hidup, saat itu hidup. Saat Nabi SAW bersabda, manusia bertebaran di permukaan bumi. Bukan begitu? Ya, banyak manusia. Kata Nabi SAW, fa inna ra'sa mi'atin, di penghujung 100 tahun ke depan, la yabqa, tidak akan tertinggal, tidak ada sisanya orang-orang yang pada hari ini ada di permukaan bumi. Tidak akan tertinggal ahadun, seorang pun juga. Orang-orang yang hidup saat itu di permukaan bumi habis semuanya, mati, mati, mati. Begitu juga orang-orang yang ada di hadapan beliau, yaitu para sahabat. 100 tahun ke depan, tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan hidup di permukaan bumi ini. Tetapi Nabi SAW tidak kum kepada kamu, para sahabat. Tapi beliau bersabda secara umum manusia, termasuk sahabat. Dari sini keluarlah hukum bahwa masa para sahabat itu, ketuanya kaum salaf ini, setelah Nabi SAW, para sahabat selama satu abad masa hidupnya para sahabat itu. Sehingga 100 tahun ke depan terbuktilah sabda Nabi SAW, tidak ada seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi. Dan para ulama sepakat, sahabat yang terakhir hidup di permukaan bumi, terakhir mati mati di permukaan bumi adalah Abu Tufail. Sepakat itu. Abu Tufail, sahabat yang terakhir mati. Setelah itu tidak ada lagi sahabat. Berarti kalau ada orang di tahun 115 mengaku dia sahabat, kadzib, bohong. Bohong. Berdasarkan hadis yang mulia ini. Hadis yang terakhir. Nah, ini ada samar menghabiskan malam untuk ibadah, menghabiskan malam untuk belajar dan mengajar, bahas ilmu, menghabiskan malam bersama ahli ilmu. Ini menghabiskan malam atau berbicara sudah salat Isya, babus samar ma'al ahli wad-daif. Bab ke-41, bab terakhir. Samar, begadang atau menghabiskan malam bersama keluarga, berbicara, bersenda gurau, makan-makan, dan tetamu, tamu daif. Ya, tetamu. Dibawakanlah hadis nomor 602. Ya, hadis yang panjang dari jalan abang dari Aisyah, anak Abu Bakar, yaitu Abdurrahman. An Abdurrahman ibni Abi Bakrin أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء فقراء فقراء فقراء bahwa penghuni Suffah itu sebetulnya mereka adalah orang-orang fakir semuanya, tidak ada uang, tidak ada keluarga. Mereka ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di serambi atau teras masjid. Nanti apabila mereka sudah punya kemampuan, mereka pindah dari situ. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana indahu ta'amun isnaini falyadhhab bithalith. Barang siapa yang memiliki, mempunyai makanan untuk dua orang, maka hendaklah ia membawa yang ketiga. Berarti makanan dua orang bisa dimakan untuk tiga orang, dibagi. Wa in arba'un fa khamisun aw sadisun. Dan jika ia mempunyai makanan cukup untuk empat orang, maka ia bawa orang kelima atau orang ke-6. Wa inna Abu Bakrin jaa bi salasatin. Fantalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi asharatin. Dan Abu Bakar sendiri membawa 3 orang, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 10 orang. Dan seterusnya dalam hadis yang panjang antum bisa membacanya. Barangkali ini ikhwan, dan selesai kita mawaqitus shalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan kita semakin bertambahnya ilmu, dan tentunya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Islam adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya
1: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
0: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkata.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
8: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Quran.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, daripada depan kosong maju yang belakang, itu lebih dekat, lebih akrab. Ini kursi VIP, tapi karena kajian enggak banyak minat, coba kalau club play banyak yang minat, 11 juta. Tema kali ini kita membahas tema paling krusial, tema yang menyinggung iblis dan juga mereka-mereka yang mengikuti tapak-tapak iblis, yaitu talbisu iblis fil ibadah. Kita uraikan per kalimat yang menjadi judul. Talbis itu kata Imam Ibnu Al-Jauzi, dan ini adalah kitab terbaik yang membahas masalah talbisu iblis. Makanya nanti kita akan merujuk kitab itu di dalam menjelaskan talbis iblis alal ubad fil ibadah. Talbis iblis atas ahli ibadah di dalam ibadah. Kata beliau, talbis itu izharul batil fi suratil haq. Menampakkan kebatilan di dalam bentuk kebaikan dan kebenaran. Itu talbis. Makanya di sini ada kemasan yang palsu, ada permak, ada polesan, ada bungkusan yang indah tapi menipu. Talbis iblis. Iblis adalah makhluk tersendiri yang tidak mengenal lelah, ngantuk, capek, tidur untuk menjalankan misinya. Makanya ketika Al-Hasanul Basri ditanya, ayanamu iblis, apakah iblis tidur wahai imam? Kata beliau menjawab, kalau iblis itu tidur, kita akan bisa istirahat sesaat. Tidurnya iblis maknanya adalah gencatan senjata dengan manusia. Dan itu enggak pernah ada nas iblis gencatan senjata, kompromi. Ah, capek gue goda manusia terus. Enggak ada. Allah. Yeah. Iblis itu mengeluh yang nyata-nyata secara tekstual itu cuma dua kali. Ketika melihat hamba Allah wukuf di Arafah dan ketika hamba Allah melihat hamba Allah sholat. Ketika mereka sholat, apalagi sujud, iblis mengatakan, ya wailah, celaka deh saya. Umirtu bis sujud fa'abaitu fadiyan nar. Aku diperintahkan oleh Allah sujud, tapi menolak, maka bagiku neraka. Wa umira ibnu Adam bis sujud fasajad. Anak Adam diperintahkan sujud, Adam diperintahkan sujud, sujud. Falahul jannah, baginya surga. Nyesel seumur hidup. Dan penyesalan itu dijelaskan panjang lebar oleh Imam Muhammad Al-Maqdisi di dalam kitab yang cukup bagus. Sampai hari ini belum pernah aku mendapatkan kitab yang sebaik itu, menjelaskan tentang tipu muslihat iblis bersama bala tentaranya kepada hamba Allah manusia, yang judulnya Masaibul Insan min Makaidis Syaitan, musibah manusia akibat tipu muslihat syaitan. Banyak musibah yang kita dapatkan dari syaitan, termasuk Nabi Ayyub alaihi salam menderita sakit berapa tahun? 18 tahun. Akibat apa? Wadkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa'adab. Nabi Ayyub sendiri mengakui, ya Allah, aku tertimpa musibah dan penderitaan berat akibat gangguan syaitan. Musibah rumah tangga sampai perceraian akibat dari tipu daya syaitan. Keluarga bertengkar, rebutan warisan harta akibat syaitan. Antara murid guru beradu berantem akibat syaitan. Pengurus organisasi pecah, pengurus masjid pecah. Bahkan pesantren, bikin pesantren lagi, mengaku pesantren yang baru adalah pesantren perjuangan akibat syaitan. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, inna iblisa wada'arshahu 'alal ma. Dalam lafaz lain, alal bahri. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Di dalam lafaz lain, di atas lautan. Fayabussu sarayahu min huna, menebarkan bala tentaranya dari sana. Fa aqrabuhum minhu manzilatan, yang paling dekat posisinya tentara itu dengan iblis, adhamuhum fitnatan, yang paling mampu mendatangkan fitnah paling besar. Jadi manakala tentara-tentara iblis itu mampu mendatangkan, menghadirkan fitnah kepada manusia paling besar, maka dia paling dekat. Dilapor ke iblis, aku telah melakukan ini. Setelah dengan semua itu, enggak ada apa-apanya. Yang murtad akan masuk Islam lagi. Yang ini maksiat, tobat. Setelah lapor, aku bikin antara suami istri pecah. Langsung tentara itu dipeluk, ni'ma anta, kamu adalah sebaik-baik tentara. Nah, syaitan di dalam menggoda manusia itu lembut. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, inna syaitana yajri fi Adam majrad dam. Syaitan itu jalan di dalam tubuh manusia, di dalam menggoda manusia, lembut, tidak berasa, selembut aliran darah di dalam tubuh manusia. Antum ngerasain sekarang darah antum jalan? Rasain gak? Enggak. Tahu-tahu capek, tahu-tahu gemetar, tahu-tahu apa, jantungnya apa, klepnya dol. Itu karena ketidakseimbangan antara oksigen dengan darah. Kalau kurang lancar oksigennya, kebas. Kalau kurang lancar darahnya, apa? Pegel-pegel. Kan gitu. Taunya apa? Efeknya. Itu juga proses setan menggoda manusia, enggak berasa. Tapi tahu-tahu sesat. Tahu-tahu malas sholat. Tahu-tahu pecah kongsi. Tahu-tahu perpecahan terjadi. Tahu-tahu suami istri tengkar. Kan gitu. Iya. Gimana? Setuju enggak? Kok bengong-bengong melototin gue? Iya. Coba bayangkan hadirin sekalian, logika-logika yang dihadirkan oleh setan kadang-kadang menipu. Ngapain antum beragama Islam? Susah jadi orang Islam. Lihat di mana-mana kalah. Iya. Antum kalau beragama jangan serius-serius banget. Nanti dikatain orang fanatik. Kerja susah, gaul susah, kemana-mana repot. Tuh, yang haram aja susah mas, apalagi yang halal. Loh, semua indah. Makanya godaan setan yang paling berat itu adalah tazyin, memandang indah atas perbuatan maksiat. Betapa banyak pembenaran-pembenaran yang sering dilakukan oleh manusia untuk melakukan kesalahan. Iya tidak? Korupsi ada pembenarannya. Selingkuh ada pembenarannya. Istri selingkuh karena suami selingkuh. Selingkuh dibalas selingkuh. Mantep. Kata iblis, begitu. Kamu jangan diem aja, jadi perempuan ceng, jadi perempuan iya-iya aja. Protes kayak dikit-dikit. Enggak zamannya. Kartini aja itu sudah hidup zaman Belanda aja itu bisa protes. Ngadepin suami keras kepala itu enggak laku, Mbak. tunduk, diem, nurut, bantah sekali-kali. Akhirnya apa? Mulai pinter ngeyel, talbis. Betapa sering kita temukan di antara ikhwan menginginkan sempurna pada orang lain tapi tidak pada dirinya sendiri. Akhirnya bersikap pulih buat dirinya, tidak pulih untuk orang lain. Betapa mudah kita temukan di antara ikhwan mengatakan gurunya yang dulu didik dari orok sampai jadi, setelah dia jadi ustad ngata-ngatain ustadnya. Iblis itu, talbis iblis. Ya. Yeah. Target iblis itu enggak jarang untuk bisa dibaca. Makanya kata para ulama betul, setan ketika ingin menyesatkan satu kesesatan dimukodimai dengan 100 kebaikan. Coba. Baik, baik, baik. Ternyata satu dititipkan ke kesatu. Kita sama-sama mendakwakan sunnah. Demi sunnah terus timbul perpecahan. Lucu kan? Sementara sunnah menginginkan kita untuk kompak, untuk bersatu, untuk akor. Wasiat para ulama juga begitu kan? Ya ahla sunnati tarafaku, wahai ahli sunnah, berlemah lembutlah di antara kalian. Fa innakum min aqallin nasi adada, karena kalian itu manusia paling sedikit. Udah sedikit segelintir tengkar. Astagfirullah, hebat banget sampean. Kurang kerjaan dan itu. Nah, banyak sekali talbis. Makanya kita langsung ada, ya, di sana ada talbis untuk agama-agama selain Islam, pengikut selain Islam, dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi dengan baik. Talbis untuk internal Islam, di sana disebutkan talbis kepada Khawarij, talbis kepada Rafidah, talbis kepada Sufi, talbis kepada ini apa namanya Qadariyah, talbis banyak sekali. Bahkan talbis kepada ahlul hadis, talbis kepada fuqaha, mereka yang hanya fanatis dalam masalah fikih dan seakan-akan agama itu cuma fikih, itu kena talbis. Sampai ada sebagian orang tidak mengenal imam-imam, terutama Imam Syafi'i, kecuali dalam bidang fikih saja. Mereka tidak kenal dan tidak mau tahu tentang akidahnya Imam Syafi'i bagaimana. Penguasaan Imam Syafi'i terhadap hadis bagaimana? Penguasaan Imam Syafi'i terhadap tafsir bagaimana? Dan istiqomahnya Imam Syafi'i, komitmennya Imam Syafi'i terhadap akidah ahli sunnati wal jamaah, enggak kebahas. Yang ada kalau sudah bicara Imam Syafi'i, apalagi di Indonesia, cuma 5. Qunut, traweh 21 rakaat, terus apa, ayo? Duh, amin, gimana? Malami enggak? Kok pelotot-pelotot dong? Qunut, salat ya, traweh, baca Fatihah, bismillah keras, terus ayo. Yang di masyarakat yang dikenal Imam Syafi'i apa? Ya udah qunut, traweh 21 rakaat, terus ya, yang tadi baca bismillah keras, duduk iftiros, sama yang terakhir. Yang lainnya tutup, enggak ngerti. Bahkan yang ada yang lucu di Jawa, katanya tingkepan itu madhabnya Imam Syafi'i, katanya. Ya Allah, sejak kapan Imam Syafi'i tingkepan? Itu aneh. Tingkepan, Masya Allah. Itu. Bahkan lebih anehnya, azan dua di Jum'ah itu diklaim mazhabnya Syafi'i. Coba baca di dalam kitab Al-Um. Dia menjelaskan dengan api bahwa azan yang kedua itu adalah sunnahnya Utsman, tetapi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habbu ilayya, lebih aku cintai. Sampai yang lucu itu kalau lagi Idul Fitri rame-rame apa? Soal apa? Zakat. Zakat kan, antum kalau bayar zakat pakai apa? Beras apa uang? Yang uang itu mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Ukurannya, cara bayarnya pakai Imam Abu Hanifah, takarannya pakai Imam Syafi'i. Supaya apa? Irit. Karena kalau Imam Abu Hanifah itu hampir 5 liter. Kalau Imam Syafi'i kan 2,5 liter. Giliran korban pakai apa? Jualan kulit. Madhabnya siapa itu? Bukan Syafi'i. Beda. Oke. Ada yang juga talbis di dalam masalah-masalah kaitannya dengan sekian talbis adalah ibadah. Nah, kita mulai rinci. I'lam annal babal a'zam alladhi minhu madkhalu iblis 'alan nas huwal jahlu. Masyaallah. Ini Pak, pintu besar sebagai tempat masuknya iblis pada manusia adalah kebodohan. Bodoh itu pintu paling besar, gerbang masuknya iblis. Lihat apa? Bodoh. Apalagi bodohnya ngeyel. Yang disebut oleh para ulama bodoh kuadrat, jahlun murakkab. Nah itu, enggak ngerti ngeyel, enggak bisa jawab. Itu namanya apa? Jahlun murakkab. Dan bahayanya orang bodoh itu seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, annasu a'da'u ma jahilu, manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Itu Pak bahayanya. Makanya kenapa banyak umat Islam sekarang memusuhi sunnah, karena enggak tahu itu sunnah. Kenapa memusuhi ahli sunnah? Karena tidak tahu siapa itu ahli sunnah. Tahunya ahli sunnah kan 5. 1, ngerokok. Nah itu ahli sunnah. Makanya tanda-tandanya ahli sunnah, 1, ngerokok. 2, tidak melarang tradisi selamatan. 3, ziarah wali songo. 4, salawatan. 5, apa? 5 apa? Ziarah wali songo. Itu ciri-ciri ahli sunnah. Ini ajaran aswaja. Aswaja. The asli wejangan Jawa. Taip. Tapi jangan dipotong ya. Taip. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu yang dikenal orang. Makanya bodoh ini penyakit yang menjadikan umat para nabi menentang nabi. Lihat umatnya Nabi Nuh menentang Nabi Nuh karena bodoh. Cek aja ayat-ayat tentang perlakuan umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk juga Nabi Muhammad. Fawwa yadkhul minhu alal juhal bi'aman. Dengan demikian, iblis masuk ke orang-orang bodoh untuk menyesatkan dengan aman, lancar, lancar jaya. Iya. Makanya yang ditakutkan oleh Rasulullah apa? Akhwafu ma akhafu alikum minal abidil jahil wal alimil fajir. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah ahli ibadah yang bodoh, alim yang jahat, fajir. Wa amal alim fala yadkhul alihi lamusaraqatan. Adapun orang yang alim, tidaklah iblis itu bisa masuk kecuali curi-curi kesempatan. Enggak bisa lempeng lancar jaya gitu. Makanya iblis itu paling seneng sama orang bodoh. Enggak digoda aja udah sesat. Ngapain iblis? Makanya iblis itu paling seneng sama orang bodoh. Enggak usah susah-susah goda. Kata iblis, enggak gue godain aja udah sesat, Mas. Ngapain gue susah? Makanya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Gitu itu. Makanya orang ahli ibadah 1000 itu lebih ringan buat setan ketimbang alim 1. Karena itu. Oke, lanjut. Ana bacakan teksnya kitab ya. Waqad labbasa 'ala katsirin minal muta'abbidina nikillati 'ilmihim. Banyak ahli ibadah yang kena talbis iblis karena lemahnya ilmu. Karena sedikitnya ilmu. Makanya Pak, ketika iblis menggoda Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menampakkan satu mendung di suasana terik matahari. Tiba-tiba ada mendung, tiba-tiba adem. Terus keluar suara, "Wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu." Oh. Sejak sekarang yang haram-haram untuk orang awam, khusus untuk kamu adalah halal. Kamu sudah sampai pada tingkatan tertentu. Apa katanya? Syekh Abdul Qadir Jailani, "Iqsa' ya aduwallah, minggat wahai musuh Allah." Kamu bukan Tuhan tapi iblis, la'natullahi alaih. Langsung hilang mendungnya, terang lagi, pergi sambil meninggalkan suara, "Wahai Abdul Qadir Jailani, aku telah sanggup menyesatkan orang macam seperti kamu 70 lebih. Dan aku gagal menyesatkan kamu karena berkat ilmumu." Ilmu yang dimaksud apa? Ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Makanya tokoh sufi mengatakan Al-Junaid, ilmu saya ini dibatasi dengan Al-Kitab wa Sunnah. Itu. Lianna jumhurahum mustaghilun bita'abud. Karena kebanyakan mereka hanya sibuk dengan ibadah, walam yuhkim al-ilma, dia tidak mengakurasikan seluruh praktek ibadah itu dengan ilmu. Cocok enggak? Sesuai enggak? Khalli wali, enggak diurus, yang penting ibadah. Makanya qala Rabi ibn Khusaim, tafaqqaha thumma atazal. Di antara mereka belajar kemudian i'tazal. Fa awwalu talbisihi alaihim. Talbis iblis pertama kali kepada ahli ibadah, isaruhum ta'abbud 'alal ilmi, dia mereka lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Sibuk i'tikaf, diajak belajar susah. Sibuk sekarang ini solat nafilah sampai beratus-ratus rakaat, tapi duduk menjelis enggak mau. Baca kitab malas. Akhirnya apa? Praktek ibadahnya lambat laun menyimpang. Tuh. Wal ilmu afdal minan nawafil. Padahal ilmu itu lebih utama dari seluruh ibadah yang sunnah nafilah. فَأَرَاهُمْ أَنَّ الْمَقْسُودَ مِنَ الْعِلْمِ عَلَمًا. Ya. Dan sementara maksud daripada ilmu itu amal, فَمَا فَهِمُوا مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا عَمَلَ الْجَوَارِحِ. Ya. Makanya isu kuliran mereka dikasih kalimat iblis, ngaji-ngaji aja kapan amalnya. Dan tum amal-amal terus kapan ngajinya. Nah, iya kan? Dan yang lebih naif nanti, Pak, mereka akhirnya mengkerucutkan amal itu hanya terbatas ibadah mahdhah yang parsial. Hanya beberapa ibadah. Nanti akhirnya. Jadi ibadah-ibadah parsial, ibadah-ibadah yang hanya spesifik, khusus, mungkin maaf, amalul jawarih, yang penting bisa cingkrang katoknya, panjang jenggotnya, cukup. Enggak, padahal. Nah ini problem. Wa ma'alimu annal ilma amalul qalbi. Sementara ilmu itu amalan hati, wa amalul qalbi afdal min amalil jawari. Makanya Pak, kenapa Imam Al-Bukhari membuat satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Itu. Kenapa? Karena tidaklah ada satu amalan yang tidak didasarkan ilmu, maka merusaknya itu lebih besar daripada memperbaikinya. Makanya kata para ulama, faqidu syai la yu' memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Orang yang enggak punya ilmu bagaimana bisa mengajarkan kepada orang lain tentang kebaikan? Orang yang tidak memiliki ilmu bagaimana dia akan bisa menanamkan kebaikan-kebaikan? Bahkan yang ditanamkan apa? Kesesatan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'a. Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Akan tetapi dicabut dengan diwafatkan para ulama. Fa in halaku, ketika mereka sudah wafat, sudah tiada, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia banyak mengambil tokoh-tokoh pemimpin agama yang bodoh. Fa su'ilu, kemudian ditanya, fa aftau bi ghairi ilmin, mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya apa? Fa dhallu wa adhallu, sesat menyesatkan. Ini yang terjadi. Makanya masya Allah Pak, ada suatu asar di mana umat ini akan hancur kalau kata Rasulullah SAW, idza kanatil fahishatu fi kibarikum, kalau kekejian itu sudah didominati berupa perzinaan, didominasi oleh orang gedongan di antara kalian. Jadi orang-orang gedean, orang-orang yang sekarang ini high class, kerjanya cuma zina. Terus yang kedua, wal mulku fi sigari fi sigarikum, kekuasaan dipegang oleh orang-orang kecilan, maksudnya orang-orang yang tidak kapabel. Nah, yang terakhir, wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang oleh orang hinaan di antara kalian, yang dimaksudkan adalah hadis Rasulullah, yaitu munculnya ruwaibidah. Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Dan ini sekarang terjadi. Malah orang yang kapabel, orang yang alim, orang yang rasih ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah, tersingkirkan, teriminilir. Karena apa? Karena berbagai macam isu-isu, berita-berita, kampanye-kampanye gelap, bahwa mereka itu tidak layak untuk diambil ilmunya. Selesai. Baik. Nah, sekarang langsung kita masuk setelah itu talbis rinci-rincinya kepada ahli ibadah. Talbis yang pertama adalah fil istitabah wal hadas, di dalam bersuci dari hadas dan najis. Ini udah mulai lucu-lucu ini. Annahu ya'muruhum bitulil muksi fil khala. Ada di antara mereka diperintahkan untuk lama-lama di toilet supaya bersih. Akhirnya apa? Talbisnya supaya enggak bosan, namanya toilet sambil ngerokok. Itu talbis paling berat. Makanya kenapa merokok itu paling nikmat di WC, yang kedua setelah makan pedas. Itu dah, benar enggak? Kok kayaknya mencurigakan ini. Enggak mau menceritakan pengalaman ya? Iya. Kenapa? Kenapa? Padahal rata-rata semua orang itu kalau mau masukkan ke mulut barang sesuatu itu menjauh dari toilet. Kenapa? Giliran ngerokok malah cari toilet. Alasannya ternyata sama-sama expired ketika keluar dari pabrik. Anda cek rokok, ada enggak expirednya? Ada. Coba bungkus rokok cek. Masa expired? Enggak ada. Karena sejak dibikin udah beracun. Gimana nulis expirednya? Susah. Rokok pabriknya sendiri salah kalau ngasih masa expired. Sampai tahun 2025. Enggak ada. Langsung dari sejak keluar. Apa? Expired. Beracun. Sama kotoran antum langsung anyar expired, beracun. Makanya ketemu sedep. Itu lebih ya, itulah memang nasihatin satu ini memang berat, paling berat, paling ngeyel. Pak, kenapa ngerokok, Pak? Ya, miskin. Ngerokok-ngerokok miskin, Mas. Gak bisa jadi orang kaya. Ya udah, lanjut. Ya, sampai kiainya pun ditanya, Pak Kiai, kenapa ngerokok? Lah, saya ini kalau gak ngerokok, gak bisa jadi kiai. Nah, repot juga. Saya itu dengan ngerokok sambil baca buku, itu bisa beribu-ribu lembar. Kalau gak ngerokok, Mas, baru 5 lembar aja ngantuk. Oh benar nih, soheh berarti. Itu soheh, logis kan gitu. Kalau enggak ngerokok cuman 10 lembar, kalau ngerokok sampai satu buku habis kali majelis. Soheh enggak? Soheh. Itu makanya itu. Cuman kadang-kadang salah baca karena apa? Ketutup asap. Itu. Iya. Yeah. Makanya fatwanya juga keliru. Makanya fatwa di Indonesia tentang rokok itu enggak pernah beres. Di Padang Panjang dikeluarkan merokok haram. Nyampe Jakarta masuk angin jadi makruh. Berarti nyampe Surabaya halal. Sampai Kendari halalan thayyibah. Makin ke timur makin masuk angin. Ini ya Allah udah. Terserahlah. Jadi kan tapi kadang-kadang lucu. Kenapa orang rokok itu asapnya dikeluarin, dimasukin, dikeluarin, dimasukin? Kan kayak orang gak waras tuh. Coba sekalian aja dikeluarin banyak, kepala masukin kresek di tali. Kan awet. Nyampe kantor separuh kan. Lumayan awet. Nanti separuhnya lagi pulang itu masuk tali ya, supaya asapnya enggak keluar. Kan bagus. Astagfirullah ya. Oke, itu talbis. Baik. Wa innama yanbaghi wa fil qala wa dhalika yu'dhi al-kabid. Padahal terlalu lama duduk di toilet itu bisa merusak apa? Kabid. Ya. Yeah. Yaitu apa? Hati ya, hati bukan jantung ya. Cuman di Indonesia sudah salah terjemah. Kolbun diterjemahkan apa? Hati, padahal kolbun itu jantung. Kabit itu apa? Hati. Yang warnanya merah itu. Tapi mungkin yang dimaksudkan penerjemah dulu adalah jantung hati. Maksudnya jantung yang paling dalam, yang membuahkan kesadaran dan pemahaman, makanya disebut dengan jantung hati. Nah, tinggal hilang jantungnya, tinggal hatinya. Tapi aslinya jantung, kolbun itu. Cuman kalau dipakai sekarang jantung kan memang aneh. Pesan anak antum ke Jakarta, nak jantung-jantung ya, jangan sampai nanti melakukan aneh-aneh di Jakarta. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya hati-hati. Dirubah jadi jantung-jantung. Lucu juga. Lanjut, wa fihim wa innama yambaghi ayyakuna bimiqdar. Maksudnya ila cukup. Wa fihim man yakumu fayamsi wa yatanahnah. Saking hati-hatinya di dalam masalah najis, sudah keluar dari toilet pun merasa, wah jangan-jangan keluar. Akhirnya kurang tuntas. Untuk apa? Supaya tuntas. Wa yarfa qadaman wa yahtu ukhra. Bahkan lompat-lompat supaya apa? Kencingnya tuntas, tidak nyangkut di dalam. Jadi jalannya lucu kadang-kadang, lompat-lompat, ya. Wa indahu annahu yastanqi bihadha wa kullama zada fi hadha nazala al-baul. Dia mereka meyakini ketika melakukan gerakan-gerakan itu semua, kencing itu akan keluar secara tuntas. Wa bayanu hadha anna al-ma' yurshah ila al-matana wa yastami fiha fa idza tahayya al-insan lil-baul kharaja mashtama. Ya. Padahal yang namanya kencing, Pak, air kencing itu semua turun ke kandung kemih. Udah disimpan di situ, enggak mungkin bocor. Antum enggak usah ngurusin klepnya. Itu udah otomatis dari Allah. Nanti kalau antum buka ketika kencing, itu udah otomatis refleks keluar. Kalau antum sekarang selesai noto. Jadi enggak usah was-was. Wah, kayaknya perasaannya. Akhirnya apa? Muaswis. Baik. Wa minhum man yuhassin lahu isti'malil ma'il katsir. Akhirnya di antara mereka karena takut najis menggunakan air berlebihan. Pernah saya punya teman dulu ketika masa di Libya kontrak. Itu kalau wudu air satu kolam habis. Itu pun masih belum sah. Ke masjid wudu lagi. Masya Allah. Coba bayangin. Makanya ada cerita orang was-was wudu di kolam, was-was wah ketetesan mustakmal, batal lagi. Wudu di pancuran, wah nempel tangannya di pancuran, mustakmal lagi. Sampai di sungai, sampai di lautan, mati di lautan kejebur gara-gara was-was. Kan lucu. Wa innama yujziu ba'da zawalil 'ain sab'a marratin 'ala ashaddil madahib. Ya. Padahal kotoran itu cukup dibasuh sekali dua kali. Paling banyak di antara para ulama ada yang mengharuskan 7 kali cukup. Di sini sampai berkali-kali. Wa in ista'mal al ahjar fi ma lam yata'addal makhraj ajzau thalathatu ahjar. Andaikan dia membersihkan dengan batu, cukup 3 batu. Idza anqa min bihinna wa man lam yaqna bima qana bihi syara fa huwa mubtadi'un syar'an la muttabi'. Siapa yang tidak puas dengan ketetapan syariat, maka dia mubtadi', la muttabi'. Kan gitu. Ini baik. Sekarang talbis mereka dalam masalah wudu. Minhum man labasa anin finniyah fatarau yaqul. Ada yang kena talbis dalam masalah niat. Ya, nawaitu. Wudu'a. Itu sampai diulang-ulang. Waduh, belum sah lagi. Nawaitu. Padahal sudah sampai siku-siku wudunya. Masih nawaitu. Li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala thumma yaqulu astabihu as-salah thumma yu'idu fa yaqulu arfa'ul hadas wa sababu hadha at-talbis al-jahlu bisyar'i. Talbis ini muncul kenapa? Karena kebodohan mereka terhadap tata cara syariat di dalam wudu dan niat. Li'anna an-niyata bil qalbi, niat itu cukup di hati, la bil lafdh, tidak di lafadz. Fatakallufu lafdhi amrun la yahtaju ilaihi, memaksa-maksakan lafaz itu tidak mendatangkan satu amr, la yahtaju ilaihi, tidak dibutuhkan. Thumma la bi ma'na tikrari lafaz, coba nawaitu, coba berkali-kali Pak. Nawaitu wudu'a, tapi hati antum mandi. Ada yang nawaitu wudu'a tapi mandi. Mana yang benar? Ya prakteknya. Dan ketika antum habis junub berhubungan suami istri, itu pasti ada perasaan nanti kalau mau sholat mandi, udah niat. Ketika masuk antum ada perasaan apa? Saya mau mandi junub, bukan mandi biasa. Udah. Yang lucu lagi, ada orang sahur sudah makan 2 piring baru mau niat. Coba bayangin, Pak, antum 2 piring tadi niatnya ngapain? Enggak mas, tadi ngimpi. Baru sadar sekarang. Nawaitu sawma ghadin an adai pardi sahri. Oh, pardi sama sahri disebut terus ya. Itu. Wah, apalagi nama tetangga masjid pardi. Wah, nama sampean jadi masyhur. Kenapa? Tiap hari disebut di masjid pardi. Yeah. Nawaitu sawma ghadin. Ghadin, baca ghadin.

qalbi la fil lisan. Niat itu di hati, dalam kitab Al-Wajiz, tidak di lisan. Katanya dalilnya niat di lisan itu, Rasulullah pernah datang ke salah satu istrinya kan, kemudian minta mencari makanan tidak ada. Apa kata Rasulullah? Idzan fa ana shaim, kalau memang begitu saya puasa. Itu katanya dalil melafadzkan niat. Itu menegaskan kepada manusia, bukan kepada Allah. Sementara niat itu untuk siapa? Allah. Tuh. Wa minhum man yulabbis 'alayhi bin nadhar fil ma'il mutawaddi fayaqulu min ayna laka hadha tahir. Sampai ada yang memeriksa airnya apakah suci atau tidak. Nah, jangan-jangan meriksanya pakai mikroskop. Wa minhum man yulabbisu 'alayhi bikasrati isti'malil ma, ada yang kena talbis dengan air musta'mal yang tadi. Banyak sekali, sehingga akhirnya dia itu hidup di dalam waswas, sehingga waswas bukan hanya di dalam wudunya, makanannya, minumannya, segala hal. Tapi anehnya orang-orang seperti ini tidak hati-hati di dalam menjaga lisan. Coba bayangin, ghibah lancar, namimah lancar, semua dosa-dosa yang besar dia tidak hindarkan. Dia menjaga banget supaya tidak terkena najis. Tapi kenapa dia tidak menjaga dari kotoran syirik? Padahal kotoran syirik lebih berat, lebih besar daripada kotoran najis. Tuh. Oke, sekarang masuk talbis. Makanya lil wudu'i syaitan yuqalu lahu walhan. Jadi kata Rasulullah, nanti ke kanan, loh, kiri, baik. Baik, setan walhan ini suka nggodain orang wudu. Ya. Nah, langsung aja, biar enggak banyak. Nih, mana nih? Nah, sekarang talbis iblis di dalam masalah kaitannya dengan sholat. Adzan dulu. Di antara sekian talbis iblis di dalam adzan, kata Ibnu Jauzi, min dalika at-talhinu fil adzan, berlagu di dalam adzan, bernyanyi di dalam adzan. Waqad karihahu Malik Ibnu Anas wa ghairuhu minal ulama'i karahiyatan shadidatan, itu dibenci sangat, li'annahu yukhrijuhu an mawdu'i ta'zim ila musyabahatil ghina, karena keluar dari pengagungan kepada apa? Nyanyian. Makanya ada sebagian orang adzan itu kayak nyanyi. Pak, kalau baca Al-Qur'an dilagukan ada perintahnya. Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Iya tidak? Siapa yang tidak melagukan ketika membaca Al-Qur'an bukan termasuk golongan kami. Tapi ada enggak nas man lam yataghanna bil adzan falaysa minna? Siapa yang tidak melakukan adzan bukan termasuk golongan kami? Enggak ada. Makanya jangan sampai keluar. Adzan itu manggil, adzan itu ngusir setan. Kalau dilagukan, Pak, kadang malah ngantuk. Hayyana sunnah. Sampai hilang lafaz aslinya. Ini ngomong apa itu? Ya. Adzan panggilan untuk memanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah. Ya. Harokatnya, panjang pendeknya dijaga. Jangan keluar daripada asal dari panggilan itu, yaitu untuk memanggil, mengagungkan. Makanya jawabannya Allahumma rabba hadhi da'wati tama. Itu, ya. Wa minhum annahum yukhlituna al-adhan lil-fajr bitadhkir wa tasbih, di antara mereka mencampur aduk adzan dengan apa? Dengan zikir-zikir, tasbih, macam-macam, ya. Kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan mana yang adzan, mana yang bukan adzan. Wa qad raitu man yaqumu bilaili

0: كثير على المنارة لزمن ابن الجوزي saya temukan di antara mereka sampai naik menara-menara memberi mau'idhah dan membaca surat-surat Al-Quran dengan suara keras. Fayamna'un nasa min naumihim, akhirnya mengganggu tidur orang. Wa yakhlid 'alal mutahajjidin, dan mengganggu, mengacaukan bacaan orang yang sedang tahajud. Coba bayangin Pak, antum sedang khusyuk membaca Al-Quran, di samping rumah antum ada masjid, suaranya kenceng, antum keganggu enggak? Bacanya keliru-keliru enggak? Ngadat enggak? Pasti. Yang awal nyecar karena ada suara tadi, ngacu amalan kita. Baca Quran aja masih kacau. Tuh. Nah, sekarang talbis mereka di dalam salat. Nah, wa min dzalika talbisu ma'ni fi siyabil ladzi yastatiru biha. Ada yang kena talbis dalam masalah kaitannya dengan apa? Pakaiannya. Ditalbis ya. Di antara mereka ada yang sebelum sholat itu dibersihkan banget sampai dicelup ke sumur paling dalam supaya enggak ada najis, baru dipakai. Wa minal muwaswisina man yaqtur 'alaihi qatratan ma'in fayaghsilu thawb kullahu. Di antara mereka sampai-sampai mencuci pakaian itu dikucurkan supaya enggak kepegang-kepegang, nanti kena air musta'mal. Oh, itu. Wa min dzalika talbisun fi niyati shalah. Di antara mereka ada yang kena talbis dalam niat salat, sampai di antara mereka mengulang-ulangi us us us us us. Ya. Pernah saya salat di Madinah, di Masjid Nabawi. Ana sudah masuk, tahu-tahu ada di samping saya salat. Enggak tahu orang Indonesia atau Malaysia. Ana mau tegur, sudah masuk. Kan enggak boleh membatalkan sholat. Di samping saya, Pak. Niat enggak selesai-selesai. Us, us, us, us. Ya Allah, lama banget. Jadi terganggu kan. Us, us, us. Subhanallah. Manggil-manggil siapa? Istrinya apa? Oh, us, us. Usolli maksudnya. Itu. Ada yang ngepasin karena harus antara Allahu Akbar. Wah, sebelum enggak sah. Setelah Allahu Akbar baru kena, ulangin lagi. Subhanallah. Kayak salat Idul Fitri. Takbirnya 7 kali. Itu. Ini adalah talbis wa iblis. Ya. Terus wa minal muwaswis man yahli bil laila kaburat ghairu hadhil marrah wa fi man yahli bil khuruj min mali bitalaq. Ya, ini semua adalah kaitannya dengan talbis iblis di dalam masalah kaitannya. Wa alam annal waswasa fi niyatis shalah sababuha khabalun fil aqli. Waswas di dalam salat adalah khabal, ada sesuatu gangguan di akal. Wajahlun bisyari, dan kebodohan terhadap syariat. Wa ma'lumun anna man dakhala 'ali 'alimun faqama 'ali faluqala nawaitu an antasiba qa'iman ta'diman lidukhul hadha al-'alim li ajri 'ilmihi muqbilan 'ali biwajhi suffatan fi 'aqlihi li anna hadha qad tasawwara fi dhihnihi mutra al-'alim. Ya, gini Pak. Antum kenapa harus melafadzkan usolli fardhud dhuhri? Sejak zaman dahulu duhur itu wajib, enggak perlu antum ucapin fardhud dhuhri. Emang ada duhur sunnah? Fardhud dhuhri arba rakaatin, mana ada duhur 5 rakaat? Enggak udah disebutin antum salat duhur 2 rakaat enggak sah, 5 rakaat enggak sah. Fardhud dhuhri arba rakaatin mustaqbil al-qiblah. Ente mau ngadep kemana? Seandainya ngadep utara, meskipun mustaqbil kiblat, sah enggak antum sholat? Enggak sah. Ini udah ngadep kiblat. Mustaqbil kiblat. Makmuman. Ya Allah, anak kecil juga tahu di belakang itu makmum. Belakang makmum, depan imam. Udah otomatis klik. Orang itu kalau di depan enggak usah niat-niat, udah imam, dan belakang makmum. Enggak usah lagi disebutin. Sof yang kedua, hari Senin, tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1445 di Mekah depan Ka'bah pas. Allahu Akbar. Ya sekalian biar malaikat nyatetnya lengkap kan gitu. Enggak lupa. Mana udah tegesin ya tanggalnya, tahunnya, jamnya. Capek sendiri antum. Cukup, Pak. Bahkan para ulama sudah memberikan arahan niat di dalam hati ketika antum masuk sholat duhur lillahi ta'ala sudah selesai. Niat antum ketika ada adzan Allah jam 12 duhur itu berangkat dari rumah, sudah ada niat tidak bahwa saya bukan sholat asar tapi duhur? Semua. Terus kemudian ketika nginjak masjid, kemudian wudhu, lalu antum sholat rawatib, masuk bersama imam, udah zuhur. Jangan sampai tadi kayak orang sudah persiapan di rumah, bahkan mandi, ambil kunci motor, pakai motor, sudah jauh-jauh sholat rawatib, baru niat. Antum tadi makan dua piring niatnya apa? Setelah makan dua piring, Pak, sebentar ya, ana mau niat. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Udah. Ngapain tadi? Makan dua piring. Antum ketika cuci tangan, bukan cuci kaki. Mau apa berarti? Ambil piring. Jamnya jam 3:30 karena apa? Subuhnya jam 4. Persiapan setengah jam. Ambil nasi, lauk pauk, makan. Antum sadar ketika bangun dibangunkan sama istri antum, itu mau sahur. Iya tidak? Udah. Niat itu. Makan telap-telap. Niat. Itu. Terus lanjut. Nah ini wa minal muwaswisin man idza shahhat lahu niyyah wa kabbara dhahal an baqi salatin ka'anna al maqsud min as salati takbir. Ada sebagian orang yang was-was. Jadi seakan-akan fokus salat itu sukses masuk salat dengan takbir Allahu Akbar, lupa rakaat berapa tadi. Ini sholat apa ini? Itu. Coba kalau jadi imam, coba kalau sholat sendirian, hilang itu. Untung aja jadi makmum, masih disadarkan oleh imam. Itu. Wa minal muwaswisina man tasihu lau takbir khalfal imam wa qad baqiya minar raq'ah yasir fayastaftih wa yasta'id fayarka'ul imam. Yang lucu, ada orang yang was-was, lama sekali gak masuk-masuk. Masuk-masuk, imam sudah mau ruku. Baca takbiratul ihram, fatihah, surat. Sampai imam itu bangun lagi dari ruku. Sah gak sholatnya? Rusak. Coba bayangin. Karena takut, wah dia sholatnya belum baca iftitah, belum baca fatihah, belum sholat. Gak sah lagi. Masuk lagi sama imam, terlambat lagi, akhirnya rusak suratnya tanpa dia sadari. Waqad kuntu usalli wara'a shaykhina Abi Bakar Ad-Dinwari al-faqih fi zamani sabah fara'ani maratan af'alu hadha faqala ya bunayya innal fuqaha'a ikhtalafu fi jikratil fatiha khalfal imam wa lam yakhtalif annal istiftah sunnah. Fastaghil bil wajib wa da'i sunnah. Coba ikhwan. Bagi orang yang tadi menyempurnakan iftitah, fatihah, surat sampai ketinggalan imam ruku, iftitah sunnah tidak? Sunnah. Ngikutin imam wajib tidak? Wajib. Bahkan membaca fatihah di belakang imam, ada enggak khilaf di antara para ulama? Ada. Kenapa antum rela ketinggalan rukuk yang itu sepakat mengikuti innama ju'ilal imamu liyutamma bihi wajib? Antum kejar yang tidak jelas tadi. Makanya ketika siapapun makmum mendapati imam rukuk-rukuk meskipun belum membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena li fawatil mahal, karena tidak menemukan tempat untuk membaca Al-Fatihah itu. Apalagi man adraka ruku'a ma'al imam faqad adraka shalah, siapa yang menemukan rukuk bersama imam maka telah menemukan Al-Fatihah. وَمَنْ وَقَدْ لَبَّسَ إِبْلِيسُ عَلَى قَوْمٍ فَتَرُوا كَثِيرًا مِنَ السُّنَنِ لِوَاقِعَاتٍ وَقَعَتْ لَهُمْ وَمِنْهُمْ كَانَ يَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَيَقُولُ إِنَّمَا أَرَادَ قُرْبَ قُلُوبٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَضَعْ عَلَى يَدٍ فِي صَلَاتِهِ وَقَالُوا أَكْرَهُ أَنْ أُظْهِرَ مِنَ الْخُشُوعِ مَا لَيْسَ فِي الْقَلْبِ. Ada di antara mereka kena talbisul iblis lambat dari saf yang pertama. Saya belum siap secara hati. Padahal ngejap sop yang pertama itu utama. Kata Rasulullah SAW, man law ya'lamun nasu ma fin nida wassofil awal summa la yajidu illa stahamu alihi lastahamu alihi. Kalau seandainya manusia itu tahu rahasia azan dan sop pertama dan tidak menemukan kecuali dengan cara undian, dia undian. Ini lambat gara-gara menata hati sampai hatinya belum siap sholat selesai. Enggak masuk-masuk juga. Talbis. Bahkan dia tidak mau meletakkan tangan secara benar, takut dikatakan orang khusyuk. Semua talbis. Nasallahu al-afiyah. Taib. Sekarang masuk lagi. Waqat labba yulabbisu iblis ala ba'dil musallin fi makharijil hurum. Nah, ada yang was-was dalam masalah bacaannya sehingga apa? Salatnya rusak. Al-ha. Mana ada alhamdu dibaca al-ha. Sampai 5 kali rusak enggak solat al-ha. Akhirnya apa? Rusak solatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diulangi 3 kali, 2 kali. Subhanallah. Ya. Fayakhruj bi'adadil kalima an qanuni adabi solat, sehingga solatnya berantakan. Bikin orang enggak khusyuk, apalagi jadi imam. Wah, itu bahaya. Kadang-kadang ada yang terlalu berlebihan, panjang pendeknya, tajwidnya, ini semuanya adalah merusak, berakibat pada solat, sehingga itu disebut dengan dzaka syaitonun yuqalu khinzib. Ya. Ganggu kadang-kadang di sholat, perasaannya ada selamat-selamat, kentut. Makanya Rasulullah memberikan satu kaidah. Sekarang, ya, kata Rasulullah SAW, la takhruj anis sholati hatta tasma'u sawtan aw tajidu riha. Masya Allah, udah pasti. Jangan keluar dari sholat sampai mendengar suara atau bau, karena kentut cuma 2 itu. Tasma' sautan, mendengar suara, au tajidu rihan, mendapatkan bau. Kalau bau enggak, suara enggak, selesai, tutup, closing, bukan kentut, titik. Suara bau itu, masya Allah. Ini jelas, jangan dicari-cari lebih daripada itu. Ini kentut enggak ya? Kok rasanya antum udah gede begini belum paham kentut? Anak kecil aja tahu kentut itu imma suara atau bau. Kalau enggak bau, enggak suara, berarti bukan kentut. Itu udah jelas. Kadang-kadang karena pengin khusyuk, membaca Fatihah sampai dikencangkan, sampai mengeraskan bacaannya. Padahal mengeraskan bacaan di siang hari itu dilarang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, talbisul iblis di dalam masalah ala jama'atin min qawamil lail, di antara mereka mengutamakan qiyamul lail, rajin tahajud tetapi tidak datang ke masjid. Itu talbis. Itu namanya membela yang penting meninggalkan yang lebih penting. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, man shalla salatas subhi fi jama'atin faka'anna maqama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti salat malam semalam suntuk. Itu. Gimana antum bisa salat pada waktu qiyam sementara tidak bisa salat datang ke masjid? Ya. Yeah. Selanjutnya ini qiraatul Quran. Ya, kadang-kadang talbisnya pengin cepat selesai, pengin mendapatkan hizib-hizib atau jus-jus yang banyak, maka akhirnya apa? Dipercepat, kehilangan makhraj sama kehilangan tajwid. Talbis iblis di dalam masalah puasa juga begitu. Sampai menelantarkan kewajiban Senin, Kamis tambah Dawud, tetapi hal-hal yang lainnya itu ditelantarkan. Banyak sekali talbis, ya. Dalam masalah haji juga begitu, haji berkali-kali tetapi banyak melakukan kezoliman, numpuk utang dan yang lainnya. Contoh, ada orang yang sekarang ini poligami tetapi tidak adil, itu talbis iblis. Poligami, istri yang pertama dilantarkan, itu termasuk talbisul iblis, ya. Nah, ini cukup saya kira itu. Jam berapa? Jam 10. Mungkin sekarang kita buka tanya jawab yang lebih luas, ya. Biar agak sedikit porsi ke antum itu tinggi. Silakan. Hukum mencuci pakaian yang terkena najis di mesin cuci bercampur dengan pakaian yang lain, enggak ada masalah, Pak. Ya. Nanti kan setelah dicuci ada dibilas terus kemudian dijemur. Bahkan najis itu bisa hilang karena sinar matahari. Bukankah sangat sederhana sekali sandal atau jubah wanita yang sekarang ini terkena najis itu bisa dibersihkan dengan apa? Tanah, gitu. Jadi jangan sampai takalluf. Contoh air-air yang sekarang ini antum pergi ke masjid tidak terlepas dari campur ini campur itu di jalan. Apakah itu najis membatalkan merusak solat kita, wudhu kita? Tidak. Itu namanya ma'fu. Ma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang sulit untuk dihindari. Oke. Okay. Bismillah, Ustaz mau bertanya, apakah tidur posisi duduk membatalkan wudu? Ini khilafiyah di antara para ulama. Apakah yang pertama dulu? Apakah tidur yang itu pasti hilang kesadarannya membatalkan wudu? Imam Ahmad mengatakan tidur membatalkan wudu karena zawalul akli, hilangnya kesadaran akal. Kalau Imam Asy-Syafi'i, tidur membatalkan wudu bukan karena zawalul akli, tapi ada potensi untuk keluar hadas yang dia tidak sadar. Makanya di sini para ulama membagi tidur itu ada dua. Tidur ringan tidak membatalkan wudu, tidur yang berat membatalkan wudu. Nah, tidur yang ringan dan berat apa yang membedakan? Yang membedakan tidur tersebut sampai ngorok, sampai mimpi. Nah, itu. Karena ada kadang-kadang Masya Allah, apalagi khutbah Jum'ah. Dan itu khutibnya Masya Allah bagus sekali untuk tidur. Akhirnya apa? Langsung masuk celep. Mukaddimah langsung hilang kesadaran. Ingat-ingat khutbah selesai, bahkan khutbah selesai pun enggak ingat, enggak tahu, disenggol sama tetangganya, "Pak, Pak, bangun." Dikiranya lagi di pos kamling. Seperti itu. Nah, ini wudu. Karena hilang kesadaran. Ya, lelap. Ya. Nah, Imam Syafi'i memberikan satu kaidah, asalkan duduknya itu mutamakin. Duduk mutamakin itu apa? Duduk yang tidak berpotensi untuk hadas karena kokoh, karena bakoh, karena akurat. Yaitu duduk sila, maka potensi orang duduk sila yang permanen sampai bangun lagi kok enggak berubah, maka kentut itu lebih kecil daripada tidak. Ya. Kenapa kentut? Karena gini, Pak, tidur kata di sana ada athar, al-ainu wika'us sahri. Mata itu segelnya kesadaran. Kayaknya mata itu kalau tidur kesadarannya hilang, segelnya copot. Blok, copot. Potensi untuk keluar, nguap, bocor itu tinggi kalau segel dibuka. Itu aja. Nah, yang rajih, Man, kalau tidurnya itu ringan, tidak batal puas ini wudunya. Kalau tidurnya berat, maka batal, dan tandanya berat tadi itu. Afan Ustaz, posisi mana pertanyaannya?
1: Pertanyaannya di sini, Ustaz. Nanti dibacakan langsung.
0: Oke, siap. Silakan.
1: Ustaz, ini ada pertanyaan dari pendengar radio Roja, Ustaz. Yeah. Assalamualaikum, Afan Ustaz, mau bertanya di luar tema. Tolong nasihatnya, suami saya sudah lama mengikuti kajian, Ustaz, tapi kebiasaan merokoknya belum bisa ditinggalkan, Ustaz. Saya sangat malu karena sudah memperbaiki diri dengan bernikop, tapi suami belum bisa membuang kebiasaan merokoknya, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini, dan sering sekali ibu-ibu curhat penderitaan dia hidup dengan suami perokok, tapi dia terus hidup bersamanya karena terpaksa. Karena apa boleh buat, apa boleh jadi, kondisinya seperti itu. Coba bayangkan suami perokok, habis ngerokok nyium istri. Istri merasa seperti ditampar asbak rokok. Ceplok, ceplok, astagfirullah. Ya. Bukan ciuman yang membawa rahmat, tetapi ciuman yang membawa azab. Ya. Karena bau. Coba bayangkan perokok itu dari kopiahnya, dari baju kokonya, dari sarungnya, itu semua bau rokok. Cuman memang pelakunya itu jarang bau. Yang nyasar itu orang yang di sampingnya. Sama orang yang makan jengkol sama peti. Antum biasa-biasa aja, tapi orang lain yang menderita. Makanya coba bayangkan, Rasulullah mengatakan, "Man akala suman aw basalan fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat musala saya. Pak, saya tanya. Ada enggak orang yang sekali makan bawang putih, bawang merah sekilo? Enggak ada. Paling banter 5, 10 bungkul kecil-kecil udah banyak sekali, udah mendem. Pertanyaannya, lebih bauan mana, rokok sama bawang merah? Rokok. Yang makan bawang putih aja enggak boleh deket-deket musola saya. Tapi Pak, bagi perokok, hore, alhamdulillah, enggak ke masjid. Ya malah seneng. Itu. Nauzubillah. Gini, Pak. Saya enggak akan bahas masalah hukum kalau menjelaskan rokok. Karena semuanya udah pada pinter hukum. Bahkan yang suka mengeluarkan hukum itu perokok. Itu masalahnya. Makanya ya paling enggak antusias saya menjelaskan hukumnya rokok. Ya saya hanya punya optimisme untuk menyadarkan, minimal untuk memberitahu, pakai bahasa medis, pakai bahasa realita, pakai bahasa sosial. Gini, ketika antum merokok, rumah antum sempit, asapnya memenuhi dari dapur sampai ruang tamu. Coba bayangin, ganggu istri antum, anak antum. Jadi anak antum sejak bayi itu sudah antum ajari ngerokok, minimal sudah menjadi perokok pasif. Dan perokok pasif itu lebih bahaya. Ya tapi kan itu asapnya dapur juga banyak pak. Nah ngeyel lagi perokok. Asap dapur itu pak gak bahaya. Apalagi dari kayu. Kayu mengandung apa? Mengandung getah-getah. Makanya masak pakai kayu itu lebih bagus hasilnya nasinya daripada gas. Tapi gak bahaya. Beda dengan rokok. Makanya tidak ada bolehkan orang rokok. Gak ada, walaupun elektrik. Itu menunjukkan bahaya. Bawa permen karet boleh. Bawa makanan apa aja boleh. Kenapa rokok dilarang di pesawat? Duh, pramugari aja ngerti. Gitu? Kenapa dilarang? Gak ada orang yang pramugari mengumumkan dilarang makan lombok di pesawat, gak ada. Karena gak bahaya. Sepol-polnya orang makan cabai pun 10 aja itu udah masya Allah, udah kuda lumping kelasnya. Tapi rokok dilarang, kenapa? Di ruangan dilarang, bahkan negara-negara maju mengeluarkan undang-undang tentang rokok, kenapa? Ini kan pertanyaan. Dan sekarang coba bayangkan, antum ketika ngerokok, satu hari satu bungkus, berapa miliar, berapa triliun, kalau yang ngerokok 100 ribu orang Indonesia, satu hari bisa 2 triliun dibakar. Kalau ada orang tiap hari bakar duit 50 ribu, ente ngomong apa? Pak, ngapain pak? Ini bakar duit, waduh ini gendeng orang, ini bakar. Coba sekarang antum ngerokok 5 tahun, hentikan, tidak ngerokok. Masukkan rokok itu ke lapangan tenis 5 tahun. Penuh itu lapangan tenis. Penuh tidak? Coba bakar sekaligus, ngalahin pabrik cat kebakar. Wah, ngeri. Nikotinnya berapa? Apalagi rokok-rokok yang ada itu kadang-kadang tidak memenuhi persyaratan internasional tobacco, lebih nikotinnya karena untuk menarik rasa. Rata-rata berapa satu ini bungkus itu rokoknya yang dibolehkan oleh WHO? Enggak ngerti ya. Ini coba browsing, tanya sama Mbak Google. Ya. Paling banter itu 2,5 sampai 3, tapi kebanyakan pabrik rokok itu ada yang 5 sampai 6. Makanya enak itu, bikin kecanduan. Apalagi sausnya yang dicampur dengan bahan-bahan itu, masya Allah. Itu antum kalau tahu di pabrik rokok pak, itu tembakau itu dicemur, diinjek-injek sama yang jemur. Diinjek-injek, ya kencing kadang di situ, ya cuman kan nggak ketahuan itu. Terus kemudian dimasukkan ke gudang, itu masya Allah, itu yang masuk gudang itu pakai pakaian astronot pak. Kalau enggak bisa mati itu astronot gudang untuk nyemprot ininya itu, masya Allah. Makanya rata-rata pemilik pabrik ngerokok itu nggak ngerokok karena tahu, antum aja yang nggak tahu. Ya, akhirnya apa? Semangat. Kata orang sulit meninggalkan rokok. Siapa bilang? Anak dulu itu perokok. Bisa alhamdulillah. Karena santri tradisional kalau enggak ngerokok ibarat enggak cebok. Itu ngerokok saya. pendekatan ke kiai pakai apa? Salam tempel rokok. Paling bagus dulu sukun Jusamsu, apalagi Jusamsu. Wah, itu rokok iklannya kan menghilangkan sesak napas. Wah, masya Allah. Ya kenapa? Nikotinnya besar ini, jadi orang ketika ngerokok itu rasanya plong. Nanti kalau gak ngerokok, nyesek lagi. Saking gedenya jadi picet-picet. Coba. Padahal micetin istri gak pernah. Rokok dipicetin tiap hari. Nah, itu. Dalilnya yang kedua, antum ketika puasa ngerokok enggak? Enggak, berhasil. 12 jam. Sukses. Siapa bilang gak bisa? 12 jam sukses. Karena lillahi ta'ala, ikhlas bisa. Cuman innamal a'malu binniat. Kadang-kadang niatnya cuman ngempet. Giliran maghrib, masya Allah, ngerokoknya jamak takhir. Waduh, disambung sampai isa itu masuk, masih ngerokok. Itu Pak, kalau ada rokok panjangnya 1 meter, dibeli. Kalau bisa dicagang pakai apa? Apa itu yang alat shooting itu. Masya Allah. Ambe ditegur sama Pak Im. Pak, udah komat tuh Pak. Ya tat, dikit mubadir. Loh, tahu juga mubadir dia itu. Masya Allah. Itu. Ya Allah, pernah saya ketika ceramah di Jerman, ya nyinggung rokok begini, ada yang pasti terusik, pasti ada yang manggel. Di sini juga enggak beda. Akhirnya saya turun dari ceramah selesai. Ada yang salam, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, berkat ceramah antum saya sudah mengurangi rokok saya dari bungkus. Selama antum ceramah tadi habis 2 itu berkurang. Jadi berkurang dari bungkus tok maksudnya. Itu, masya Allah, ngeledek kan gitu. Jadi ternyata bukan ngurangi rokoknya, dikurangi dari bungkusnya ngerokok. Itu. Saya pernah di ceramah begitu. Khutbah kayak begini, nyinggung dikit rokok, langsung habis ceramah ngerokok di serambi. Rokok anak keluar ditiupin. Masya Allah, mangkel kayaknya dia. Ya, yeah. Nah itulah kondisi merokok. Tapi inti closingnya begini, memang merokok itu banyak dianggap positif oleh banyak orang. Positif kankernya, positif miskinnya, positif jantungnya, positif apa? Matinya. Gini Pak, orang Indonesia itu kan pernah saya sampaikan di sejarah, itu turunan Tartar, rata-rata umurnya panjang. Antum cek aja, orang Indonesia itu yang sehat itu rata-rata umurnya di atas 80. Kecuali perokok. Ya, perokok itu rata-rata 62. Nyampe 70 itu sedikit sekali ada, tapi enggak banyak. Apalagi sudah sakit-sakitan perokok rata-rata di bawah 60, 52, 56 udah mati. Itu rata-rata umur para perokok. Ya walaupun ada orang yang diingatkan, Pak, merokok itu enggak sehat ya. Tetangga saya ngerokok mati duluan. Hanya awet. Ya kebetulan, Bapak. Ya. Tapi kebanyakan gitu. Kanker paru-paru, masya Allah. Ini penjelasan saya. Sayang agama, sayang Allah, sayang Rasul, sayang istri, sayang anak. Tinggalin rokok. Duit antum coba bayangin. Kalau antum rokok, yang rata-rata rokok sekarang harganya 20, habis sebungkus 20 ribu kali sebulan, berapa itu? 20 ribu kali 30 berapa?
2: 600.
0: Berapa?
2: 600.
0: 600 coba buat bayar sekolah antum, anak antum di SD cukup, TK cukup, TBA kebayar. Anehnya kadang-kadang rokok lancar tapi bayar SPP anak sekolah ngadat. Tuh coba. tambah lagi rokok yang itu luar negeri, contoh merek Mario apa Maraiboros itu ya kan? Itu ya itu kan tambah lagi gudang haram itu kan, wah itu rokok bahaya ya. Ini makanya bisikan kanker. Oke. Okay. Ada lagi?
1: Silakan. Assalamualaikum Ustaz, ini ada kembali pertanyaan dari Umahat Ustaz.
0: Iya.
1: Yeah. Ustaz, saya pernah mendengarkan jawaban bahwa anak hasil hamil sebelum menikah sah, maka nasabnya dinisbatkan kepada ibunya Ustaz.
0: Iya. Yeah.
1: Lantas bagaimana dengan proses nikah ijab kabul? Apabila hal itu dikatakan di depan orang banyak yang menjadi saksi pernikahan Ustaz, bukankah hal itu membuka aib kedua orang tuanya, sedangkan kita tidak boleh membuka aib orang lain Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Ya, ada cara. Jadi ini sahih. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, al-waladu lil firashi walil ahir al-hajar. Anak zina itu milik yang punya tikar. Rata-rata orang yang zina yang menyiapkan tikar siapa? Ya gak punya pengalaman tentu memang. Ya gak apa-apa, bagus. Rata-rata yang menyiapkan tikar ya perempuan. Lihat aja tempat-tempat pelacuran. Laki tinggal mampir, laki tinggal bayar. Yang nyiapin tempat siapa? Perempuan. Makanya al-wadu wal waladu lil firosh walil akhir, bagi laki-laki yang menzinainya al-hajr, dihalangi dari hak wali, hak nasab, hak waris, hak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan zina tidak merubah apa-apa. Meskipun begitu, si laki-laki ini tidak boleh menikah dengan anak hasil zinanya. Itu aja yang enggak boleh. Oleh karena itu, ini orang statusnya tidak punya wali. Makanya kata Rasulullah SAW, "Fas-sultanu waliyun liman la waliyalahu." Sultan, penguasa itu wali bagi orang yang tidak punya wali. Hakim, pemerintah, KUA, sultan waliyun liman la waliyalahu. Jadi ya, sini tinggal kita sekarang wakilkan. Suami istri tahu hal itu. Dan enggak tahu, enggak harus tahu anak kan. Pak KUA, untuk kewalian saya serahkan ke Bapak. Udah. Selesai. Enggak semoga muka aib. Dan enggak harus diumumkan. Hadirin sekalian, wali anak saya hakim karena saya dulu begini-begini. Enggak perlu. Karena yang perlu taubat antum itu Allah, bukan RT, bukan RW, bukan sekarang masyarakat zikir antum. Yang penting masyarakat yang antum undang menjadi saksi pernikahan. Itu saja. Paham? Ada lagi?
1: Ustaz, mana yang harus diutamakan Ustaz, antara menjadi imam rawatib di masjid Ustaz dengan hadir di majelis ilmu Ustaz?
0: Al-imamah, kalau antum menjadi imam rotib digaji, lebih utama antum menjadi imam. Tapi kalau imam tatawuan, imam sukarela, ilmu lebih utama. Karena apa? Karena siapa saja bisa menjadi imam, dalilnya, buktinya. Tapi kalau imam rotib, imam digaji, imam diangkat oleh pemerintah, enggak boleh antum meninggalkan kewajiban itu. Karena al-muslimuna ala syurutihim, muslim itu tergantung persyaratan perjanjian yang dibuat, sementara antum dengan konsekuensi gaji itu wajib. Sementara kajian adalah sunnah. Fahim? Taib. Ada lagi?
1: Tuh, Ustaz, ini ada dari Umahat lagi Ustaz.
0: Ya.
1: Apakah ungkapan berilmu dulu baru yakin itu ungkapan yang benar Ustaz, ataukah kita yakin dulu baru kita ilmui Ustaz?
0: Dari mana antum bisa yakin dengan sesuatu yang antum tidak ketahui? Lucu, contoh antum sekarang datang ke pengadilan untuk menjadi saksi. Terus kemudian disuruh untuk hakim memulai persaksian, Bapak silakan untuk menyampaikan apa yang dia saksikan. Assalamualaikum bla bla, Pak Hakim yang mulia, saya yakin banget bahwa saya enggak tahu. Kim, antum yakin banget terhadap sesuatu yang antum enggak tahu. Yakin antum diusir sama Pak Hakim, keluar. Antum merendahkan marwah mahkamah. Masa antum tidak tahu, anda tidak tahu terhadap anda saksikan, saya yakin bahwa si fulan mencuri. Tapi saya enggak tahu Pak Hakim yang mulia, kapan pencuriannya dan di mana pencuriannya dan siapa yang mencuri. Anda kenal ini? Enggak kenal Pak Hakim. Gimana antum? Lucu enggak? Lucu. Makanya syahadah itu adalah al-khabar wal-yaqin. Syahadah itu aslinya adalah mengkhabarkan, mengiklam, menyampaikan, meyakinkan. Syahadah, asyhadu an la ilaha. Makanya Allah apa namanya kawal dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu baru yakin. Makanya ada rahasia cantik sekali, Pak. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Usulus Salasa menyampaikan kewajiban seorang muslim ada empat? Ilmu, yaitu belajar tentang ilmu agama. Kemudian yang kedua amal, ketiganya dakwah, keempatnya sabar. Memakai dalil wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu salihat. Kenapa illal ladzina amanu, iman dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wajibnya mencari ilmu, karena enggak mungkin orang itu yakin tanpa ilmu. Illal ladzina amanu, ilmu, iman itu pasti didasarkan atas ilmu. Makanya tidak mungkin orang yakin, orang percaya, orang beriman tanpa ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada lagi?
1: Tabarakallahu Ustaz. Ustaz, apakah juga termasuk dari talbis iblis Ustaz? Adanya muncul fenomena sekarang ada ustaz waria Ustaz atau transgender di mana kalangan ibu-ibu pada ikut kajiannya Ustaz.
0: Hadirin sekalian, ini bukan talbis lagi, ini takhrib. Kalau talbis itu masih bisa dipermak, dibungkus dengan bungkusan indah, tapi ini takhrib, penghancuran, bukan talbis. Dan memang dunia barat telah mencemari dunia Islam dengan tiga sekarang. Yang pertama trans, kedua transrasial, yang paling terakhir sekarang mungkin lagi belum marah, transable. Apa itu? Orang seneng cacat. Mencacat dirinya itu suatu kebanggaan. Makanya hidungnya disobek. Ada orang bangga dengan menjadi anjing. Ada orang bawa pasang macam-macam aksesoris di wajahnya. Digunting, disobek, di ini, telinganya dipanjangkan. Itu namanya apa? Transable. Transgender merubah kelamin, transrasial merubah etnis. Indonesia menjadi Cina, Cina menjadi Indonesia dengan operasi DNA. Nah yang terakhir, transable. Orang senang cacat. Assalamualaikum. Dan ini ikut. Dan ini pembenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi, budaya, adat, istiadat, ajaran umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan sekarang Masya Allah. Assalamualaikum. Apapun yang sekarang ramai di Eropa mengalir ke negeri-negeri Muslim dengan diterima begitu lapang, begitu antusias. Assalamualaikum. Ya. Lagi?
1: Barakallahu Ustaz. Yeah. Ustaz, bolehkah saat ini kita mengadakan kunut nazilah untuk Palestina Ustaz, dan apakah kunut nazilah ini dibaca pada sholat lima waktu Ustaz?
0: Qunut nazilah ya ikhwan tidak disyariatkan kecuali atas perintah dari waliul amri. Karena para sahabat ketika melaksanakan qunut nazilah, siapa yang merintahkan? Rasulullah. Ya, makanya harus ada semacam apa ya, arahan, perintah atau apa istilahnya, kayak kemarin anjuran istisqa, ya apa itu? Itu dari pemerintah, minimal pemerintah lokal, ya supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dari perselisihan di syariatnya qunut nazilah itu karena bencana manusia. Ya, kalau bencana alam itu istisqa. Kalau bencana manusia itu qunut nazilah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat ketika awal pertama karena banyak yang terbunuh dari qurra, 5 waktu qunut nazilah. Kemudian setelah mulai reda hanya waktu subuh sama maghrib. Maka sudah mulai reda maghrib. Makanya pertanyaannya qunut nazilah itu kok riwayatnya ada yang 5 waktu, 2 waktu, 1 waktu, dilihat kondisi. Kalau lagi tegang, lagi kondisi krusial, dianjurkan qunut nazilah semua waktu. Ya, dan jahr otomatis dikeraskan meskipun di zuhur. Ya, supaya diaminkan oleh apa? Jamaah. Itu tentang masalah qunut nazilah. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, sekarang antum doa masing-masing. Atau antum sarankan kepada bupati atau gubernur di sini untuk mengeluarkan perintah anjuran qunut nazilah. Untuk qunut berdoa, mendoakan kaum muslimin. Kalau tidak, antum doa masing-masing di sholat 5 waktu. Khotib-khotib memperbanyak doa di khutbah-khutbah Jum'ah. Udah cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
1: Baik, barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya ini ada pertanyaan di luar tema Ustaz. Mohon penjelasan lengkapnya Ustaz. Bagaimana kita mengikuti akidah sesuai sunnah Ustaz?
0: Waduh, ini pertanyaannya singkat tapi satu pertemuan ini. Ya, harusnya nanti kita bahas lagi di kesempatan lain yang belum jelas waktunya. Ya, kapannya? Ya, mudah-mudahan 5 tahun lagi ya, karena ini tahun lebih dari 5 tahun nanti ke sini lagi. Tapi intinya begini. Ikhwah sekalian, bagaimana kita itu bisa merawat akidah dengan cara mempelajarinya, terus kemudian mempraktikkan di dalam kehidupan, kemudian meyakini bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang benar. Dan yang ketiga, yang berikutnya, masalah akidah itu masalah tauqifi. Kemudian mempelajari secara detail, mengimani secara detail rukun iman dan rinci-rincinya. Termasuk di dalam masalah hal-hal krusial adalah asma wa sifat, dalam masalah Al-Qur'an itu kalamullah, dalam masalah takdir, masalah-masalah itu. Intinya antum pelajari kitab-kitab dasar seperti Al-Usulul Thalathah atau Salasatul Usul. Ada Kashfus Syubhat, ada Kitabut Tauhid, ada Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah, ada As-Sunnah karya Imam Ahmad, ada Sarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Ini semua adalah kitab-kitab akidah yang kita harus pelajari secara runut. Kenapa Pak? Karena masalah akidah tidak boleh taklid. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menurunkan ijma' kaum muslimin, ulama' kaum muslimin dalam masalah akidah haram hukumnya taklid. Karena bagaimana tentang masalah Allah dan konsekuensinya? Wujudnya rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat taklid. Seperti Fir'aun. Ya. Saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Taklid. Ngikut aja. Karena tidak ada kesempatan untuk belajar. Mati dia masuk mulut tanah baru mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Enggak kena. Itu ya. Saya kira itu cukup. Ya, insyaallah saya kira waktunya pas seperti yang saya inginkan ya. Dan sekarang sudah jam setengah berapa?
1: Setengah
0: 12. Cukup dan insyaallah nanti kita akan melanjutkan kajian lagi pada kitab ya yang judulnya memitigasi stigma Wahabi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan apa yang saya sampaikan di dalam kajian ini menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah selalu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jera nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
10: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
13: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
14: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
15: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taymi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan," dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta.

0: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما إن سبقته يوما. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih, aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mastabaqna bi khairin illa waqad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat. Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhay, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tunafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: sin, dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Marabu, wa Madino, apa agamamu? Wa Madino, wa ma taqul, wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: أنتيان مطيرا نصيحات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. الحمد لله. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah. Kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya. Yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika diingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Jadi apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian, wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fa hal antum muntahun, wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat. Ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silakan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya, maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akalazib, bahwa kambing dimakan serigala." "Kambing dimakan serigala." Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "Ainallah." Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Ainallah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa

Maka kata anaknya, "Ya Umma, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar. Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah sallam perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasa'atuhum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin

0: orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza faalu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Sawajil. Masalam sunmin. Demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa sama sekali.
1: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibba al-mar لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua,
6: mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada pemirsa TV Raja dan seluruh yang mendengarkan kajian ini, yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah SWT, diberikan hidayah taufik di atas Islam dan sunnah, dan diberikan oleh Allah SWT keberkahan bagi kita semuanya. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, dalam kesempatan yang baik ini ada satu hadis Nabi SAW sebagai renungan bagi kita semuanya untuk kita amalkan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis tentang pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti di padang mahsyar. Di antara sekian banyak hadis sebagai bahan renungan kita, baik itu di akhir tahun, di awal tahun, atau untuk setiap waktu sebagai renungan kita, satu hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dari sahabat Abu Barzah, An-Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al 'an 'umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah. أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, wa an jismihi fima abla, tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi Imam Tirmidzi rahimahullah telah mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Sekarang kita bahas hadis ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Hatta yus'ala, sehingga ditanya, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Wa an malihi wa an jismi fima abla, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Sekarang kita bahas yang pertama, yang Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur. Jadi nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Semuanya, laki dan perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin." Akan didekatkan matahari pada hari kiamat kurang lebih 1 mil. Dan panasnya luar biasa pada saat itu. Manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang dan matahari dekat. Dan manusia akan terendam dengan keringatnya. Dan juga ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Di saat itu akan ditanyakan beberapa perkara. Banyak perkara yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang pokok, yang pertama akan ditanyakan berkaitan tentang tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan Allah akan tanyakan kepada manusia di hari kiamat tentang 2 pertanyaan. Yang pertama, "Madza kuntum ta'budun?" Yang kedua, "Wa madza ajabtumul mursalin?" Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Yang kedua, bagaimana kalian mengikuti para rasul? Yang pertama berkaitan tentang tauhid. Apakah kita ini sudah mentauhidkan Allah? Sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik? Apakah kita sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Dan Allah itu Maha Esa. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah dan kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Allah akan tanya, apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT? Apakah kalian betul-betul mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian ikhlas atau tidak? Apakah kalian betul-betul ikhlas atau riya? Apakah kalian ikhlas atau kalian mencari dunia? Allah akan tanya, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apakah kalian berbuat syirik? Syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar, dosa besar yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan orang yang berbuat syirik akan dihapuskan seluruh amalnya. Maka kita wajib berhati-hati, akan ditanya oleh Allah, apakah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah atau tidak? Yang kedua, akan ditanyakan tentang bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan tanyakan, apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak? Allah tidak akan tanyakan bagaimana kita menyalahi umat manusia yang sekian banyak, tapi Allah akan tanya, kenapa kamu menyalahi satu orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kewajiban kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara pertanyaan yang pertama akan ditanyakan oleh orang kiamat, kata Ibnu Qayyim. Kemudian ada 4 pertanyaan lagi. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi yang kita akan bahas sekarang 4 pertanyaan ini. Yang pertama akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Seperti yang disebutkan di hadis Abu Barzah ini, tentang umur. Umur dihabiskan untuk apa umur itu? Apakah dihabiskan kita untuk taat kepada Allah? Untuk ibadah kepada Allah? Dihabiskan untuk berbuat kebajikan? Berbuat ketaatan, melakukan amal-amal kebajikan, atau umur itu dihabiskan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, atau untuk perbuatan yang sia-sia yang gak ada manfaatnya, atau untuk foya-foya, atau yang lainnya? Allah akan tanya, umur kita dihabiskan untuk apa? Dan ingat, Allah SWT bersumpah dengan waktu agar manusia memperhatikan tentang masalah waktu. Allah berfirman dalam surah Al-Asr, Al-Asr, "Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau Allah bersumpah dengan waktu agar kita memperhatikan tentang masalah waktu. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Kita gunakan buat apa waktu itu? 24 jam dalam sehari untuk apa? Dan kita merenung. Dalam sehari, dalam sepekan, sebulan, setahun. Dan kita introspeksi, umur kita sekarang sudah berapa? Apa yang sudah kita lakukan? Dalam kita beribadah kepada Allah. Dalam kita taat kepada Allah. Dalam berbuat kebajikan-kebajikan, apa yang sudah kita lakukan? Dan betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Coba kita merenung, kita hisab diri kita. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. umur kita banyak yang terbuang. Dan ingat, banyak juga manusia tertipu dengan dua nikmat. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Jadi banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Nah, ketika kita sehat, kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Dan waktu yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu ini kalau kita lihat, banyak terbuang dengan sia-sia. Coba kita merenung. Kita sholat 5 waktu. Kemudian kita sholat sunat. Coba kita gunakan waktu kita untuk baca Al-Quran. Baca terjemahnya. Baca tafsirnya. Baca hadis-hadis Nabi yang sahih, yang bermanfaat. Baca buku-buku yang bermanfaat. Berbakti kepada kedua orang tua. Menyambung silaturahim. Kemudian membantu orang-orang yang susah. Artinya waktu kita harus kita isi dengan hal yang bermanfaat. Sebab banyak manusia yang tidak gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Di saat pagi kita banyak berzikir kepada Allah. Di saat sore hari kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kita gunakan waktu itu untuk banyak berzikir kepada Allah, sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Kita gunakan buat ketaatan, kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia. Banyak waktu yang terbuang. Banyak, coba kita renung, dalam sehari itu banyak manusia membuang-buang waktu. Ya, untuk jalan-jalan, untuk nonton, untuk main HP, ya, untuk Facebook, atau yang lainnya lagi. Untuk ngobrol, begadang yang sia-sia, untuk nonton. Banyak sekali manusia menggunakan waktu yang luang dan waktu sehatnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Coba kita merenung. Waktu itu kita akan ditanya oleh Allah, jangan dihabiskan buat yang sia-sia. Jangan dihabiskan buat yang tidak bermanfaat. Coba kita hitung. Waktu kita SMS, waktu kita telepon, waktu kita jalan, waktu kita ke pasar, waktu yang lainnya. Coba dihabiskan buat apa waktu itu? Jadi, waktu kerja ada betul. Tapi waktu ibadah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk mengejar dunia. Bukan untuk perbuatan yang sia-sia. Untuk bermain-main. Dunia ini kehidupan bermain-main. Berleha-leha. Dan yang lainnya. Untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Kita harus merenung. Kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Umur kita. Harus bermanfaat. Al-Quran ini harus kita baca setiap hari. Kita hafalkan. Kita pahami. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita harus meningkat, hidup kita harus meningkat. Dan kita berusaha bagaimana untuk mencari yang bermanfaat dalam hidup ini. Dan bersungguh-sungguh dalam hal yang bermanfaat. Allah memberikan umur kepada kita agar kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minil dha'if." Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi SAW bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan, kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kita harus terus berusaha bagaimana mengerjakan yang bermanfaat. Umur yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan untuk hal yang bermanfaat. Untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat yang 5 waktu, bagi laki-laki wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, bersedekah, menolong fuqara al-masakin, dan lainnya. Kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, dan yang lainnya, waktu kita harus bermanfaat. Baca buku-buku yang bermanfaat. Banyak umat Islam yang tidak baca Quran, kadang-kadang gak dibaca oleh dia. Setiap hari baca, baca buku yang kita harus meningkat ilmu kita, meningkat juga iman kita, meningkat ketakwaan kita, meningkat juga rasa takut kita kepada Allah. Dari umur yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan ingat bahwa dunia ini gak ada arti apa-apa. Ya kita cari bukan dunia, yang kita cari akhirat. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli kubur." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila kamu berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Ibnu Umar setelah mendengar hadis Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli kubur." Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, dan anggaplah dirimu termasuk orang yang pasti mati. Pasti jadi penghuni kubur. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, yaitu gunakan waktu kita, waktu sore apa yang bisa kita lakukan? Lakukan waktu sore itu untuk kegiatan yang bermanfaat. Jangan yang sia-sia. Jangan tunggu waktu pagi. Kemudian tiba waktu pagi, gunakan kesempatan waktu pagi. Jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehat sebelum mati. Gunakan sehat sebelum sakit. Dan gunakan hidup sebelum mati. Jadi kita harus gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang dengan yang sia-sia. Allah akan tanyakan waktu kita. Dan ingat, kita disuruh oleh Rasulullah SAW di dunia ini menjadi orang asing dan orang perjalanan. Ciri orang asing, orang dalam perjalanan, itu betul-betul menggunakan waktunya sebaik-baiknya, dan betul-betul dia membawa bekal. Bahwa kita ini akan pasti kembali kepada Allah. Kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan tanyakan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya kita harus betul-betul gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Dan kita betul-betul harus mempunyai bekal. Dan bekal yang terbaik takwa kepada Allah. Dan bekal yang terbaik bagaimana kita melaksanakan seluruh ketaatan dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, kita pasti mati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, di ayat 185 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhzi'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Setiap jiwa itu pasti mati. Pasti mati. Dan semua kita pasti mati. Dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, sukses yang sebenarnya, apabila manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, dialah orang yang sukses. Bukan banyaknya harta. Bukannya gajinya tinggi. Bukan rumahnya mewah. Bukan mobilnya mewah. Bukan. Bukan dia punya titel yang banyak. Tapi orang yang sukses adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, bahwa dia orang sukses. Yang pertama kali orang yang sukses, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Yang Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Semua para sahabat kami jamin dengan surga. Itu orang yang sukses. Jadi kita kembali kepada yang pertama ini, kita harus menghisap diri kita tentang umur kita, kita gunakan buat apa. Bahwa kita ingin menjadi orang yang sukses, yang abadi di akhirat nanti. Gunakan waktu kita, detik, menit kita, jam, dan hari-hari ini harus kita gunakan buat ketaatan kepada Allah. Berlomba-lomba kita dalam ketaatan. Jangan kita lemah. Gak boleh lemah. Kata Rasulullah, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz." Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mengandalkan orang lain. Fastabiqul khairat. Itu yang pertama. Gunakan waktu kita untuk berbuat kebajikan. Isi hari-hari kita dengan kebajikan. Dan banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah. Dan gunakan kebajikan-kebajikan. Menghadiri majlis taklim, baca buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Amal juga. Harus kita menggunakan waktu kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu. Wa ana ilmi fima fa'a. Ilmu kita diamalkan atau tidak? Karena kita disuruh oleh Allah untuk belajar. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk belajar. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Setiap hari, setiap pekan dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang agama. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Kita harus belajar tentang Islam ini. Sampai kita faham tentang Islam ini. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan yang lainnya. Kita wajib belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita wajib mengamalkan. Allah akan tanya, kita amalkan atau tidak? Dan ingat, bahwa Allah memberikan surga kepada orang-orang yang mengamalkan Islam ini. Watilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan kalian tahu. Allah menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan, apa yang mereka amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun, bukan. Bukan sebagai balasan apa yang mereka ketahui, bukan. Allah akan memberikan ganjaran, pahala kepada orang-orang yang mengamalkan agama ini. Mengamalkan ketaatan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu, ta'allamu, fa'idha alimtum, fa'amalu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita amalkan pada hari kiamat. Kita amalkan atau tidak? Bukan koleksi ilmu. Bukan banyaknya kita hadir pengajian. Dia amalkan atau tidak? Bagaimana sikap kita kehubungan dengan Allah? Tambah taat atau tidak? Tambah takut gak kita kepada Allah? Tambah ikhlas atau tidak? Tawakal tambah gak kepada Allah? Setiap kita ngaji, harus tambah ilmu kita. Harus tambah iman kita. Harus tambah takwa kita kepada Allah. Harus tambah rasa takut kepada Allah. Itu mengamalkan dengan iman kita kepada Allah SWT. Bertambah. Kemudian, amal-amal soleh kita bertambah atau tidak? Dari apa yang sudah kita ketahui ini. Kemudian, akhlak kita tambah baik atau tidak? Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan orang tua kita. Hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara. Tambah baik atau tidak? Atau kita tambah jauh? Sebab ingat, yang paling berat timbangan pada hari kiamat, itu akhlak yang mulia. Dan ini masuk bagian daripada amal kita. Kita harus mengamalkan Islam ini. Dan di antara indahnya agama Islam, Islam itu agama amal. Bukan khayal. Bukan agama mimpi. Bukan agama dongeng. Bukan sekedar ceramah. Tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Ilmu. Diamalkan atau tidak. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi. Dikecualikan empat. Orang-orang yang beriman. Beramal soleh. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Dan ingat, di zaman fitnah ini Nabi memberikan solusi. Ketika banyak fitnah-fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah segala macam yang ada, bukan kita banyakkan gosip. Bukan kita memindahkan omongan dari omongan yang lain. Bukan SMS kepada orang, bukan, tapi amal. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail muzlim. Yusbihu rajul mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arun minad dunya. Kata Rasulullah SAW, segera kalian beramal, segera melakukan amal-amal soleh, karena fitnah-fitnah ini seperti bagian malam yang gelap. Fitnah seperti bagian malam yang gelap. Pagi seorang iman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir dia. Makanya harus kita perhatikan. Kenapa mereka demikian menjual agamanya sedikit dari dunia. Uang yang banyak itu miliaran kecil. Insya Allah. Tapi jangan sampai agama kita jual. Kita harus berpegang pada akidah kita. Pada prinsip agama kita. Jangan kita jual. Makanya harus kita berpegang teguh kepada hak Al-Quran wa sunnah fahmi salaf. Jangan berubah kita. Amalkan itu. Yakini, fahami, amalkan agama ini. Dan pegang erat-erat, gigit dengan geram kita. Lakukan amal-amal soleh dalam masa fitnah ini. Ini yang kedua. Kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Sibukkan kita dengan amal. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Dan jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga yang Allah akan tanya, wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa? Tentang hartanya. Dari mana diperoleh? Kemana dia habiskan? Harta ini dua akan ditanya. Harta dua ditanya. Yang pertama dari mana kita peroleh? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Atau syubhat? Atau harta orang yang kita ambil? Allah akan tanya harta ini. Yang kita makan setiap hari dari halal atau haram? Kalau dari yang haram kita makan, kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lipat bagi dia. Kita harus jelas ini. Uang yang masuk kita jelas. Kita cari nafkah jelas. Bukan uang orang, bukan uang kantor. Bukan bola hasil mencuri, bukan korupsi. Bukan mengambil hak orang lain, bukan menzolimi orang lain. Allah akan tanya, dari mana kita peroleh? Atau mungkin dia hutang tapi gak bayar. Akan ditanya Allah, dari mana diperoleh? Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, sayati ala nasi zamanun, la yubalil mar'u min aina akhadhal mal, am min halalin, am min haramin. Nanti akan datang satu zaman, yang orang tidak peduli dari mana diperoleh harta itu. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini kita harus cari nafkah ini jelas. Jelas. Dari yang halal. Gak boleh yang haram. Gak boleh yang syubhat. Kalau sudah jelas bahwa itu haram. Jelas. Tinggalkan. Kalau itu syubhat, tinggalkan. Jangan makan yang haram itu. Jangan. Nanti ngerusak agama kita. Ngerusak hati kita. Ngerusak akal kita. Ngerusak tubuh kita. Ngerusak keluarga kita. Dan juga ujung-ujungnya neraka. Kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih patut bagi dia. Jadi ingat tuh, harta kita dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau syubhat. Jadi kita mencari nafkah ini harus jelas. Kemudian, harta bukan itu saja. Kita harus berusaha untuk mencari yang halal, karena ingat, bahwa fitnah yang paling besar, fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi fitnah umatku masalah harta. Orang kejar-kejar masalah harta ini. Dan kadang mengambil yang haram. Dan kadang sibuk untuk mencari harta, dia lupa untuk kepada akhirat. Sibuk untuk mencari harta. Menumpuk-numpukkan harta. Allah akan tanya nanti. Jadi hati-hati kita, jangan terkena fitnah. Harta ini dari mana kita peroleh, halal atau haram? Atau milik orang, kembalikan milik orang. Atau milik kantor, milik masjid, milik yayasan, milik apa saja. Hati-hati kita, jangan sampai kita mengambil yang haram. Akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hisabnya berat pada hari kiamat. Kemudian setelah itu yang kedua, harta ini kemana dihabiskan? Sebab harta itu bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Milik Allah SWT, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita wajib meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Hatta orang-orang musyrik, kafir mengakui bahwa Allah yang memberikan rezeki. Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Dari mana kita peroleh harta dan kemana dihabiskan? Apakah kita habiskan buat maksiat? Apakah buat yang haram? Apakah buat kesyirikan? Apakah buat bid'ah? Atau buat foya-foya? Atau mubazir? Harta ini ditanya oleh Allah, bukan milik kita. Apakah kita membantu acara-acara syirik? Akan ditanya oleh Allah. Apakah kita membantu acara-acara bid'ah? Enggak boleh kita bantu. Apakah kita acara bantu yang maksiat? Enggak boleh. Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Enggak akan tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kalian saling tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak boleh kita membantu kesyirikan. Enggak boleh kita membantu perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita membantu perbuatan maksiat. Tidak boleh selama-lamanya. Enggak boleh membantu acara-acara bid'ah. Acara-acara syirik. Enggak boleh. Enggak boleh itu bantu. Dan enggak boleh hadir dalam perayaan itu. Harta ini akan ditanya. Apakah mubazir? Kita untuk merokok. Rokok ini haram dalam Islam. Jangan sampai waktu
1: Jangan sampai uang kita dihabiskan untuk rokok. Enggak boleh. Sedekahkan, infakkan buat fukara. Banyak orang yang miskin, banyak orang yang fakir yang wajib kita bantu dengan uang kita. Jangan digunakan buat yang sia-sia, jangan gunakan buat yang haram. Rokok ini haram dan mubadzir. Sedangkan mubadzir temannya syaitan. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubadzir itu temannya syaitan. Ingat, rokok itu haram. Coba bapak perhatikan itu. Saudara perhatikan, ya. Setiap hari merokok berapa yang dihabiskan? Satu batang, sebungkus, dua bungkus, tiga bungkus. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Karena itu harta itu milik Allah, kenapa dihabiskan buat yang sia-sia? Kenapa dihabiskan yang buat maksiat? Kenapa dihabiskan buat yang haram? Akan ditanya, kemana dihabiskan uang itu? Kemudian, dari apa yang kita keluarkan, mestinya kita keluarkan harta itu untuk infak fisabilillah, untuk membantu dakwah, membantu orang-orang fakir miskin, membantu janda-janda yang miskin, membantu anak yatim, membantu pondok-pondok sunnah, masjid-masjid sunnah, membantu dai-dai yang gak punya apa-apa. Banyak daerah-daerah dai-dai yang gak punya apa-apa, bantu mereka. Harta kita harus manfaat. Dan setiap hari kita harus infak, setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari itu dua malaikat turun. Setiap pagi dua malaikat turun. Kedua malaikat ini yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka setiap hari harus kita infak. Setiap hari harus sedekah. Kita harus terbuka tangan kita dan harta kita tidak akan kurang. Kata Nabi, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Enggak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Enggak akan kurang. Semakin kita sedekah, semakin kita infak, semakin kita tolong orang-orang fakir miskin, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah SWT. Maka uang yang kita keluarkan harus jelas. Untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, membantu tetangga, membantu orang-orang yang miskin. Kalau perbuatan baik, ganjarannya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau maksiat, itu akan jadi bala buat kita. Jadi bencana buat kita. Kalau kita keluarkan uang untuk maksiat, untuk yang haram, jadi bencana nantinya. Kemudian yang keempat, yang Allah tanyakan pada hari kiamat nanti, yaitu tentang masalah capek kita, lelahnya, letihnya untuk apa? Wa anjismi fima abla. Capeknya kita untuk apa? Apakah kita capek untuk taat kepada Allah? Untuk mengaji, untuk berdakwah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk bangun sholat tahajud, untuk membantu orang tua kita, atau seorang istri melayani suami? Atau dia capeknya untuk jalan membawa sedekah kepada janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin? Kata Nabi, "As-sa'i al-armati wal miskin kal mujahid fisabilillah." Orang-orang yang berjalan membantu janda-janda yang miskin dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Capeknya kita untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita untuk taat kepada Allah atau capeknya untuk begadang, untuk nonton bola, untuk jalan-jalan, untuk setiap hari olahraga boleh, tapi jangan habis waktu kita buat olahraga. Capeknya kita atau membantu yang jelas-jelas bid'ah, atau acara yang gak ada manfaat sama sekali untuk Islam dan kaum muslimin. Akan ditanya oleh Allah. Capeknya, lelahnya kita untuk apa? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang lelahnya, letihnya, semangatnya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia telah binasa. Jika kita lihat, semangatnya kita, lelah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, atau karena apa? Kita akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa? Ya, tubuh kita akan ditanya oleh Allah tentang capek, lelah, dan letihnya. Jadi empat pertanyaan ini kita renungi, di akhir tahun dan di awal tahun, setiap pekan, setiap bulan kita renungi empat pertanyaan ini. Kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama, ya tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmu. Kita nuntut ilmu atau tidak dan diamalkan atau tidak ilmu kita. Yang ketiga, harta. Dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, Allah akan tanya tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk saya dan semua yang ada di Radio Roja dan di TV Roja ini dan semua pemirsa dan semua yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menunjuki kita di jalan yang lurus. Dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita terus untuk terus berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
4: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: Inna kama yitun wa innahum

0: manusia hanya akan membawa amal perbuatannya.
1: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, sana.
2: Dunia ini berakhir.

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah azza wa jalla. Ketika Anda berdiri di hadapan cermin, apa yang Anda lakukan? Anda bisa melihat kekurangan-kekurangan, membersihkan muka dari kotoran-kotoran yang menempel di muka. Ketika Anda bercermin, Anda bisa memperbaiki penampilan Anda. Memperbaiki baju yang Anda pakai, membetulkan sisiran rambut Anda, merapikan kumis, dan begitu seterusnya. Bahkan terkadang Anda berulang-ulang kali datang berdiri di hadapan cermin hanya sekedar ingin melihat diri Anda, merapikan, membersihkan sebelum Anda meninggalkan rumah. Tahukah Anda, wahai saudara-saudari kaum muslimin, dalam kehidupan ini sesungguhnya Anda adalah cermin. Saya, kita adalah seperti cermin. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini hasan, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, bersabda, "Al-mu'min mir'atu akhihil mu'min." Seorang mu'min itu adalah cermin bagi saudaranya mu'min yang lain. Bagaimana? Kok bisa seorang mu'min menjadi cermin bagi mukmin yang lainnya? Fungsi cermin, wahai saudaraku, wahai saudariku, tempat kita membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di wajah kita. Jadi, cermin itu akan memperlihatkan kepada kita kotoran-kotoran. Nah, begitu juga sebenarnya kita dengan saudara kita. Hendaknya kita bisa saling mengingatkan. Ini permisalan yang agung dan sangat menakjubkan tentang nasihat menasihati. Seorang mukmin, maka dia dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apa-apa, dia akan menunjukkan kesalahan, mengingatkan kekurangan saudaranya sesama mukmin. Cermin, wahai saudaraku, bukan hanya sekedar mengingatkan kita, memberitahukan kita di mana letak kekurangan, kesalahan, atau kotoran yang menempel di wajah. Tetapi dia juga menjadi tempat bagi kita untuk memperbaiki diri. Nah, demikian juga kita sebagai seorang muslim, Anda, saya, kita semua, seyogyanya bisa menjadi tempat bagi muslim, mukmin yang lainnya untuk memperbaiki diri. Mengaca. Cermin, wahai saudaraku, ketika Anda berdiri di hadapannya, lalu Anda pergi meninggalkannya, dia tidak pernah mengingat-ingat kembali aib, kekurangan, cacat yang ada di wajahmu, atau kotoran-kotoran tersebut. Ketika Anda pergi, dia kembali hilang, bersih, tidak ada lagi menampakkan diri Anda. Bahkan datang orang lain, berdiri setelah Anda berdiri di hadapan cermin, cermin tidak akan pernah bercerita, tadi ada si fulan berdiri di sini banyak jerawatnya, tadi ada si fulan berdiri orangnya begini, begini, begitu. Tidak, dia tidak pernah cerita. Nah, begitulah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kita tahu saudara kita keliru, kita tahu saudara kita salah, Kita tahu bahwa saudara kita punya aib. Lalu kita ingatkan, kita nasihati. Dan tidak perlu kita untuk bercerita, mengungkapkan, menyebarluaskannya kepada orang lain. Cukup Anda yang tahu, simpan aib-aib saudara kita itu. Cermin wahai saudara-saudariku, dia tidak pernah mengingatkan seseorang itu di hadapan orang ramai. Dia tidak pernah mengingatkan seseorang itu dengan keras, kasar. Tidak. Dia membantu kita membersihkan muka kita, wajah kita dari kotoran-kotoran dengan lembut. Tidak keras, tidak kasar. Dia tidak berteriak-teriak. Hanya antara engkau dan cermin. Begitu seharusnya kita memberi nasihat kepada saudara kita sesama muslim. Dengan lembut, santun, rahasia. Tidak perlu orang tahu. Karena kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan menginginkan saudara kita itu berubah. Jadi manusia tidak bisa lepas dari cermin. Bahkan sebagian wanita atau bahkan kebanyakan wanita kemana-mana membawa cermin. Kadang kalau tidak dapat cermin pun sebagian orang ngaca bercermin di kaca-kaca mobil orang lain. Sampai seperti itu kebutuhan seseorang kepada cermin. Kita juga begitu membutuhkan saudara kita untuk memperbaiki diri kita. Oleh karena itu Abdullah ibn Umar berkata, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepadaku ahdani ila uyubi, yang menunjukkan kepadaku aib-aib dan kekurangan-kekurangan diriku. Terima kasih saudaraku, engkau telah mengingatkanku. Jazakallahu khairan katsira, wahai saudaraku, engkau telah menasihatiku. Demikian seharusnya kita bersikap. Cermin wahai saudaraku, wahai saudariku, semakin bening dia, semakin bersih dia, maka semakin jelas aib, kekurangan diri, noda-noda yang ada di wajah kita diperlihatkannya. Semakin mudah kita untuk memperbaiki diri. Seorang mukmin semakin bersih hatinya, semakin tulus dia kepada Allah dalam mencintai saudaranya, dalam menasihatinya, maka dia semakin berguna bagi saudaranya, menjadi tempat bagi saudaranya untuk memperbaiki dirinya. Cermin ini benda yang sangat peka, wahai saudaraku. Sangat halus perasaannya. Sekecil apapun dia akan memperlihatkannya. Dan dia pun mudah pecah. Harus kita jaga dan kita rawat. Begitulah persaudaraan kita sesama mukmin, harus kita rawat, kita jaga. Jangan sampai retak apalagi pecah. Mari. Saya menjadi cermin untuk Anda. Anda menjadi cermin untuk saya. Mari kita menjadi cermin satu yang lainnya. Sehingga ukhuwah Islamiyah semakin kokoh. Sehingga kita bisa berjalan bersama-sama, menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atu akhihi al-mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya mukmin yang lain. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
2: Laki-laki
0: wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu
0: enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: bersubuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قُلْ

0: berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajak.

0: menyekutukan Allah, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabb. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan, dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu aghla min adh-dhahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas. Ya, bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: La yushrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: kesyirikan. Tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii' al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang yang sudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbil alamin, innaka waliyyu dhalika wal qadiru alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali meneruskan kajian ilmiah yang dibahas di dalamnya fikih-fikih sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, di kajian yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang zakat unta. Ketika pembahasan zakat unta, kita katakan bahwa di Indonesia mungkin tidak ada orang yang punya kewajiban zakat unta. Dan di zakat unta perhitungan nisabnya agak rumit ya, karena banyaknya perincian-perincian. Perincian di angkanya ya, kalau sudah mencapai angka demikian, sudah mencapai angka demikian, itu zakatnya berbeda. Kemudian ada kerumitan setelahnya adalah yang dizakatkan ini, umur berapa. Adapun zakat sapi dan kambing, maka perhitungannya lebih mudah. Dan di Indonesia, sapi dan kambing ini banyak, sehingga banyak yang punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Walaupun perlu digarisbawahi juga bahwa yang wajib dizakati dari sapi dan kambing adalah sapi dan kambing yang digembalakan. Sapi dan kambing yang digembalakan. Maksud digembalakan di sini adalah dilepas di tempat terbuka, pemiliknya tidak harus ngarit, tidak harus mengumpulkan makanan untuk dia di kandangnya. Jadi dilepas di padang rumput. Nanti ketika pulang dibawa ke kandang. Nanti pagi dilepas lagi di padang rumput. Inilah kambing dan sapi yang digembalakan. itulah yang wajib dizakati dengan zakat sapi dan kambing. Adapun yang tidak demikian, misalnya ditaruh di kandang terus-menerus, pemiliknya harus membawakan makanan ke kandang agar dimakan oleh sapinya, agar dimakan oleh kambingnya, yang seperti ini tidak wajib dizakati dengan zakat sapi dan kambing. Mungkin dia wajib dizakati kalau misalnya diperdagangkan, masuknya ke zakat perdagangan. Bukan zakat sapi, bukan zakat kambing. Tapi zakat perdagangan karena kambing dan sapinya diperdagangkan. Dijual belikan, jual, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi. Kalau yang seperti ini berarti zakatnya adalah zakat perdagangan, bukan zakat sapi dan kambing. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan zakat sapi dan kambing. Kita masuk ke pembahasan zakat sapi dulu. Berapa nisab zakat sapi dan berapa kadarnya? Para ulama menggunakan hadis dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu untuk standar nisab zakat sapi dan kadarnya. Sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku ke negeri Yaman. Wa amarani an akhudha min al-baqari min kulli 40 musinnah wa min kulli 30 tabi'an aw tabi'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengambil zakat dari hewan jenis sapi min kulli 40 musinnah, dari setiap 40 sapi ada kewajiban zakat musinnah, satu musinnah. Yang dimaksud dengan musinnah di sini adalah sapi yang sempurna 2 tahun dia masuk tahun ketiga. Sempurna umur 2 tahun dia masuk tahun ketiga. Wa min kulli 30 tabi'an aw tabi'ah. Dan dari setiap 30 sapi ada saya diperintahkan untuk mengambil satu tabi' aw tabi'ah. Tabi' di sini adalah sapi yang umurnya sempurna 1 tahun. Masuk tahun kedua. Umurnya 1 tahun, masuk tahun kedua. Itulah tabi'. Kalau tabi' dia anak sapi laki-laki, tabi'ah anak sapi perempuan. Umurnya sempurna 1 tahun. Dan yang dimaksud dengan 1 tahun di sini adalah 1 tahun kalender Hijriyah. Bukan 1 tahun kalender Masehi. Karena pembicaraan kita tentang masalah syariat. Syariat Islam kalendernya adalah kalender Hijriyah. Walaupun perbedaannya hanya beberapa hari. Tapi ini perlu kita sampaikan agar benar-benar tahu ya patokan yang dipakai dalam melihat umur sapi yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Baik, dari hadis ini, dari hadis diutusnya sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman dan beliau diperintahkan untuk mengambil dari setiap 40 sapi satu musinnah, dan dari setiap 30 sapi satu tabi' atau tabi'ah, para ulama akhirnya menyimpulkan nisab zakat sapi. Dan karena hadisnya singkat, hadisnya pendek, makanya nisab sapi menjadi sangat mudah. Nisab sapi dan kadarnya menjadi sangat mudah. Tidak seperti pembahasan masalah zakat unta. Jadi sapi, kalau seseorang punya sapi kurang dari 30, maka tidak ada kewajiban zakat sapi baginya. Kalau masih 10 sapi, belum ada kewajiban zakat sapi. Masih 20 sapi, belum ada kewajiban zakat sapi. 29, belum ada kewajiban zakat sapi. 30 itu mulai. Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'ad untuk mengambil zakat di setiap 30 sapi satu tabi' atau tabi'ah. Ini dijadikan oleh para ulama sebagai batas mulai wajibnya zakat sapi. Jadi kalau sudah 30, maka yang diwajibkan adalah satu tabi' atau tabi'ah. Satu tabi' itu sapi yang umurnya sempurna setahun kalender Hijriah, memasuki tahun kedua. Kemudian 31 masih satu tabi' atau tabi'ah. Sampai 39 masih satu tabi' atau tabi'ah. Mulai 40 ini diwajibkan satu musinnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'ad untuk mengambil dari setiap 40 sapi satu musinnah. Sehingga ketika bilangannya mencapai 40, maka yang diwajibkan bukan tabi' atau tabi'ah lagi. Berubah menjadi musinnah. Satu musinnah. Berarti kalau satu musinnah, sapinya umurnya 2 tahun kalender Hijriah, memasuki tahun ketiga. Dari 40 sampai 49. Ini masih satu musim. Mencapai 50, ini juga masih musim. 51 masih musim. 59 masih satu musim. 60. Ketika 60 ini ada kelipatan 30. Maka zakatnya menjadi 2 tabi' atau 2 tabi'ah. Atau dicampur juga tidak masalah ya. Satu tabi', satu lagi tabi'ah. Yaitu sapi yang umurnya sempurna satu tahun kalender Hijriah dan memasuki tahun kedua. Nanti 61 sampai 69 masih 2 tabi'. 70 nanti ini ada penjumlahan 30 plus 40. 30 plus 40 berapa? 70. Berarti masuk ke sini. Berarti wajibnya satu tabi' dan satu musinnah. Ya. Berarti 2, tapi umurnya berbeda. Yang satu tabi' atau tabi'ah, yang satu musinnah. Istilah ini lebih enak disebutkan daripada menyebutkan sapi umurnya sempurna satu tahun, masuk ke tahun kedua, dan yang satu sapi yang umurnya sempurna 2 tahun memasuki tahun ketiga. Daripada seperti itu panjang, lebih enak kita sebutkan yang satu sapi umurnya tabi' atau tabi'ah, yang satu sapi musinnah. Nanti sampai 80 sudah ada kelipatan 40. 40 tambah 40 sama dengan 80. Berarti kewajibannya adalah 2 musinnah. Nanti 90. 90 itu kelipatan 30. 3. 30 kali 3 90. Maka di sini ada kewajiban 3 tabi' atau tabi'ah. Nanti 100. Ada kelipatannya enggak? Ada. Kelipatannya 3 iya. 2. 2 kali 30 tambah 1 tambah 40 sama dengan 100. Ya, berarti 2 tabi' dan 1 musinnah. Ini ya rumusnya tadi ya, rumusnya itu antara 30 dan 40. Setiap 30-nya ada kewajiban tabi' atau tabi'ah, setiap 40-nya ada kewajiban musinnah. Sekarang bilangannya yang paling dekat kemana? Kalau 100 berarti yang paling dekat ya 30, 30 sama dengan 60, kemudian sisanya 40. Itu yang paling dekat dengan rumus tadi. Maka berarti kewajibannya 2 tabi' atau tabi'ah plus 1 musim. Nanti sampai 110. 110 gimana? 110 kalau masih ya 110 30 bisa ya. Kalau 40 40 kali 3 masih 120. Berarti 40 kali 2 plus 30. 40 kali 2 berapa? 80. Plus 30, 110. Berarti jadinya 2 musinnah plus 1 tabi' atau tabi'ah. Nanti 120 bagaimana? 120 ini bisa kelipatan 40, bisa kelipatan 30. Kalau kelipatan 40 berarti 3 musinnah. Kalau kelipatan 30 berarti 4 tabi' atau tabi'ah. Berarti boleh memilih. Ya, mayoritas ulama mengatakan boleh memilih. Silahkan memilih. Ada 2 pilihan. Kalau pengen 3, maka ambil yang umurnya sempurna 2 tahun, memasuki tahun ketiga. Kalau kepengen yang umurnya sempurna 1 tahun, memasuki tahun kedua, harus mengeluarkan 4. Kalau ingin jumlahnya sedikit, silahkan mengeluarkan yang umurnya sempurna 2 tahun, musinnah. Kalau ingin yang umurnya muda, maka silahkan mengeluarkan 4. Yang muda itu pun ada batasan minimalnya ya, sempurna 1 tahun. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini nisab dan kadar zakat sapi. Ini sangat mudah sekali ya. Karena memang hadisnya itu sangat ringkas ya, sangat pendek. Dan akhirnya para ulama menyimpulkan nisab dan zakat, kadar zakatnya dari hadis tersebut, sehingga rumusnya menjadi sangat sederhana. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah zakat kambing. Sebelum kita masuk zakat kambing, kita harus ketahui bahwa para ulama menyamakan antara kerbau dengan sapi. Para ulama menyamakan antara kerbau dengan sapi. Walaupun di masyarakat kita harganya bisa berbeda. Bisa jadi kerbaunya lebih mahal daripada sapi. Tapi karena kerbau itu dianggap jenis dari sapi, maka kerbau masuk dalam kaidah zakat sapi. Ini seperti sapi sendiri itu jenisnya banyak. Dan harganya bisa berbeda-beda. Semuanya sama nisabnya. Kadar zakatnya sama. Walaupun harganya bisa berbeda. Dan perbedaan harga bisa jauh. Begitu pula antara sapi dan kerbau. Kalau misalnya punya sapi dan kerbau, tapi dua-duanya belum mencapai nisab, bagaimana Ustaz? Misalnya punya sapi 16, punya kerbau 14. 16 sapi belum mencapai nisab sapi. 14 kerbau belum mencapai nisab sapi. Apakah digabungkan? Jawabannya iya. Karena sapi dan kerbau dianggap satu jenis. Sehingga kita anggap dia punya 30 sapi. 16 tambah 14, 30. Berarti dia punya kewajiban untuk mengeluarkan satu tabi' atau tabi'ah. Bisa dari kerbaunya, bisa dari sapinya, tidak ada masalah. Yang penting umurnya sempurna 1 tahun memasuki tahun kedua. Baik, yang berikutnya adalah zakatul ghanam. Zakatul ghanam. Zakat kambing. Kambing di sini masuk di dalamnya domba, masuk juga di dalamnya kambing atau sering disebut kambing Jawa. Dan kalau misalnya seseorang punya dua jenis ini, yang satu domba, yang satu kambing Jawa, yang satu jumlahnya misalnya 20, yang satu jumlahnya 20, maka digabung. Digabung dan ada kewajiban zakat satu kambing. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwa para ulama telah sepakat akan wajibnya zakat pada kambing sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas dalam surat yang ditulis oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian mereka juga telah bersepakat bahwa kambing di sini mencakup domba dan kambing Jawa. Sehingga apabila ada dua jenis ini berkumpul, maka disatukan. Penghitungan zakatnya disatukan. Taib, hadis Anas yang menceritakan tentang surat dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak disebutkan di sini, namun karena beliau langsung mengisyaratkan ya, sudah disebutkan sebelumnya. Saya bacakan hadisnya. Wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah. Pada zakat kambing yang dikembalakan, apabila jumlahnya mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Ini kalau domba, itu minimal umurnya sempurna 1 tahun. Minimal umurnya sempurna 1 tahun, memasuki tahun kedua. Kalau dia kambing, kambing Jawa, maka minimal umurnya sempurna 2 tahun. Baik. Kemudian disebutkan, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 وَمِئَةٍ إِلَى 200 شَاتًا. Jika lebih dari 120 sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing. Ya, kata-kata kambing di sini masuk di dalamnya juga domba ya. Cuma tadi ada perbedaan. Kalau kambingnya kambing Jawa, maka minimal umurnya sempurna 2 tahun. Kalau domba, maka minimal umurnya sempurna 1 tahun. Kemudian disebutkan lagi, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 200 إِلَى 300 فَفِيهِ فَفِيهَا 3 شِيَةٍ. Jika lebih dari 200 sampai 300, maka zakatnya 3 ekor kambing. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 300 ففي كل 100 شاه. Jika lebih dari 300, maka setiap 1 ekor terdapat 1 ekor kambing. Jika lebih dari 300, maka setiap satu ada kewajiban zakat setiap 100 ekornya. Setiap tambahan 100 ekor kambing ada kewajiban zakat 1 ekor kambing. Baik, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabuz Zakah. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah hitungan dan nisab zakat kambing. Nisab zakat kambing ini lebih rumit ya daripada nisab zakat sapi, tapi tidak lebih rumit daripada nisab zakat unta. Jadi saya ulangi lagi, kalau seseorang punya kambing kurang dari 40, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Dan yang dimaksud dengan kambing di sini adalah kambing yang digembalakan. Adapun kambing yang hidupnya di kandang terus, ya orang yang punya dia harus membawakan makanan ke kandang itu, maka kambing yang seperti ini tidak ada kewajiban zakatnya menurut mayoritas ulama. Baik. Jadi kalau kurang dari 40 tidak ada kewajiban zakatnya. Ketika kambing sudah mencapai angka 40, maka ada kewajiban zakat satu kambing. Sampai berapa? Sampai 120. 40, 50, 60, 70, 90, ya, 80, 90, 100, 110, 120, masih satu kambing. Jadi tidak ada bedanya antara orang punya kambing 40 dengan orang punya kambing 120. Dari sisi banyaknya zakat. Zakatnya tetap satu kambing. Mulai 121 sampai 200 baru ada dua kambing. Ini tauqifi ya, tidak bisa dipertanyakan. Memang aturannya seperti itu. Jadi kenapa kok berbeda antara 121 dengan 120? Ya karena aturannya seperti itu. 121 sampai 200 zakatnya dua kambing. Yang berikutnya 201 sampai 399. Ini kelipatannya hampir 200. 201 sampai 399. Jadi bukan 201 sampai 299. Tapi sampai 399. Zakatnya 3 kambing. 400 sampai 499 zakatnya 4 kambing. 500 sampai 599 zakatnya 5 kambing. Begitu seterusnya. Nanti berarti 600 sampai 699 6 kambing. 700 sampai 799 7 kambing. Begitu seterusnya. Kelipatan 100, tapi dengan permulaan hitungan yang seperti sebelumnya, ada tambahan satu kambing. 900 bagaimana? 900 sampai 999, 9 kambing. 1000 bagaimana? 1000 sampai 1099, berarti 10 kambing. Begitu seterusnya. Jadi kita hafalkan yang di awal saja, yang di awal yang agak berbeda ya. Jadi mulainya 40. Satu kambing itu 40 sampai 120. 40 sampai 120. Dua kambing 121 sampai 200. Tiga kambing ini mulai ya, 201 sampai 399. Kemudian baru 400, 500, 600 itu sudah kelipatan 100. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang ada dalam pembahasan nisab zakat kambing. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya ada percampuran antara kambing dan domba, maka dihitung semuanya. Dihitung semuanya, seakan-akan satu. Kemudian yang dikeluarkan juga, ya bisa mengeluarkan ya, yang di zakat, yang dikeluarkan sebagai zakat bisa domba atau kambing Jawa. Tapi ada ketentuan umurnya tadi. Kalau domba umurnya minimal sempurna 1 tahun. Kalau kambing Jawa itu minimal umurnya sempurna 2 tahun. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimullah, tidak ada perbedaan di sini antara jantan dan betina. Tidak ada perbedaan antara jantan dan betina. Yang dikeluarkan jantan tidak ada masalah. Jantan, domba, tidak ada masalah. Atau betina, domba, tidak ada masalah. Jantan, kambing Jawa, tidak ada masalah. Atau betina, kambing Jawa, tidak ada masalah. Baik, yang berikutnya adalah pembahasan bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil. apakah dihitung dan mempengaruhi nisab zakat? Apakah dihitung dan mempengaruhi nisab zakat, baik dalam zakat sapi, unta, maupun kambing? Ada perbedaan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan anak-anak tersebut mengikuti induknya dan bisa menjadi pelengkap. Mengikuti induknya dan bisa menjadi pelengkap nisab. Misalnya ya, ada orang punya kambing. 40 kambing. Tapi yang 10 itu anakan. Jadi dia punya kambing 40, tapi yang 10 masih anakan. Apakah dia punya kewajiban zakat kambing? Ada yang baru misalnya 1 bulan, ada yang baru 2 bulan, ada yang mungkin lebih kecil dari itu, ada yang lebih besar dari itu, bagaimana? Tapi kalau dihitung semuanya 40. Tapi kalau dilihat satu persatu, ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa. Apakah yang kecil-kecil ini dihitung? Jawabannya iya, yang kecil-kecil dihitung. Ini pendapat yang lebih hati-hati dan Anda melihat lebih kuat ya. Karena dia sudah bisa disebut sebagai kambing. Walaupun masih kecil, hitung, dan dia tidak bisa dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Karena hewan yang dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat umur. Yang dikeluarkan harus, kalau misalnya domba, minimal umurnya sempurna 1 tahun. Kalau kambing Jawa, minimal umurnya sempurna 2 tahun. Jadi sebagai pelengkap nisab, dia dimasukkan. Anak-anak kecil tadi, sebagai pelengkap nisab, dia dimasukkan. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, pendapat ini ya bukan pendapat yang dipilih oleh penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah ya. Karena melihat beliau sepertinya lebih condong ke pendapatnya Ibn Hazm rahimahullah, bahwa hewan-hewan yang atau an'am yang masih kecil tidak ada zakatnya. Ini kenapa kok saya memahami demikian? Karena beliau menyebutkan pendapatnya Ibn Hazm, kemudian dalilnya, kemudian bantahan Ibn Hazm terhadap pendapat ulama-ulama yang lain, dan beliau menutup pembahasan itu dengan bantahan Ibn Hazm atau dengan perkataan Ibn Hazm. Beliau tidak menyebutkan pendapat mana yang lebih kuat secara tegas, tapi secara cara tulisan, cara penulisan terlihat beliau lebih condong ke pendapat ini. Pendapat yang mengatakan, ya, Ibn Hazm mengatakan, ma saghura an ayyusamma syatan, lakin yusamma kharufan, au jiddiyan, au sakhla, lam yajuz an yu'khada fi sadaqah al-wajibah, wala an yu'adda fi ma tu'khadu minhu sadaqah, illa an yatimma sanah, fa'idha atammaha udda, wa ukhidat az-zakatu minhu. Ya, dia tidak bisa sebagai pelengkap, tidak juga bisa dijadikan sebagai zakat. Ya, yang masih kecil-kecil itu tidak bisa dianggap sebagai pelengkap nisab, ya. Dia juga tidak bisa dikeluarkan sebagai zakatnya. Karena menurut beliau yang kecil tidak bisa disebut sebagai kambing. Syah tidak bisa disebut sebagai syah atau dalam bahasa kita kambing. Kambing yang sudah dewasa. Namun lebih hati-hatinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita mengambil pendapat anak-anak pun bisa menjadi pelengkap nisab. Ini lebih hati-hati, wallahu ta'ala a'lam. Ada athar ya dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan i'tadda bis sukhlah allati yaridu biha au yuraddu biha ar-ra'i ala yadih wa la ta'khudha. I'tadda bis sukhlah allati yuraddu biha ar-ra'i ala yadihi wa la ta'khudha. Di sini sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tetap hitung as-sukhlah itu anak kambing yang baru dilahirkan. Hitung itu tapi jangan ambil. Hitung itu sebagai pelengkap nisab. Tapi jangan ambil sebagai zakatnya. Jangan ambil sebagai hewan yang harus dizakatkan. Jadi nisabnya, kalau dilihat dari nisab, dia menjadi pelengkap nisab. Tapi kalau misalnya anak kecil itu dijadikan sebagai zakatnya, maka tidak bisa. Ya. Yang wajib dizakat, hewan yang bisa dijadikan sebagai zakat, itu ada umur tertentunya. Tapi para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ini bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini karena sanadnya hasan, wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafidhullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari kajian Sahih Fikih Sunnah dengan pembahasan zakat sapi dan kambing di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berinteraksi secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp dengan memutar nomor 021-823-6543. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari hamba Allah di Sumatera Selatan, izin bertanya Ustaz, apakah sapi dan kambing dihitung menjadi satu Ustaz? Contoh, saya memiliki sapi kurang dari 40, tetapi juga memiliki kambing yang kurang dari 40. Yang kalau digabung bisa jadi Ustaz, kalau dinilai kambing lebih dari 40 dan ketika dinilai sapi pun lebih dari 40. Apakah dengan yang demikian wajib dikeluarkan zakatnya juga Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
2: Jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, pertanyaan yang bagus ya, yang belum dibahas tadi. Antara hewan yang sudah beda aturan nisabnya, maka tidak bisa digabungkan. Antara hewan yang sudah beda aturan nisabnya, tidak bisa digabungkan. Seperti misalnya onta dan sapi. Ini gak bisa digabungkan. Yang onta ikut nisab onta. Ikut aturan nisab onta. Kadarnya pun ikut aturan kadar zakat dalam onta. Yang sapi ikut nisabnya sapi. Kadar zakatnya ikut aturan zakat sapi. Begitu pula dengan kambing. Tidak bisa digabung. Karena aturan nisabnya sudah berbeda-beda. Tadi saya sampaikan yang bisa digabung itu yang masih dianggap satu jenis. Kambing sama domba masih dianggap satu jenis. Maka saling melengkapi. Begitu pula sapi dan kerbau. Ini dianggap satu jenis oleh para ulama. Maka saling melengkapi. Allah Ta'ala a'lam.
3: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Namun ini pertanyaan terkait dengan zakat profesi Ustaz. Pertanyaan, perkenalkan Ustaz, saya Ardi di Bogor. Mohon maaf tidak sesuai dengan temanya Ustaz, tentang zakat penghasilan. Saya berpenghasilan dalam satu tahun sekitar 500 juta Ustaz. Ada yang mengatakan kepada saya, dilihat dari batasnya sudah wajib berzakat. Tapi kenyataannya Ustaz, di akhir tahun uang yang saya miliki tidak sebesar itu. Karena digunakan untuk kebutuhan membeli kendaraan, juga membeli rumah dan kebutuhan lainnya Ustaz. Mungkin sekitar 100 jutaan di akhir tahun. Mohon dijelaskan dan dijawab Ustaz, apakah saya masih mendapatkan kewajiban zakat? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
2: Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini sangat bergantung ya dengan pembahasan harta itu atau lebih jelasnya uang. Itu nisabnya dikembalikan kepada emas ataukah dikembalikan kepada perak. Kalau dikembalikan kepada emas, maka nisab emas saat ini kalau dikruskan menjadi rupiah ya, kalau kita jadikan 2,6 juta sebagai standar harga emas saat ini, maka 85 gram kali 2,6 juta itu 221 juta. 221 juta. Sehingga sebelum punya uang yang sebanyak ini, seseorang tidak di tidak diwajibkan untuk zakat harta atau zakat dari uangnya. Dan apabila konsekuensinya seperti ini, berarti emas dan uang itu digabungkan, saling melengkapi. Ya, digabungkan atau saling melengkapi. Ya, bisa jadi dia punya emas 50 gram dan dia punya uang yang senilai 35 gram emas. Maka dia punya kewajiban untuk zakat. Taib. Dan ana sampai sekarang lebih menguatkan pendapat ini, bahwa nisab uang dikembalikan kepada nisab emas, bukan kepada nisab perak. Taib. Kalau kita kembalikan nisabnya kepada nisab emas, dan ternyata yang bertanya tadi di akhir tahun uangnya kurang dari jumlah nisab ini, maka dia tidak punya kewajiban untuk zakat. Yang perlu diperhatikan di sini, patokannya bukan akhir tahun. Patokannya bukan akhir tahun, tapi lebih dari itu. Jadi dia harus punya nisab itu sepanjang tahun. Dia harus punya nisab sepanjang tahun. Bukan dihitung gini, saya gajinya setiap bulan sekian, misalnya kalau dia bilang tadi 500 juta berarti gajinya sekitar 40-an ya. 40 berapa gitu. Karena kalau 40 juta kali 10, 400. Kali 12, 480 juta. Dia berarti lebih dari itu. Lebih sedikit. Taruhlah dia punya gaji 50 juta per bulan. Sehingga dalam setahun gaji yang dia dapatkan 600 juta. Karena 60 kali 12. 50 kali 12. 600 juta. Dia kalau misalnya di bulan pertama gajinya gak diambil atau gak dimakan sama sekali, baru punya 50 juta. Belum mencapai nisab. Berarti itu belum ada kewajiban zakat di situ. Di bulan kedua misalnya gajinya tidak dimakan sama sekali, tidak digunakan sama sekali, disimpan. Dia masih punya yang lain untuk hidup. Baru 100. Belum ada kewajiban zakat. Bulan ketiga baru 150. Bulan keempat baru 200. Ini nisabnya kalau 2,5 ya. 221 juta. Baik. Kapan dia mulai punya kewajiban atau kapan dia dianggap punya nisab? Di bulan kelimanya. Di bulan keempat masih 200. Di bulan kelima 250. Itu kalau gak dipakai. Ya. Itu kalau gak dipakai sama sekali. Kalau dipakai akhirnya uangnya kurang dari 221 juta terus, maka gak ada kewajiban zakat. Gak ada kewajiban zakat. Kalau misalnya di akhir tahun punya uang 500 juta. Di akhir tahun punya uang 50 juta. Tapi uang 50 juta itu baru dia dapatkan di bulan terakhir. Maka dia belum punya kewajiban zakat. Kewajiban zakatnya itu kalau uang itu ada terus. Ya. Kalau misalnya di bulan ke-12 punya 500 juta, padahal bulan 11 dia hanya punya 100. Berarti bulan 12 itu dianggap dia mulai punya nisab. Belum punya kewajiban zakat. Kalau bulan 13 uangnya berkurang, misalnya dia beli rumah, jadi uangnya tinggal 100, dia tidak punya kewajiban zakat lagi. Jadi nisab itu 200 misalnya 221 juta itu harus terus ada. Harus terus ada. Kalau berkurang, ketika berkurang dari 221 juta itu, maka itu mulai dia tidak punya kewajiban lagi. Nanti ketika uangnya mencapai 221 juta, berarti dia punya kewajiban. Ini nisabnya, mulai nisabnya. Kan di dalam zakat harta itu kan ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah nisab, uangnya mencapai nisab, dan nisab tersebut bertahan sampai satu haul. Uangnya bertahan di nisab itu sampai satu tahun. Nanti di akhir tahun, ya, uangnya berapa? Itu yang diambil zakatnya.